0: Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
1: Arif, ada aliran. Pak, katanya Kopernya punya panusan, benar Pak?
2: Bukan, Pak.
1: Bukan uang ratusan miliar itu.
2: Kopernya, Pak.
3: Punya panusan, Pak. Uang yang di koper punya panusan, ya, Pak?
2: Pak, ngasih di panusan.
3: Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
1: Pak Arif yang nyetor ke panusan, Pak.
3: Punya siapa, Pak?
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elian Azhara melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
7: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
6: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
7: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
6: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya. Untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
8: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
7: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
5: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan baik. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
7: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biarnya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 2

0: 7 putra dan 7 putri, dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
1: Lebih lanjut Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus 1 orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam

0: NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Baik, pemirsa, pada pagi hari, aktivitas ada, dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini, cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, para pengendara, untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Santi Santi Om Amo Budaya. Salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: Itu Satu Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, menurut informasi cek fakta untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Tapi faktanya klaim ini tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV atau HPV ini telah mendapatkan izin penggunaannya sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin ini telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO mengatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin ini memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk sejumlah jenis kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Sekali lagi, informasi ini adalah hoax atau tidak benar. Jadi jangan men-share ataupun membagikan informasi-informasi yang belum tahu kejelasan dan sumbernya. Usahakan ya, kalau seandainya kita ingin menyebarkan informasi, di-sharing ke grupnya WhatsApp maupun juga kemana begitu ya, di internet atau media sosial kita, cek dulu ya, cek dulu kebenarannya melalui website ataupun situs resmi dari informasi yang sebenarnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora, seperti siput kerucut, memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah? Emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh, biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat, karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Saya Veronica, Vero yang akan menemani Anda untuk dialog Kupang Menyapa Pagi. Anda yang mendengarkan kami bisa melalui terestrial di FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz. Anda juga bisa menonton kami langsung karena kita live streaming melalui YouTube channel RRI Kupang. Dan dimanapun Anda berada, Anda bisa tetap mendengarkan kami dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali baru kita sadari betapa pentingnya ketika kita atau keluarga kita membutuhkan transfusi darah. Nah, tema kita hari ini adalah setetes darah, sejuta harapan. Darah ini bukan sekedar bagian dari tubuh manusia ya, tapi bagi seseorang yang sedang mengalami kecelakaan atau menjalani operasi, menghadapi komplikasi persalinan, atau membutuhkan perawatan karena penyakit tertentu, ketersediaan darah bisa menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penyelamatan nyawa seseorang. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan darah, tapi di dalamnya juga ada kepedulian kemanusiaan dan harapan untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya. Oleh karena itu, langsung saja membahas lebih jauh, saya sudah bersama dengan narasumber. Sebenarnya kami akan menghadirkan 3 narasumber di sini. Namun yang duanya masih dikonfirmasi apakah akan bersedia hadir atau tidak, yaitu dari Ketua PMI Provinsi NTT dan juga Direktur RSUD Profesor Dr. WZ Johannes Kupang. Kita masih menanti kedua narasumber kami. Namun yang saat ini sudah standby bersama dengan Vero di Studio Pro 1 ada dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ruth D. Laiskodat, SSI APT MM. Halo Ibu, selamat pagi.
3: Selamat pagi, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Kupang.
2: Terima kasih di tengah kesibukannya ya, Ibu masih bisa hadir bersama dengan kami. Bu Kadis luar biasa. Ini menarik kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya, Ibu ya. Kalau kita bicara soal darah ya, tentunya kondisi kebutuhan darah saat ini, saya ingin tahu dari Ibu Ruth nih. Kita mulai dari kondisi secara umum ya. Seperti apa sih gambaran kebutuhan dan ketersediaan darah di NTT saat ini? Apakah kebutuhan darah yang ada ini sudah mampu dipenuhi begitu, Bu?
3: Jadi dari PMI sebenarnya harus mempersiapkan ketersediaan darah yang cukup. Darah itu tidak sekedar cukup, tetapi harus aman dan berkualitas. Kalau bahasa awam kita sebut stok, stok darah. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi? Kalau pendengar setia RRI Pro 1 melihat bahwa sering ada kegiatan dalam rangka hari raya gereja, hari raya kantor, hut-hut tertentu mengajak untuk donor darah. Itu tidak salah, benar. Tetapi yang paling penting adalah setiap organisasi, setiap kantor, setiap gereja, masjid, yayasan harus buat itu secara rutin. Sehingga PMI mempunyai stok yang cukup. Kenapa? Karena terjadi fluktuasi jumlah pendonor sukarela. Kalau stoknya tidak bisa mencukupi, maka pada saat ada kebutuhan, ya harus cari-cari lagi. Tetapi kalau kita rutin melakukan, PMI di PMI akan menstok darah sehingga kebutuhan sakit apapun bisa. Jadi apakah ada kecelakaan, kita tidak minta tapi itu terjadi. Ada yang sakit-sakit tertentu, ada juga yang kanker darah, sehingga kita mengharapkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, rumah sakit, TNI Polri, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. Nah, masalahnya kita NTT ini daerah kepulauan, sehingga kita harus menyiapkan secara baik stok darah agar pada saat dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini pasien, stok itu tersedia. Karena kalau stok tersedia, satu, pasien nyaman, ada darah. Yang kedua, keluarga tidak gelisah, tidak resah. Nah, kembali, kalau kita mendapatkan donor darah, sadarlah bahwa kita harus melakukan itu secara rutin. Kalau pengalaman saya, dari beberapa kantor yang saya pimpin, mulai dari pada saat menjadi kepala Balai POM di Kupang, kita melakukan donor darah rutin. Sehingga apabila dibutuhkan, PMI tidak kesulitan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kita.
2: Oke. Baik, itu dari sisi kondisi kebutuhan darah. Kalau faktor kebutuhan nih, kalau kita melihat kebutuhan darah di rumah sakit atau kondisi yang spesifik gitu, apa saja sih yang paling banyak membutuhkan transfusi darah? Apakah kecelakaan kah, operasi, atau kasus persalinan, atau mungkin penyakit tertentu nih, Bu Kadis?
3: Itu tergantung oknum. Gitu. Jadi kalau kecelakaan, kalau darahnya yang terbuang banyak, berarti sesuai dengan rekomendasi dokter membutuhkan berapa kantong darah. Atau mungkin ada pasien kanker, sama juga. Biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium, HB-nya sekian, dia harus dinaikkan menjadi sekian. Nah, kita tahu bahwa normalnya itu 13 kalau perempuan, kalau laki-laki 11-12. Jadi kalau kita sakit di bawah itu, ya wajib untuk ditambahkan sesuai rekomendasi dokter yang periksa. Jadi tidak bisa samakan satu oknum dengan oknum yang lain.
2: Oke, mungkin kalau kita, mungkin ini sebaiknya tadi kalau hadir ya narasumber kita dari rumah sakit umum ya, RSUD Wisetyana, mungkin bisa dipastikan ya di situ bahwa biasanya kebutuhan darah paling banyak yang diminta, baik itu rumah sakit itu seperti apa. Oke, kami saat ini masih mencoba menghubungi kedua narasumber kami ya untuk bisa ikut dalam dialog Kupang Menyapa pagi ini, sementara sedang kami hubungi saat ini.

0: dari pihak PMI. Nah, kita lanjut lagi ke Ibu Ruth nih. Kalau kita lihat tantangan di NTT nih, Ibu Ruth. NTT kan memiliki wilayah yang luas ya, dan kondisi geografis yang tidak mudah lah. Seberapa besar sih tantangan geografis ini mempengaruhi distribusi dan ketersediaan darah antar daerah? Ini juga menjadi PR sebenarnya nih.
1: Jadi, kita mempunyai unit donor darah atau unit pengelola darah di beberapa wilayah di kabupaten, tetapi tetap masih terbatas. Saya bisa menyebutkan di sini fasilitas pengelola darah atau UPD di Provinsi NTT. Yang pertama di rumah sakit, UPD Rumah Sakit WK Bubak, TC Healer Momere, Umbura Rameha Waingapu, Bajawa, Rumah Sakit Daerah Bajawa, Rumah Sakit Daerah Dr. Hendrik Fernandez Larantuka, RSUD Kalabahi, Keva Menano, RSUP Pebetun, RSUD Soe, RSUD Leoleba, RSUD Reda Bolo. Nah, rumah sakit yang memiliki bank darah, Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Weset Yohanes, Rumah Sakit Umum Daerah Borong, Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, Rumah Sakit Umum Daerah Monsignor Gabriel Manek, RSUD Ende, RSUD Rotendao, RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, RSUD Saburejua, Eskalerik, Dr. Ben Boy, RSUP, RSUD Waebakul. Nah, kemudian yang punya UPTD PMI, jadi ini orang datang memberikan dengan sukarela darahnya, UPTD PMI Kabupaten Sika, UDD PMI Kabupaten Ngada, UTD PMI Kabupaten Nagekeo, UDD PMI Manggarai Barat, UDD PMI Kabupaten Manggarai, Kabupaten Saburejua, Belu Manggarai Timur, Kabupaten Timur Tengah Utara. Jadi ada yang bisa menerima untuk mengolah, tapi ada yang stok saja. Jadi ambil dari PMI kemudian di stok untuk kebutuhan rumah sakit.
0: Oke. Baik, itu sudah disampaikan langsung oleh Ibu Ruth ya, beberapa yang sudah menyiapkan di situ, ada yang menyetok, ada yang menyuplai ya, atau memproduksinya gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Menyiapkannya bagi kita. Baik, Ibu Ruth. Saya mau menyapa dulu di line telepon saat ini juga sudah bergabung bersama dengan kami Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI ya, ada Bapak Adrianus J. Harun. Halo, selamat pagi, Bapak.
2: Iya, saya untuk kita semua, salam tangguh. Apakah suara saya terdengar?
0: Halo Bapak, iya, baru, iya, sudah terdengar Bapak. Selamat pagi Bapak, salam sehat.
2: Salam sehat juga.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Walaupun by phone ya, kayaknya ada kesibukan juga ya, ya Bapak ya.
2: Iya, minta maaf, saya lagi respon bencana di Flores dan saat ini masih di Labuan Bajo.
0: Oh ya, baik Bapak. Kalau begitu kita langsung ngobrol kepada Bapak dulu nih ya. Kalau kita melihat ya, PMI melihat keberadaan unit donor darah atau UDD atau unit transfusi darah UTD di wilayah NTT masih sangat minim dan belum merata di setiap kabupaten atau kota kah, atau seperti apa ini? Bapak, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak. Terkait dengan kebutuhan darah ya. Saat ini memang belum semua kabupaten itu memiliki unit donor darah. Saat ini baru tersedia 8 di kabupaten dan 9 dengan yang di UDD PMI Provinsi NTT. Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika. Di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit setempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk di wilayah Sumba itu belum ada sama sekali di 4 kabupaten. Dan di daratan timur, UDD-nya PMI Provinsi di Kota Kupang, kemudian dan yang paling ujung itu ada di Kabupaten Belu, miliknya PMI Kabupaten Belu. Memang lalu kemudian di satu di wilayah Saburejua, itu juga berkolaborasi dengan pemerintah. Dan memang sejauh ini kebutuhan darah, khususnya di wilayah Flores. Kemarin kami juga diskusi terkait dengan ketersediaan darah untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Tapi memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor. Karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan. Sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri. Mungkin itu dulu Kak. Saya kembalikan ke Kak Veronica.

0: Kita di PMI provinsi itu memang memiliki pendonor darah. Dalam mekanismenya Palang Merah itu ada dua pendonor darah. Satu pendonor darah pengganti atau kita sebut sebagai DDP, donor darah pengganti. Itu adalah keluarga-keluarga kenalan pasien yang mengganti darah yang dipakai dari unit donor darah. Yang kedua itu donor darah sukarela atau DDS. Nah, ini dominan yang saat ini kita kita lakukan koordinasi dengan lembaga mitra, baik pemerintah, kemudian komunitas masyarakat, NGO, itu untuk secara aktif melakukan dan berpartisipasi dalam donor darah sukarela untuk menunjang ketersediaan stok darah. Lalu kemudian terkait dengan akses masyarakat, memang sejauh ini dominannya itu mereka melakukan donor darah di kantor-kantor unit pelayanan donor darah PMI. Tapi kita juga membuka layanan yang disebut sebagai mobile unit, mobile donor. Kita bergerak ke satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan donor darah. Dan ini praktisnya kalau di PMI provinsi sendiri itu hampir 80% kita sudah menerapkan praktek donor darah sukarela dengan mobile unit. Sehingga sedangkan di wilayah kabupaten ini memang mereka masih domain itu donor darah pengganti, DDP. Karena memang ada keterbatasan dan dari masyarakat sendiri terkait dengan pola donor ini belum menjadi satu habit ya atau kebiasaan yang baik. Dan sementara memang untuk mengantisipasi itu kita terus melakukan koordinasi dan komunikasi serta sosialisasi di lembaga-lembaga seperti lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan juga dengan pemerintah. Kita berkolaborasi dengan mereka untuk bisa terus mendorong, bahkan kita juga bertemu pimpinan daerah untuk dalam meminta kesediaan pimpinan daerah untuk bisa mendorong teman-teman ASN untuk bisa mendukung juga terkait dengan ketersediaan donor darah sukarela ini, DDS.
1: Baik. Mohon izin Bapak, saya menyapa dengan saya lupa tadi menyapakan di awal.
0: Adrian.
1: Pak Adrian ya, oke baik. Pak Adrian ya. Saya mohon waktunya untuk bersabar sebentar lagi karena saya mau ke Ibu Ruth dulu karena sudah hadir bersama dengan kita juga Kepala Dinas Kesehatan ya provinsi yang juga sudah tadi sempat mengatakan di beberapa tempat terkait dengan UDD maupun juga UTD. Nah, Ibu Ruth, satu yang menarik ya, saya juga ingin tahu nih syarat dan bagaimana sih sertifikasi standar mutu sejumlah UTD di daerah yang masih berproses untuk memenuhi standarisasi cara pembuatan obat yang baik, CPOB, demi menjamin kualitas dan keamanan daerah begitu. Kalau dilihat seperti apa nih, baik itu UDD maupun UTD-nya?
2: Jadi yang pertama, PMI harus menyiapkan atau UTD harus menyiapkan kelembagaan. Di situ ada izin legalitas, struktur organisasi, uraian tugas serta izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada masanya. Sebelum masa maka harus diperpanjang. Yang kedua, sumber daya manusia yang kompeten. Jadi tenaga kesehatan, tenaga teknis yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pelayanan transfusi darah serta mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Nah, setiap tahun harus ada peningkatan kompetensi atau pelatihan. Yang ketiga, sarana prasarana yang memenuhi standar meliputi ruang donor, ruang pemeriksaan, pengolahan dan penyimpanan darah serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Kemudian yang keempat itu harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola, menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi kepada rumah sakit. Jadi SOP ini akan menunjukkan setiap pelaku melakukan hal yang sama untuk pendonor. Dan yang keenam, sistem manajemen mutu. Ini mekanismenya mengendalikan mutu, pencatatan, pelaporan, penanganan kejadian yang tidak diinginkan dan evaluasi berkala serta tindakan perbaikan dan pencegahan. Ada satu dua hal yang tidak sesuai dengan SOP, dengan adanya evaluasi berkala bisa melakukan perbaikan juga pencegahan.

0: Nah, itu harus disosialisasikan kepada semua tenaga di UTD tersebut. Jadi, dalam memenuhi standar ini, kalau ada kendala, salah satunya biasanya anggaran. Peralatan harus diganti dalam periode tertentu dan harus terkalibrasi. Kemudian SDM-nya juga selalu dikatakan kurang. Nah, fasilitas untuk khusus untuk di Kupang sudah ada perbaikan dan kemarin mereka sudah dalam proses untuk cara produksi obat yang baik sehingga kita masih menunggu sertifikat dari Badan POM Republik Indonesia. Nah, dengan adanya sertifikat ini menjamin bahwa yang dilakukan manajemen, mutu yang dilakukan mulai dari datangnya pendonor, sarana, alat, penyimpanan dan distribusi itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga darah yang diterima oleh pasien yang membutuhkan dipastikan darah itu bermutu.
1: Secara kualitas ya, itu juga bisa dipakai atau bisa digunakan begitu. Karena kan darah itu ada masa, apa namanya, kalau penyimpanannya salah aja dikit itu juga bisa mengurangi mutu dari darah itu juga. Nah, kalau kita melihat nih dari Dinas Kesehatan, kalau melihat, kita balik lagi nih, terkait dengan keterbatasan stok rutin. Artinya ini kita bicara tentang jumlah pendonor aktif yang suka rela mendonorkan darah secara berkala. Ini kan belum sepenuhnya mencukupi fluktuasi kebutuhan permintaan darah di fasilitas kesehatan nih. Bagaimana Dinas Kesehatan melihat hal tersebut?
0: Jadi yang harus kita lakukan adalah informasi kepada masyarakat. Sebenarnya masyarakat itu banyak yang mau untuk mendonorkan, tapi di mana, kemana, jam berapa, kapan waktunya. Yang lebih banyak masyarakat ketahui adalah pada saat HUT tertentu, himbauan dari pemerintah pada saat HUT atau merayakan hari tertentu, gereja, TNI, Polri, badan usaha. Yang harus kita galakkan adalah yang rutin datang. Bagaimana mereka bisa rutin datang? Kita harus menginformasikan. Saya berpikir bahwa hari ini mengingatkan kita tentang setetes darah sejuta harapan ini, saya akan kembali menyampaikan surat ke masing-masing OPD. Kita ada 41 OPD pemerintah provinsi untuk mengingatkan. Mereka sudah tahu pun kita ingatkan supaya mau datang secara rutin. Tadi kita udah lihat dan sampaikan bahwa ada yang rutin datang, ada yang penggantian dari keluarga. Tapi yang paling utama, yang paling bagus adalah rutin. Nah, pada saat rutin itu, biasanya nomor teleponnya udah ada. Jadi kalau ada emergensi-emergensi dengan stok darah tertentu, karena pasien kita tidak bisa prediksi golongan darah apa yang membutuhkan banyak darah, nah, bisa dikomunikasikan untuk datang. Kalau persyaratannya sudah terpenuhi 3 bulan, 2 atau 3 bulan, mungkin yang tahu PMI. Tapi yang saya ingat selama saya lakukan itu, biasanya saya datang di setiap 3 bulan. Artinya 1 tahun, kalau RUT memberikan donor darah rutin, berarti 1 tahun 3 bulan, berarti saya bisa 4 kali, bisa menyumbang 4 pack. Nah, jangan sengaja lupa datang 3 bulan, 6 bulan lagi baru datang. Ya.
1: Baik-baik, terima kasih Bu Rut. Ini berarti pendonor rutin ya, Bu Rut ya?
0: Sangat.
1: Udah berapa banyak stempel Ibu? Sudah kartunya begitu dikasih, yeah. Dapat hadiah gitu kan.
0: Memang waktu itu, seingat saya, yang sudah 100 biasanya dipanggil ke istana. Tapi saya tidak tahu sekarang gimana. Oh. Karena di mana saya memimpin, biasanya saya mengajak teman-teman untuk mendonorkan secara rutin. Kemudian pada saat 3 bulan kita datang, ada yang, ibu, saya tidak datang karena waktu 2 minggu lalu ada emergensi, saya sudah sumbang, saya sudah datang mendonor. Karena nomor teleponnya sudah ada di PMI.
1: Oh iya, jadi langsung dihubungi ya, kalau mereka butuh dengan golongan darah yang diharapkan gitu ya.
0: Ya,
1: oh,
0: dia bisa lihat berkalanya kapan. Datang lagi, contoh, kalau Januari berarti kan Maret lagi. Iya. Nah, ternyata sebelum Maret, 1-2 minggu sebelumnya, ada emergensi membutuhkan darah itu. Berarti dia bisa panggil. Karena pasti bersedia. Karena sudah rela secara rutin. Betul, betul. Kita tidak usah melihat bahwa siapa yang akan mendapatkan darah kita.
1: Iya.
0: Tetapi seperti tema tadi, setetes darah sejuta harapan. Saya kenapa mengajak teman-teman melakukan itu? Bukan karena Kadis Kesehatan Provinsi ya. karena saya berpikir pasiennya menunggu darah belum ada, keluarga juga mencari darahnya dari darah-darah keluarga itu belum cocok golongannya. Nah, betapa senangnya kalau stoknya itu terpenuhi di PMI.
1: Iya, betul. Setuju saya dengan Ibu Ruth. Saya kebetulan golongan darah saya AB ya. Saya tuh pasti dicari sekarang. Ini ada, tolong dong gitu ya. Oke, langsung saya donorkan darah saya secara sukarela. Karena memang beberapa golongan darah yang cukup, apa ya, di ya hampir punah mungkin. AB ini ya, oke. Saya lanjut lagi ke Pak Adrian nih. Pak Adrian masih bersama saya, Bapak?
2: Siap.
1: Oke. Baik, Pak Adrian, kalau kita secara khusus ya, PMI melihat nih fasilitas sarana dan prasarana UTD ataupun UDD PMI di NTT ya, apakah masih kekurangan sarana penunjang medis berstandar tinggi? Kalau kita tahu seperti tadi saya sempat singgung freezer khusus penyimpanan darah dan ketiadaan alat pemisahan plasma darah yang memadai, kalau menurut Pak Adrian sendiri seperti apa, Pak?
2: Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk atensi dari Ibu Kadis yang sudah membantu kami juga dalam persiapan sertifikasi CPOB untuk UDD PMI Provinsi. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk dorong-mendorong nih teman-teman di Dinas Kesehatan juga secara berkala sudah donor darah rutin. Saya kira ini pola yang baik ya, apresiasi juga. Terima kasih untuk kami butuh nih sebenarnya semangat-semangat yang seperti Ibu Kadis yang bisa dicontohkan ke Bapak-Ibu yang lain. Kemudian yang terkait dengan ini memang tantangan tersendiri ya, terkait dengan kapasitas tadi yang singgung oleh Ibu Kadis dan juga terkait dengan fasilitas pendukung. Memang ini tantangan tersendiri terkait entah untuk alat pemisah komponen darah, kemudian penyimpanannya, freezer penyimpanan, ya itu juga menjadi salah satu catatan kita. Di hampir se-UDD yang saya kunjungi memang belum semuanya memiliki, ada freezer tapi kapasitasnya kecil. Belum bisa menampung dalam jumlah yang cukup besar, sehingga walaupun mereka melakukan mobile unit atau donor darah sukarela secara besar, mereka harus membatasi karena sangat bergantung dengan kapasitas penyimpan. Kemudian karena ini penting sekali ya, terkait dengan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, ini tantangan kalau misalkan kapasitas penyimpannya kurang bagus ya, itu juga nanti darahnya rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Maka terkait dengan hal itu memang kita sementara mendorong juga teman-teman di PMIG Kabupaten yang memiliki UDD untuk bisa berkolaborasi baik dengan pemerintah menyampaikan apa sih kebutuhannya. Karena sebenarnya sesuai mandatnya bahwa donor darah itu adalah tanggung jawab pemerintah. Dan diberikan kepercayaan kepada pengelolanya, kepada PMI. Dan mandat itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merah. Mana dalam rangka HUT Palang Merah yang ke-81 besok tanggal 17 September itu dengan tema kita peduli bergerak bersama, itu sebenarnya kita mau mendorong sebenarnya kolaborasi semua komponen stakeholder untuk bisa bersama-sama mulai dari tadi mendukung peningkatan layanan layanan itu baik dalam segi kuantitas terkait dengan kesediaan donor, tapi lebih dari itu adalah mendukung layanan yang berkualitas. Karena kita mau bahwa darah yang dipakai itu adalah darah yang memang baik dan sehat setelah melakukan screening dan uji saring silang yang akan bisa digunakan oleh pasien. Karena jangan sampai darah yang kita transfusikan nanti itu darah yang masih dalam tanda kutip ya, sakit seperti itu. Hingga catatan yang menarik dari Ibu Kadis ini memang mungkin juga menjadi catatan kami untuk yang memiliki unit donor darah di PMI. Akhirnya itu, Kak Vero, saya kembalikan.
1: Nah, saya dengar-dengar kalau pengadaan alat pemisahan plasma darah sendiri ini kan anggarannya cukup besar ya, kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah ya, benar ya Pak Adrian ya?
2: Benar.
1: Seperti apa nih upaya?
2: Ini menarik juga. Ini kami sebenarnya sudah berkolaborasi sebenarnya. Kemarin sudah dengan kepimpinan daerah, lalu juga dengan mitra kerja kita di DPR Provinsi, kita sebenarnya sudah melakukan diskusi dan kemarin ada catatan-catatan positifnya. Sama-sama mencari sebenarnya. Kita juga meminta dukungan dari pemerintah dan kami juga sementara mencari terkait dengan sarana pendukung. Sebenarnya kita punya ada, tapi kapasitasnya itu yang masih minim. Contoh kemarin kalau kita donor itu, kalau donor darah sukarela itu misalkan untuk calon siswa angkatan darat, angkatan laut, atau polisi itu besar sekali. Sekali donor dalam 1-2 hari itu bisa sampai ribuan kantong, seribu kantong ya. Dan itu kita membutuhkan alat penyimpan yang cukup besar, tapi selain itu juga yang berkualitas supaya nanti darah yang itu bisa bertahan lama. Dan ini menjadi tantangan tersendiri, kita lakukan itu persiapan sertifikasi CPOB itu menjadi catatan juga dari Badan POM. Itu terkait dengan alur tadi itu menarik juga yang disampaikan oleh Ibu Kadis. Ya, memang awal-awal itu catatan itu, kemudian nanti kita ubah alurnya, dan terkait dengan tersediaan sarana prasarana pendukung ini memang penting sekali. Hingga saya kira bahwa kami selalu memohon dukungan dari Ibu Kadis Kesehatan Provinsi untuk bisa selain juga dukungan sarana prasarana, tapi juga selalu support kami juga terkait dengan mengecek nih bagaimana sebenarnya persiapan mutu layanan. Tapi selama ini sudah sangat optimal, dan terima kasih juga Ibu Kadis membantu kami kolaborasi dengan BP POM untuk persiapan sertifikat CPOB ini.
1: Oke. Baik Pak Adrian, saya lanjut ke Ibu Ruth juga nih. Ibu Kadis, ini kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Adrian ya. Saya juga ingin tahu apakah dari PMI juga sudah melakukan audiensi dan evaluasi dan sudah mengutarakan begitu ya persoalan donor darah ini kepada secara teknis mungkin hambatan-hambatannya atau mungkin tadi pengadaan-pengadaannya langsung kepada pemerintah Provinsi NTT nih. Seperti apa ini Ibu Kadis?
0: Ya, jadi yang pasti harus dilakukan PMI, karena kekuatan PMI tidak ada. Mereka didelegasikan oleh pemerintah, berarti pemerintah yang harus siapkan. Nah, menyambung penyampaian tadi tentang cara produksi obat yang baik, saya ingin memberikan, karena saya sempat belajar tentang cara produksi obat yang baik, di mana dari darah kita ini, kalau punya alat, setelah kita dapat sertifikat dulu nih, ada alatnya, alatnya kan sudah jelas harus terkalibrasi. Semua alat lab seperti itu, termasuk alat di PMI. Kalau alat itu sudah terkalibrasi, darah yang kemarin kita berikan itu bisa dipisah sesuai dengan kebutuhan, salah satunya albumin. Jadi ada sel darah merahnya, ada albuminnya. Nah, albumin ini untuk Bapak Ibu ketahui, kalau pabrikan itu mahal. Saya pernah tahu harga untuk pabrik yang cukup baik, 150 itu harganya 1,5 juta. Kalau yang 300 cc harganya 3 juta beberapa tahun lalu, bisa naik bisa turun. Tetapi dari darah yang disumbangkan para pendonor, PMI bisa mengolah itu dengan mesin dengan spesifikasi tertentu menjadi albumin dan sel darah. Nah, albumin ini kalau kita celaka, kita ada operasi sesar, ya seperti bencana-bencana ada luka terbuka, kalau diberikan albumin akan lebih cepat sembuh. Biasanya alternatif menggunakan putih telur, makan putih telur. Tapi kalau kita mau yang lebih cepat, dokter sesuai dengan kondisi pasien bisa rekomendasikan untuk infus. Dimasukkan ke dalam darah, langsung ke dalam pembuluh darah. Jadi langsung ke darah itu akan mempercepat penyembuhan. Nah, kita kembali ke cara produksi obat yang baik. Semoga dengan persiapan PMI di Kupang ini, dengan persyaratan yang harus dipenuhi, bisa mendapatkan sertifikat. Nah, alat yang dimaksudkan ini boleh disampaikan ke pemerintah, kalau memang mereka sudah sampaikan ke pemerintah melalui pimpinan daerah dan DPRD Provinsi NTT, dipastikan harusnya di ACC deh. Supaya kebutuhan itu, kebutuhan darah maksudnya, pendonor datang, sudah bisa diolah darahnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, penyimpanannya harus oke. Nah, sertifikat CPOB dari Badan POM Republik Indonesia ini jaminan bahwa mampu melakukan si tenaga-tenaga di PMI dan membutuhkan alat tertentu. Ya, coba kita menggambarkan suatu laboratorium, suatu tempat yang membutuhkan alat yang dari waktu ke waktu harus yang lebih canggih, kapasitasnya harus lebih besar, tetapi kan perawatan dan listrik mahal juga. Nah, kita hitung itu. Contoh, kita tidak minta yang paling besar, tetapi kita naikkan saja volumenya dari yang dimiliki sekarang, sehingga teman-teman di PMI itu tidak mengerjakan sesuatu berulang kali untuk mengelola darah ini. Karena darah diterima itu kan ada tahapan-tahapan baru bisa dipakai oleh pasien. Sehingga dengan koordinasi yang baik, saya berpikir bahwa semua orang harusnya setuju tanpa berpikir tentang mahal alatnya. Karena kita akan menuju ke sana. Kita tidak minta, tetapi suatu saat mungkin ada keluarga, saudara, masyarakat yang mungkin tidak punya siapa-siapa juga dia punya hak untuk mendapatkan darah. Atau yang tadi saya bilang albumin. Jadi memang teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik cara produksi obat yang baik, yang merupakan persyaratan mulai dari pengendalian bahan dan sumber darah, pengendalian proses, pengujian mutu dan keamanan, pengendalian fasilitas dan peralatan. Itu sesuatu yang diketahui secara baik oleh tenaga di PMI. Jadi dari luar membawa darah, tapi dipastikan darah itu akan dipakai oleh pasien sesuai dengan waktunya. Okay. Makin bagus, makin banyak stok darah yang beragam di semua golongan darah, itu makin baik bagi pasien. Jadi pasien, ya siapa sih minta sakit, siapa sih yang minta membutuhkan darah. Tetapi alangkah baiknya kalau minta stok darah ini, oke, ada. Minta stok darah ini ada. Kemudian dengan dua pilihan tadi, ada yang dibantu keluarga atau dengan rutin. Kalau saya lebih senang masyarakat mau untuk mengambil kesempatan memberikan donor darah secara rutin.
1: Iya, baik-baik. Terima kasih Ibu Kadi sudah menyampaikannya kepada kami. Saya lanjut lagi nih ke Pak Adrian ya. Nah, Pak Adrian, ini kita mungkin bicara soal mitos ya Kak Adrian ya. Ini terkait dengan pendonor sukarela nih. Mitos donor darah, karena ada berbagai mitos di masyarakat mengenai donor darah. Contohnya ya, donor darah itu buat tubuh jadi lemas atau menyebabkan seseorang kekurangan darah. Jadi sebenarnya mana yang benar dan mana yang perlu diluruskan ya, agar orang juga tidak takut untuk mendonorkan darah. Kecuali emang dia takut jarum ya, itu beda lagi ya nih. Silakan Pak Adrian.
2: Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk support dari Ibu Karis, dari catatan yang sangat baik ya. Semoga membantu kami juga untuk dapat peralatan tambahan dari pemerintah. Tapi ya, terkait dengan mitos ini, saya kira ada banyak mitos-mitos yang tumbuh. Sebenarnya mitos itu bagian dari apa ya, dalam tanda kutip itu cara membentengi diri untuk tidak mau mendonor darah. Sengaja dibangun supaya, dan itu tugas kami selama ini memang kami sosialisasi, dan kami juga selama sejak dilakukan latsar di pemerintah provinsi untuk CPNS itu, terima kasih banyak kami diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi serta donor darah untuk semua kandidat yang CPNS yang mau 100%. Itu kemarin sudah dilakukan secara berkala. Baik, terkait dengan mitos tadi itu, mitos itu juga mempengaruhi. Dia efek buruknya itu satu, mempengaruhi. Dan orang lebih percaya mitos dibandingkan fakta. Ya. Itu susahnya. Susahnya kami itu adalah bagaimana kita menangkal mitos atau hoax itu terkait dengan dampak buruk dari darah. Sebenarnya itu fungsi dari screening kan. Di tahap awal itu kan sebelum kita mau donor itu kan dites semua, HB-nya harus normal, kemudian berat badannya mesti lebih dari 45 kg, kemudian usianya itu ya harus sebelum 60 tahun ya, kalau dia pendonor pertama ya diusahakan masih dalam kondisi sehat fisik, kemudian itu juga terkait lalu untuk permisi ya, untuk perempuan yang sementara haid itu dianjurkan untuk tidak, kemudian yang hamil juga seperti itu supaya tidak mengganggu kondisi tubuhnya, dan donor darah itu pada prinsipnya orang selalu bertanya kenapa, apa sih, saya bilang donor itu sehat untuk diri, jangan dulu melihat sebagai donor itu, darah itu sebagai sumbangan untuk orang lain, tapi sehat untuk kita. Kalau kita berhasil donor berarti tensi kita baik, HB kita bagus, kemudian Itu cara pemeriksaan kesehatan yang paling gratis sebenarnya kalau kita donor. Lalu setelah kita screening nanti, uji saring silang darah, kita cross-check, dan tidak ada informasi lebih lanjut dari PMI terkait dengan 4 penyakit menular itu semacam hepatitis, hepatitis B, sifilis, atau AIDS itu, berarti itu kita ditandakan sehat, berarti darah kita itu layak untuk dipakai. Sebenarnya kalau kita donor itu juga bisa apa ya, menjawab sebenarnya tubuh saya ini benar-benar sehat atau tidak. Nah, itu sebenarnya hal yang menarik, saudara-saudara. Jangan dulu lihat darah itu mau disumbangkan ke orang, tapi ketika kita bisa donor, darah kita dipakai, itu berarti tandanya si pendonor itu adalah orang yang sehat. Nah, itu hal yang positif. Yeah, sebenarnya tugas kami itu membangun citra positif dari donor. Maka ajakan tadi itu setitis darah selamatkan nyawa, itu satu hal yang mesti kita hidupi sebenarnya. Jangan melihat bahwa donor itu sebagai sesuatu nanti darah saya berkurang. Tidak, karena kan yang diambil itu ada orang yang HB-nya harus normal.
1: Betul.
2: Harus normal. Lalu juga tensinya juga harus baik, harus normal. Sehingga syarat-syarat itu di awal. Dan biasanya kami selalu tanya kalau donor itu bagaimana, apakah ada konsumsi obat sebelumnya. Kalau dijawab ya, berarti kita pendingkan dia. Lalu ketika tensi, misalkan tensinya tinggi, kita tanya apakah istirahatnya cukup apa. Kalau tidak ya, kita jangan memaksakan diri. Jangan sampai nanti pas donor orangnya kolaps atau tidak bisa memenuhi prasyarat untuk pemenuhan satu kantong itu. Nah, itu juga satu tantangan. Karena ada yang katanya tidak, semua ada dalam tanda kutip ya. Dia mau punya semangat untuk menyumbang, lalu memaksa diri. Dan memang dalam perjalanannya itu, kita lihat nih, setelah dia berhasil donor, orangnya bisa kolaps. Sehingga nanti itu kita bantu untuk menenangkan dia. Makanya setiap donor itu kita selalu anjurkan itu dokter-dokter pendamping, supaya kalau ada hal yang seperti itu langsung di kami tangani seperti itu.
1: Oke.
2: Mungkin itu catatan dan ajakannya memang usianya ya, kita dorong supaya anak-anak yang di atas 17 tahun itu mulai menjadi pendonor pemula. Dan kami sementara tumbuhkan sebenarnya semangat-semangat di relawan kami, kalau di sekolah itu namanya PMR ya. PMR Palang Merah Remaja itu untuk bisa membangun citra diri yang positif untuk melalui salah satunya melalui donor darah seperti itu.
1: Betul-betul PMR ya, jadi mulai mengajak generasi muda ya, mahasiswa, komunitas anak muda untuk donor darah ini menjadi gaya hidup ya, dan kepedulian sosial ya, seperti itu ya. Oke, baik.
2: Benar sekali,
1: Pak Adrian. Nah, selain kebutuhan darah, kan pasti perlu juga nih kan memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah secara rutin mendonorkan darah nih. Seperti apa sih apresiasi yang mungkin ada di teman-teman PMI kota begitu ya, ataupun provinsi? Dan kalau kita bicara soal seberapa penting sih apresiasi untuk semangat para pendonor ini, silakan Pak Adrian menanggapi itu.
2: Oke, terima kasih banyak. Ini hal yang positif. Sebenarnya apresiasi itu bagian dari penghargaannya. Penghargaan kita kepada para pendonor. Itu makanya kami sudah membuat tahapan, sebenarnya ada yang 25 kali, 50 kali, 75 sampai 100. Kalau dulu 100 itu biasanya diberikan penghargaan oleh langsung oleh presiden atau wakil presiden dalam setiap HUT kemerdekaan. Kemudian kalau yang levelnya 50 itu diberikan oleh ketua PMI provinsi atau oleh gubernur. Kemudian kalau di level 25 itu biasanya diserahkan oleh bupati dan juga ketua PMI kabupaten atau wali kota. Kemudian di level 75 itu biasanya kami mandatkan, biasanya diberikan oleh ketua PMI pusat seperti itu. Dan memang praktik baiknya kami di provinsi NTT sudah membuat itu secara berkala. Kami buat terakhir itu tahun 2025 yang lalu. 2024 yang lalu, sorry. Dan kami rencana buatnya setiap 2 tahun sekali. Karena supaya makin banyak orang, dan kita lihat ini yang diberikan penghargaan itu, seingat saya tahun 2024 itu kami start dari 10. Start dari 10. Di luar yang mendapatkan penghargaan langsung di Istana Negara oleh Presiden. Dan kami rasa undang momen itu adalah kehadiran pimpinan wilayah, dalam hal ini gubernur, untuk bisa memberikan penghargaan kepada para pendonor.
1: Wah, luar biasa.
2: Kemudian kalau kita lihat ini sebenarnya di Kota Kupang ya, itu sudah banyak sekali yang donornya, bahkan ada yang sudah lebih dari 100, 110, 120.
1: Wow.
2: Itu menarik sekali. Iya, itu banyak pendonor darah sukarela kita yang sangat luar biasa. Dan mereka itu ketika saya donor itu, donornya sejak kapan? Oh, bilang kami donornya dari apa, ketika kami masih kuliah seperti itu. Dan memang catatan dari Bu Kadis, dari donor rutin itu sangat penting untuk membangun. Memang habit, kebiasaan itu sesuatu yang sangat mulia, sehingga dari kebiasaan itu menjadi budaya, dan mereka itu sudah pada taraf bahwa donor itu sebagai budaya hidup mereka. Nah, itu citra yang positifnya. Dan maka dari situ kami ajak teman-teman Palang Merah Remaja, Korps Sukarela atau KSR-nya, PMI atau volunteer-nya itu untuk selalu bersedia donor. Memang tidak semua, masalah ada yang tidak mau donor karena takut jarum. Karena kan jarum donor itu kan lebih besar dibandingkan jarum suntikan biasa. Sehingga mereka lihat dari jarumnya, aduh ini jangan sampai darah kami lebih banyak keluar nanti. Nah, itu masih ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi ketika kita lakukan edukasi, biasanya yang donor, kalau donor darah sukarela itu kalau yang datang 100 itu ya 60-70 lah yang bisa donor seperti itu. Atau yang lolos screening awal.
1: Baik.
2: Saya kembali.
1: Baik, Pak Adrian, mungkin yang terakhir ya, saya ke Pak Adrian baru kemudian ke Ibu Kadis ya. Yang terakhir Pak Adrian bisa menyampaikan harapannya dan target ke depan terkait persoalan ketersediaan darah di NTT ini semakin baik, dan mungkin bisa menyampaikan pesannya juga, pesan singkat kepada masyarakat NTT, mengapa kita harus peduli terhadap donor darah. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak. Ada slogan itu ya, setetes darah selamatkan nyawa. Pak, sama seperti yang disampaikan tadi. Hari ini saya membutuhkan, mungkin besok Anda. Maka ajakan untuk donor darah itu bukan semata-mata untuk menolong orang pertama, tapi untuk menilai kesehatan diri. Yang kedua, kita mau ajak semua masyarakat NTT itu berdonor darah secara sukarela. Karena prinsip pertama donor darah itu sukarela. Kita tidak boleh paksakan orang. Dan dari itu kita mau jadikan ini gaya habit. Awal tahun kemarin itu ketika kami diskusi di level nasional itu bahwa saat ini dari 100% kebutuhan darah secara nasional itu 99%-nya disupport oleh Palang Merah. Dan itu sebagian besarnya itu adalah dari para pendonor sukarela. Nah, ini yang kita tumbuhkan. Dan kalau kita lihat nih sekarang angka usia pendonor sukarela ini ada yang lebih dari 50 tahun domainnya. Maka kita mau mengajak bahwa teman-teman yang di bawah, yang kita masih muda ini diajak untuk bersama-sama nih membangun. Makanya kami sekarang sementara pelan-pelan membangun komunitas donor. Dalam program kami itu kami biasa include-kan dengan kami kebetulan PMI juga mendukung ada penanggulangan bencana. Kita memiliki desa tanggulangan bencana, tapi kita juga mau bangun itu namanya desa siaga donor atau kelurahan siaga donor. Kita mau ajak itu masyarakat itu dari tingkat dasar, dari RT atau dari desa atau dari kelurahan itu untuk melakukan donor. Dan di Kota Kupang itu sebenarnya sudah ada berapa kelurahan yang setiap tahun yang itu mereka menggelar donor darah rutin. Nah, kita mau nih pola-pola positif ini bisa ditumbuhkan, karena habit yang baik itu selalu tumbuh dari masyarakat. Sebesar apapun usaha kami untuk melakukan sosialisasi, tapi kalau masyarakatnya tidak bergerak, kita tumbuhkan. Masa di momen HUT ke-81 Palang Merah Indonesia besok tanggal 17 September itu dengan tema peduli bergerak bersama, kita mau nih donor darah itu wujudkan, implementasikan itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebutuhan darah masyarakat. Jangan lihat bahwa masyarakat itu keluarga, tapi masyarakat itu sebagai bagian dari entitas saya untuk yang lain, seperti itu Kak.
1: Baik, terima kasih Pak Adrian. Berikut silakan Ibu Kadis, mengapa kita harus peduli terhadap donor darah? Harapan dan pesannya silakan.
0: Saya menegaskan kembali supaya pendengar setia mau mendonor secara rutin. Yang pertama, beruntung karena kita diperiksa kesehatan kita. Ketahuan deh sakitnya. Kalau ketahuan langsung ke sarana pelayanan kesehatan pertama, puskesmas, klinik, diobati. Kalau memang harus dirujuk untuk obat. Tapi apabila kita sehat, berarti lanjutkan dengan mendonor. Yang kedua, PMI juga menyiapkan penggantian seperti telur, vitamin, dan susu supaya kita tidak drop. Jadi jangan takut. Dan yang paling penting, yang pertama cerita tentang kesehatan, kita bisa tahu tensi kita oke enggak. Kita ada penyakit menular tidak, HIV, hepatitis, sipilis, bahkan jantung kita ketahuan kalau tensinya enggak oke, ketukannya enggak bagus. Itu kan ada dokternya. Kalau kita sedang batuk, flu, hamil, menyusui, pasti tidak boleh. Tetapi yang tidak, harus. Nah, sebagai himbauan, sebelum datang itu tidurnya cukup dong, supaya niatnya sudah ada, dipastikan bisa mendonor. Yang kedua, jangan perut kosong, makan, biar kita kuat, siap nih menjadi pendonor. Darah kita bisa nih diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berat badan berapa? 45 ke atas deh. Jadi jangan diet-diet dulu sebelum datang. Umurnya 17 sampai 60. Tapi kalau sudah rutin sampai dengan 65 boleh. Itu kan syarat yang sangat mudah. Kita tidak harus memberikan uang, tetapi kita memberikan darah kita bagi yang membutuhkan. Tidak bisa dinilai dengan uang. Karena teman-teman PMI berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, saya patut mengucapkan terima kasih kepada semua pendonor yang sudah mendonorkan darah selama ini, sehingga kebutuhan itu hampir tercukupi. Belum tercukupi ya, hampir. Makin banyak yang kita ajak, kebutuhan itu tercukupi. Sambil PMI bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyiapkan sarana-prasarana yang cukup. Jadi closing statement-nya, setetes darah, sejudah harapan, tema tahun ini dikatakan peduli bergerak bersama. Jadi tidak bisa melakukan sendiri, tetapi harus bersama-sama. Di HUT ke-81 ini, saya pikir panggilan nurani ini terus untuk berbagi bagi sesama untuk melanjutkan kehidupan. Dan sejuta harapan bagi sesama ini harus menjadi budaya dari pendonor. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam sehat buat kita semua dan salam kemanusiaan bagi pendonor-pendonor setia di Nusa Tenggara Timur, bahkan di seluruh Indonesia.
1: Baik, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber saya, Ibu Ruth Delay Skodat selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan juga Pak Adrianus Jaharun, Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI ya. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Adrian, Ibu Ruth. Oke, sudah hadir di sini.
2: Iya. Ibu Kadis dan juga Kak Firo, terima kasih untuk RRI.
1: Iya, sukses selalu ya, Pak Adrian. Salam buat semua teman-teman di sana.
0: Oke. Iya. Salam berjuang.
1: Salam berjuang. Baik.
2: Salam berjuang, siap.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 Kupang, dari perbincangan kita pagi ini kita belajar bahwa kebutuhan darah bukan persoalan rumah sakit atau tenaga kesehatan. Ini adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kepedulian kita bersama. Ketika kita mendonorkan darah, mungkin kita tidak mengenal ya siapa yang nantinya menerima darah tersebut. Tapi bagi penerimanya, darah yang kita berikan bisa menjadi kesempatan dia untuk bertahan, kesempatan untuk sembuh, bahkan kesempatan untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap peduli, dan bagi Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi pendonor, mari jadikan donor darah sebagai bagian dari kepedulian kita kepada sesama. Darah kita mungkin hanya setetes, tetapi bagi seseorang nilainya bisa menjadi sejuta harapan. Sampai berjumpa di dialog-dialog lainnya, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
2: Halo RRI, kembali hadir lagi menemani Anda di rangkaian Kupang Menyapa Siang. Kali ini bersama dengan saya, Veronica, menemani Anda bagi yang mau bergabung untuk menyampaikan keluhan-keluhan, pesan-pesannya, kritikannya, maupun masukannya terkait dengan fasilitas publik maupun pelayanan publik atau apapun itu yang menurut Anda ada kejanggalan nih. Anda bisa langsung saja hubungin kami di 0811-3820-9440 ataupun di line telepon 0380-829-377 untuk ngobrol langsung dengan Vero ya. Di kesempatan saat ini boleh-boleh saja Vero tunggu atensinya. Nanti setelah ini Vero akan kembali lagi untuk membahas beberapa masukan yang sudah disampaikan oleh netizen kepada kami untuk beberapa persoalan begitu, dan sudah kami temukan, sudah kami cari solusinya. Tapi sesaat lagi tetaplah di Halo RRI Pro 1 Kupang.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, pendengar Halo RRI kembali lagi menemani Anda, dan sekarang Vero mau membacakan dulu ya dari komentar ataupun masukan oleh pendengar begitu. Ini terkait mengenai BPBD NTT yang sempat ditanyakan terkait bantuan ya, dan perlu saya informasikan bahwa pihak RRI Kupang telah melakukan konfirmasi ke BPBD NTT dan disebutkan bahwa seluruh bantuan yang diterima oleh atau dari provinsi telah disalurkan ke Flores. Jadi buat bapak mama semua, khususnya yang sudah memberikan bantuan ya, yang sudah memberikan bantuan dan memastikan bahwa bantuannya sampai ke Flores, kembali kami informasikan kalau pihak RRI Kupang telah melakukan konfirmasi ke BPBD NTT dan disebutkan bahwa seluruh bantuannya, sekali lagi, baik itu yang diterima oleh dan dari provinsi, telah disalurkan ke Flores. Jadi sudah pasti bahwa dipastikan oleh BPBD NTT bahwa telah disalurkan semuanya ke Flores. Terima kasih ya buat bapak mama semua yang sudah menyumbangkan baik berupa barang maupun uang bagi saudara-saudara kita yang ada di Pulau Flores. Masih ada beberapa lagi akan kami tanggapi setelah kita dengarkan lagi yang berikut ini. Vero akan kembali lagi masih di Halo RRI.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Halo RRI, kembali lagi menemani Anda pendengar. Buat yang mau bergabung di 0811-3820-9440 bisa memberikan WhatsApp-nya ya di sini ataupun voice note, baik juga di line telepon 0380-829-377. Halo RRI, kami mengundang untuk Anda yang mau menyampaikan keluhan-keluhannya, baik itu terkait dengan fasilitas umum atau fasilitas publik maupun juga masalah-masalah umum, masalah publik yang ingin Anda angkat di sini dan belum ada kelanjutannya, Anda boleh bergabung untuk menyampaikannya. Dan beberapa waktu kemarin juga kami mendapatkan informasi dari pendengar yang sempat mengeluh terkait dengan mungkin ya ini kita perlu ada klarifikasi dari pihak PDAM ya, karena ini terkait air ya. Kemarin ada yang mengeluh masalah airnya sudah 1 bulan tidak jalan airnya ya, walaupun sudah ditunggu dikiranya akan jalan di hari-hari yang biasanya seperti itu. Bahkan katanya kerannya udah dihidupin setiap hari, tapi sama aja airnya gak jalan, setiap bulan hanya bayar beban. Nah ini gimana nih? Apa karena sekarang lagi memasuki musim kemarau atau bagaimana? Nanti kami akan menghubungi pihak terkait PDAM Kabupaten Kupang, karena kebetulan wilayahnya, cakupan wilayah areanya itu adalah dari PDAM Kabupaten Kupang. Kami akan coba menghubungi pihak PDAM Kabupaten Kupang untuk boleh menyampaikan sebenarnya kendalanya apa begitu ya. Kami sementara menghubungi, tapi karena masih ada kesibukan sehingga belum bisa untuk bergabung dan menyampaikan klarifikasinya. Tapi kita akan terus menghubungi untuk menantikan kapan tepatnya untuk bisa disampaikan klarifikasi atau penjelasan terkait dengan air PDAM yang mati, yang tidak jalan sudah hampir 1 bulan ini ya. Oke, namun sebelum itu juga Vero mau berbagi informasi lagi untuk Anda ya pendengar. Ini informasi terkait dengan kegiatan kita sore hari ini. Jangan lewatkan untuk pengumuman pemenang RRI Fest untuk kategori lomba konten video ya. Konten ya, video betul ya Kak Rara ya. Dan juga untuk mural juaranya, serta Bintang Radio Indonesia untuk keputusan atau hasil final ya, yang semalam sudah disaksikan oleh seluruh pendengar di halaman RRI Kupang. Sebentar nanti di pukul jam 4 sore ya, berarti jam 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan lewatkan di Studio 1, di Studio 1 untuk acara kegiatan penutupan RRI Fest sekaligus pengumuman yang berhasil lolos Bintang Radio Indonesia 2026 akan kami sampaikan nanti di acaranya pada sore hari di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Studio 1. Jadi buat yang mau mendengarkan atau mau datang untuk menyaksikan juga boleh. Kami juga siarkan secara live TikTok, live YouTube ya. Oke, kita juga siarkan secara live TikTok dan juga live YouTube RRI Kupang untuk nanti bisa ditonton bersama atau disaksikan bersama hasil keputusan Dewan Juri untuk Bintang Radio dan juga penutupan RRI Fest, pengumuman juara lomba video konten dan juga lomba mural ya. Di jam 4 sore atau 16 waktu Indonesia Tengah, jangan sampai dilewatkan. Baik, Vero akan kembali lagi. Sekali lagi buat yang masih ingin memberikan informasinya atau berbagi pesan dan kritik maupun keluhan-keluhan terkait dengan fasilitas publik maupun juga pelayanan publik, Anda masih bisa menghubungi kami di 0811-3820-9440 maupun di line telepon 0380-829-377.

0: Ya, dengan kita kembali lagi di Halo RRI pada kesempatan kali ini, dan saat ini Vero sudah bersama dengan Dirut PDAM Kabupaten Kupang untuk membahas terkait dengan keluhan masyarakat ya dari Ibu Mary kalau tidak salah kemarin terkait dengan masalah air yang mati ya, udah hampir sebulan ditunggu-tunggu, bahkan meterannya dibuka begitu airnya nggak jalan-jalan nih. Apakah ini ada masalah terkait dengan kondisi cuaca saat ini atau seperti apa? Karena katanya Ibu Mary setiap bulan bayar beban. Langsung saja saya menyapa beliau yang sudah bersama dengan kami. Halo, selamat siang Pak Dirut, apa kabar?
1: Selamat siang, sehat, puji Tuhan.
0: Iya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk boleh bersama dengan kami di sini di tengah kesibukannya Bapak. Mohon izin ya Bapak, kita mengganggu
1: sama.
0: Nih.
1: Siap, yes.
0: Baik, Bapak mungkin ya. Bisa menyampaikan klarifikasi terkait ini di Bakunase ya, daerahnya di Bakunase, arah Bakunase sama di...
1: Oh,
0: iya. Iya, ini ada informasi terkait masalah air yang sudah mati, udah hampir 1 bulan, ini udah 3 minggu lah, udah 3 minggu tidak jalan-jalan. Biasa hari jalannya tuh katanya tahu, tapi ini dibuka bahkan sampai setiap hari nggak jalan-jalan nih. Ini kenapa nih, apa penyebabnya nih Bapak?
1: Oh iya. Baik, pertama secara umum saya jelaskan, ini kita sudah masuk pada awal musim kemarau, dan kami sudah beberapa kali melakukan tes di beberapa titik wilayah yang ada air, memang terjadi penurunan debit, dan ini fenomena tahunan yang sering terjadi, tapi kami juga tidak tinggal diam, kami berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, kami melakukan beberapa strategi sebagai solusi dan
0: ya. Halo? Iya, kami sepertinya ini ada gangguan jaringan ya. Sedang menghubungi ulang ya, menghubungi kembali bapaknya. Ya, kami masih menghubungi ulang masalah jaringan sepertinya. Apakah dari pihak kita ya masalah jaringannya ya? Oke, kita masih menghubungi beliau kembali. Baik, kita akan menghubungi beliau kembali. Kak Febi, tolong sandinya. Iya, soalnya ini bukan handphone. Kantor ya handphonenya. Kita hubungi kembali ya, masalah jaringan atau wifi-nya ya. Oke. Masih memanggil ya, masih memanggil. Baik, itu tadi sudah disampaikan untuk alasan yang pertama dari Pak Dirut bahwa kita sudah memasuki musim kemarau begitu ya. Mau dijelaskan lagi cuman kemudian terputus, kita masih coba menghubungi kembali Pak Dirutnya. Bisa coba hubungi via telepon saja Kak, mohon coba dihubungi via telepon saja, ini soalnya masalah jaringan ya. Jaringan sedang tidak baik-baik saja, kita akan coba hubungi kembali melalui line telepon untuk bisa dipastikan, karena saya yakin bahwa bukan cuma Mama Mary saja yang punya masalah terkait dengan air yang sudah hampir sebulan, sudah 3 minggu ini air sontoh jalan-jalan, orang bilang air mati nih. Apa penyebabnya? Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Dirut PDAM Kabupaten Kupang ya, bahwa yang pertama kondisi kita sudah memasuki musim kemarau begitu, kondisi musim kemarau sehingga memang terkait dengan debit airnya ini yang memang sedikit begitu. Tapi kita belum mendengarkan lagi penjelasan berikutnya, dan tentunya pastikan masyarakat juga ingin tahu solusinya seperti apa begitu ya dari pihak PDAM-nya, apalagi kondisi rumahnya ini di Bakunase. Mungkin ada di antara yang lagi nonton kita, lagi nonton TikTok di sini. Oke, sudah terhubung kembali. Oke, sudah terhubung kembali, kita kembali menyapa beliau. Halo Bapak.
2: Halo, ya, terputus jaringan kok.
0: Iya, sepertinya jaringan Bapak, jaringannya tidak baik-baik saja. Iya. Oke, mungkin bisa diulang lagi Pak, terkait dengan tadi, kalau tidak salah Bapak sempat mengatakan saat ini kita sudah memasuki musim kemarau ya Bapak. Silakan dilanjutkan.
2: Benar, benar. Baik, jadi ini kan fenomena tahunan, di mana pada setiap musim kemarau sering terjadi penurunan debit. Sehingga dari situ kami coba mengevaluasi, kemudian merumuskan strategi. Ini kami sudah lakukan dalam beberapa bulan ini sehingga bisa menjawab bila terjadi penurunan debit. Salah satunya yaitu strategi gilir. Kita menjadwalkan beberapa wilayah yang memang agak kesulitan atau debit air di wilayah itu turun, maka kita split dari wilayah yang air mencukupi begitu. Lalu terkait dengan beberapa laporan, kami sangat berharap kalau masyarakat nanti ada yang mungkin terkait dengan administrasi, air tidak jalan tapi pembayaran lancar, nanti sampaikan langsung ke kantor, jangan ke petugas. Karena petugas seringkali lalai gitu. Kan ada call center kita di kantor. Nah, seperti itu. Karena bukan menjustifikasi teman-teman semua, tidak ada yang memang mungkin sudah terima laporan tapi tidak menindaklanjuti atau merespon dengan cepat. Sementara kita butuh teman-teman di lapangan ini memantau, melihat, mungkin juga menerima masukan atau keluhan itu disikapi secara cepat. Lalu yang berikut terkait dengan tadi disinggung soal yang di OSAO itu.
0: Oh iya, betul.
2: Iya, yang di OSAO itu sebenarnya itu dia dari 2014 menurut kepala unit di sana. Dan itu sudah selesai diperbaiki. Sudah selesai karena ada pekerjaan dari proyek sehingga dia menggeser itu dan teman-teman sudah melakukan perbaikan. Ya, lalu ini minta maaf ya, saya berharap tinggi kepada masyarakat kita kerjasama karena beberapa bulan lalu tipe HDPE kita itu ya ditusuk dengan paku 10. Saya minta teman-teman coba ini cek ini apa sebabnya. Ada yang mengatakan bahwa memang ada kesengajaan supaya untuk minum sapi kalau dari bocoran 10, paku 10 itu. Mau kasih minum sapi gitu. Kan dia bocor terus mengalir di situ untuk minum sapi. Tapi teman-teman sudah memperbaiki.
0: Wah, iya. Oke, baik. Jadi ini masyarakat juga harus menjaga sebenarnya ya. Ini jangan lagi justru kerusakannya dari masyarakat lagi. Nanti kasihan teman-teman PDAM yang disalahkan lagi, begitu kan.
2: Ya, ini ya mungkin teman-teman saya juga kurang kontrol atau apa sehingga hal-hal seperti itu bisa diminimalisir. Bahkan ada juga ya semacam pemasangan liar dan ada pengerusakan juga, tapi saya sudah tekankan untuk diperketat di pengawasan supaya ketika ada kebocoran, ada kerusakan itu bisa ditindaklanjuti segera.
0: Baik. Ya. Pak Dirut, berarti tadi kalau saya menyinggung kembali yang persoalan kasus yang pertama tadi terkait dengan air yang mati itu karena saat ini sementara dilakukan rekayasa distribusi air ya. Itu kira-kira periodenya berapa? Ya. 3 minggu sekali kah? 2 minggu sekali kah? Atau seperti apa ini, Pak?
2: Iya. Memang saya tambahkan lagi ketika saya konfirmasi waktu kita rapat di Oilmasi, menurut BMKG tahun ini sepertinya musim kemarau agak panjang dengan El Nino. Terus saya juga sampaikan mungkin dampak ekstrimnya terhadap debit bagaimana. Memang disampaikan pasti, tapi tidak terlalu signifikan. Karena kemarau ini kemungkinan sampai di awal tahun menurut teman di BMKG. Nah, kalau strategi distribusi itu ada wilayah yang 2 kali seminggu, bahkan ada juga 3, itu kita split ya ke tempat yang tadinya 1 minggu sekali. Karena debit itu terlalu kecil, Bu, jadi kita harus siasati dengan membagi split dia untuk ke wilayah yang betul-betul kekurangan. Ya, tapi kalau ada beberapa konsumen yang mengatakan sudah 1 bulan, sudah 2 minggu, memang betul ketika di lapangan ternyata jaringan pipa bahkan meter yang mengarah ke rumah itu ada penyumbatan. Itu. Karena rata-rata pipa distribusi kita, baik transmisi maupun distribusi ini kan usianya sudah di atas 30 tahun. Gitu. Ketika teman-teman melakukan pembersihan pipa-pipa itu, banyak ditemukan ya akar-akar pohon yang sudah membesar. Ya, sehingga butuh untuk dorongan pompa yang lebih besar untuk membersihkan. Seperti itu.
0: Oke, berarti memang kendala teknis dari sisi pipa transmisi atau distribusi di area terkait ini ya, juga ternyata harus ada pemeliharaan dan pembersihan juga ya, begitu ya Pak Dirut ya.
2: Iya.
0: Baik. Ini kira-kira akan bertahan sampai tetap, ya? Bagaimana Pak?
2: Iya. Tapi kami tetap berkomitmen masyarakat pelanggan kami tetap mendapatkan pelayanan air walaupun seminggu sekali nantinya. Ini yang nanti saya dengan teman-teman kita perketat lagi, mendeteksi lagi wilayah-wilayah mana yang kemungkinan agak sedikit rawan, ya kita fokuskan ke situ.
0: Oke, baik. Jadi memang kondisi penurunan debit air, kemudian juga penyesuaian distribusi dan kendala teknis pipa ya, ini tiga hal yang terjadi di musim kemarau seperti ini ya. Ini masalah nih sebenarnya. Oke, baik. Ini akan bertahan sampai berapa lama kira-kira nih Pak? Dari sisi BMKG yang mengatakan akan panjang sampai awal Januari begitu?
2: Katanya begitu awal tahun, ya kemungkinan awal Januari. Tetapi dari kondisi ini ya, pertama kami memang mohon untuk masyarakat atau konsumen kami memahami kondisi ini. Tetapi kami telah berupaya semaksimal mungkin. Jadi kami juga mencoba untuk menambah kekuatan pompa supaya yang tadinya debit kecil itu bisa mendorong air yang elevasinya lebih tinggi begitu. Kalau debitnya besar kan air lancar tuh dia bisa dorong sampai ke ujung apa pipa pelayanan kami.
0: Iya, berarti sudah ada jawaban untuk Mama Mary yang di OSHO tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirut bahwa sudah diperbaiki ya, sudah diperbaiki.
2: Iya.
0: Dan kalau sudah diperbaiki otomatis pasti sudah berjalan normal lagi ya, begitu ya Bapak ya?
2: Sudah berjalan normal dan kami berharap kerjasama dengan masyarakat untuk kita saling menjaga lah. Ini kan untuk pelayanan publik, jadi kalau kita ego berarti kan kasihan yang lain-lain tau, terdampak. Pelayanan air terganggu begitu.
0: Setuju dengan Pak Dirut. Dan satu lagi buat yang tadi gangguan karena sudah berapa minggu tidak jalan, ini sudah ada solusi dari Pak Dirut mengatakan akan diperbesar lagi power pompanya gitu ya, untuk memompa khusus yang debit-debit kecil itu supaya bisa sampai ke masyarakat. Terima kasih Pak Dirut sudah menyampaikan solusi dan juga mengklarifikasi serta jawabannya. Sama-sama. Ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat dari sisi penghematan air dikarenakan musim kemarau ini juga, silakan Bapak.
2: Oh ya, baik, terima kasih Bu. Memang harapan kami yang pertama, kalau memang ada persoalan-persoalan terkait dengan petugas lapangan, kami disampaikan langsung. Lalu yang kedua, kami berharap kita gunakan air seoptimal mungkin sesuai kebutuhan, sehingga jangan sampai karena wilayahnya atau jaringan menuju rumah ini air terbuang-buang. Apalagi terbuang-buang sebelum meteran itu kan sudah menjadi kerugian perusahaan juga. Tapi kami sangat berharap kerjasamanya untuk kita saling menjaga air ini, air kehidupan, air yang menjadi kebutuhan mendasar kita semua. Saya kira itu saja.
0: Baik, Bapak Dirut, kita bisa cek ini jadwal giliran air kok. Ada kok dia punya informasi terkait
2: ada, itu. Ada nanti, ya ada. Makanya kalau ada konsumen yang bilang air tidak jalan, terus saya cross-check dengan petugas, apa air kemarin jalan. Ini yang minta maaf, saya tambah sedikit. Jadi saya juga salah satunya menghimbau, kalau memang petugas kan sudah sering jalan ke wilayah, menyampaikan jadwal itu, tolong dibuka kerannya. Karena kadang-kadang ada yang sudah mau selesai jam pelayanan, pelayanan air ini, baru dibuka, airnya kecil, langsung mati. Nah, jadi kalau bisa dijadwal atau hari di mana jadwal pelayanan atau air jalan dibuka saja, nanti baru selesaikan ditutup.
0: Baik. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya kepada kami semua.
2: Sama-sama.
0: Dan jangan bosan-bosan dengan Halo RRI Kupang ya Bapak. Kalau ada keluar lagi kami akan hubungi Bapak lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya.
2: Sudah membantu kami. Siap.
0: Sukses selalu Bapak. Salam buat semua teman-teman di sana.
2: Sama-sama.
0: Selamat siang.
2: Ya, makasih. Selamat siang.
0: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama Direktur Utama Perumda Air Minum PDAM Kabupaten Kupang, yaitu Bapak Joni Beni Sulaiman, SOSMSI ya, terkait masalah tadi yang sudah disampaikan, yaitu air ada di bagian OSHO sana gitu, udah diperbaiki, jadi udah jalan seperti biasa, udah normal. Dan yang satu lagi di Bakunase yang sudah terkendala beberapa minggu ini air tidak jalan, ternyata sudah disampaikan tadi persoalannya kenapa dan sudah diberikan solusinya. Jadi semoga saja setelah kita berbincang dengan Pak Dirut, Bakunase lancar lagi airnya, OSHO kembali lagi air mengalir ya. Aduh, tapi sekali lagi kita juga harus pintar-pintar untuk menghemat air di musim kemarau seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi tidak artinya debit air menurun itu merupakan masalah alam, masalah alami. Setiap kali kemarau pasti debit air itu menurun. Nah, bagaimana kita untuk bisa mentoleransi juga nih ya, atau bisa bertenggang rasa lah ya dengan pihak PDAM yang juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi kita, yaitu dengan tidak lupa membayar iuran airnya, begitu ya. Walaupun mungkin ada yang airnya mati-mati terus, tapi tiap bulan bayar beban. Semangat buat para pejuang air di beberapa daerah biasanya ya. Juga teman-teman yang ada di PDAM Kabupaten Kupang ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua ya. Dan sekaligus juga informasi ini mengakhiri rangkaian Halo RRI kita pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Terima kasih buat Mbak Mary yang sudah kasih informasinya. Terima kasih juga buat, itu saya belum sempat lihat, tapi yang di Bakunase tadi juga sudah menyampaikan terkait masalah air. Mbak Mary, terima kasih banyak ya Mbak Mary. Mbak Mary ada nonton sementara, sudah dijawab tadi ya dengan Pak Dirut, sudah jawab Mbak Mary. Kalau ada lagi yang memberikan komentar apapun itu, bisa langsung saja WA ke 0811 3820 9440. Kalau ada keluhan, kalau ada masalah, mungkin bukan hanya air saja, mungkin masalah listrik juga, nanti kita akan hubungi PLN ya. Atau mungkin ada masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pertanian kah, perkebunan kah, atau berhubungan dengan apa ya, mungkin ada mau tahu informasi terkait donor darah kah, yang seperti tadi, bahwa besok adalah hari PMI ya, perayaan hari ulang tahun PMI yang ke-81 pada esok hari tanggal 17 September. Atau ada keluhan-keluhan lain, bisa disampaikan fasilitas publik kah, atau mungkin masalah pelayanan publik di beberapa pelayanan servis begitu ya, di beberapa instansi yang berhubungan dengan masyarakat dan pelayanan publik. Anda juga boleh menghubungi kami di 0811 3820 9440, baik itu voice note, baik itu foto maupun juga video, asalkan itu betul-betul diambil real ya, originalitasnya, tidak diedit dan dibuat-buat. Karena kami juga punya tim di sini untuk mengedit apakah foto dan video ini real atau tidak, teman-teman IT kami ya. Jadi harapkan Bapak Ibu tetap jujur untuk menyampaikan keluhan-keluhannya, agar kami bisa menghubungi pihak terkait untuk menyampaikan solusi, jawaban maupun klarifikasi. Sekian Halo RRI pada kesempatan kali ini. Vero juga mau pamit karena setelah Vero nanti akan ada teman saya yang akan menggantikan posisi saya. Apakah sudah ada tanggung? Belum ya, belum datang ya. Ya, jadi tetap setia terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Vero pamit, demikian Halo RRI Pro 1 Kupang.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Ya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: 101.4.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar, jumpa lagi sama Linda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ya, di hari Rabu 16 September 2026. Selamat siang untuk yang mungkin di saat ini sementara sibuk-sibuk dengan kerjaannya, tugas tanggung jawabnya, dan lagi berpikir ini bagaimana caranya nih untuk menyelesaikannya. Ya, semangat dan semoga bisa ya diselesaikan dengan baik ya untuk apa yang menjadi kerjaannya, tugas tanggung jawabnya sepanjang hari ini. Oke, di tengah aktivitas ya sibuk-sibuknya di siang ini, Linda akan menghadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Siang yang akan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 3 sore. Kita akan lanjut dengan Kupang Sore. Ada kita mengawali dengan informasi-informasi berkaitan dengan korupsi, judi dan juga narkoba ya, dalam sanksi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai jam 12. Lanjut lagi dengan lanjut lagi dengan informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Ada aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, ada request and sharing gitu ya. Dan tugas Linda akan tuntas di 5:30 sore nanti setelah penyampaian warta NTT sore. Ya, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini sudah kebayang atau memang belum kebayang tiba-tiba kebanyakan antusias dari

0: pertama dan terakhir.
1: Oke, kita di rangkaian Kupang Siang dan informasi dihadirkan untuk Anda ya pendengar. Ini informasi dari tribratanewskupang.com tentang Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTT bergerak cepat ya. Anggota jaringan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Nusa Tenggara Timur, tim Subdit 3 berhasil mengumpulkan paksa seorang wanita yang mangkir dari panggilan penyidik sebelum akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Sabtu kemarin 12 September 2026. Penjemputan paksa ini ya berlangsung di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan menggandeng Polsek Kupang Tengah dan didampingi Babin Kamtibmas Desa Tanah Merah. Langkah tegas ini ya didasarkan pada laporan polisi setelah dua kali mangkir dari panggilan resmi penyidik. Keberadaan VRLSN ini terlacak sering berpindah-pindah hingga akhirnya digerebek di tempat persembunyiannya. Setelah melakukan penggerbekan pada malam hari ini, petugas mendapatkan fakta yang cukup mencengangkan. Ya, jadi penggerbekan dan serangkaian pemeriksaan ya secara intensif dari penyidik Subdit 3 Ditres PPAPPO Polda NTT menerbitkan surat perintah penghapusan terhadap tersangka, dan ini berdasarkan serangkaian surat perintah penyidikan dan dihentikan yang sah. Ya, jadi resmi ditahan setelah jalani pemeriksaan kesehatan. Oke. Jadi keberhasilan penjemputan paksa hingga terpencil tersangka TPPO ini adalah bukti keseriusan Polda NTT dalam melindungi warga masyarakat dari sindikat perdagangan orang. Jadi tidak akan ragu begitu ya untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada siapapun yang mencoba merekrut dan memberangkatkan warga secara non prosedural. Dan Polda NTT juga menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap iming-iming pekerjaan bergaji yang tinggi di luar daerah atau luar negeri melalui jalur yang tidak resmi, serta segera melapor ke pihak kepolisian apabila ditemukan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Iya, pendengar, kita masih terus lanjut dan tentang sanksi ya. Sanksi ini informasi berkaitan dengan korupsi narkoba, judi online gitu ya. Dihadirkan untuk pendengar sampai di jam 12 siang nanti. Pendengar, ini dari antaranews.com, Kejaksaan Negeri Belu menyita 55 barang bukti dugaan korupsi saat menggeledah kantor DPRD Kabupaten Belu dan kediaman pihak ketiga. Ini terkait dugaan korupsi pengelolaan belanja rumah tangga serta tunjangan perumahan dan kesejahteraan pimpinan DPRD periode 2019-2024 untuk tahun anggaran 2021-2023. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oimatan mengatakan bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Sejumlah barang bukti yang disita terdiri dari laptop, komputer, stempel, ada buku tabungan dan dokumen lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 3,7 miliar rupiah. Jadi sejumlah ruangan yang digeledah, itu ada ruang sekretariat, keuangan, persuratan, ya, disaksikan langsung oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Belu dan pejabat sekretariat DPRD. Ya, jadi penyidik mengamankan 32 barang bukti berupa 29 dokumen penting, 2 unit laptop, dan 1 unit komputer PC. Dan penyidik melanjutkan penggeledahan di kediaman pihak ketiga, penyedia kegiatan catering, pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Ya, pendengar, selamat siang dan informasi untuk Anda ya di siang ini masih berkaitan dengan sanksi. Data pada aplikasi APM Bareskrim Polri menunjukkan adanya penurunan angka kasus narkoba sebesar 4,87% dari Juli ke Agustus 2026. Penurunan jumlah perkara ini sepintas ya memberikan godaan narasi seolah-olah ancaman narkoba di tanah air itu mulai menyusut. Tapi nyatanya penyusutan tipis ini tidak serta-merta menjadi indikasi keberhasilan. Angka yang masih menembus lebih dari 4.000 perkara dalam satu bulan itu tetap menjadi sinyal bahaya yang tinggi ya, dan ini membuktikan bahwa perang melawan narkoba masih jauh dari kata usai dan barang haram ini masih menjadi ancaman yang paling nyata bagi masa depan bangsa. Ya, ini informasi dari pusiknaspori.go.id dihadirkan untuk Anda. Dan di pukul 12 nanti ada informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh-tumbuh.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Ikaw sa tutupan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi, gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McConnell.
3: I was happy for them, you know.
4: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
3: They feel that they presence, and I was happy for them. Yes.
2: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
5: Nah,
6: menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
5: We score the goals, which is really important.
2: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Chris Waletski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: It seals the tie for Liverpool, but you will not see.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche, Matias Ditro, dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, RRI.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak? Gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi,

dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.

0: bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya Menteri Pertanian membongkar dugaan penipuan beras fortifikasi. Kemudian kecelakaan kapal berulang, mitigasi dan evaluasi pelayaran. Dan topik lain, Kementerian Perhubungan perkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8. Dan siang hari nanti kami juga akan membahas hari ke-9 Basarnas persempit jarak pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di 081-399-399-888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selamat siang untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Siang hari ini Rabu 16 September 2026. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Video Potensi Daerah. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak pohon pinus ditebang, Rido Kem hadir untuk menjaga alam.
2: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin meninggal. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini
3: Pro 1 Gana.

Iya, selamat siang pendengar kembali di kawasan Tompelo 8 Pro 1 FM 94,4 MHz AM 1107 kHz kanal informasi dan inspirasi. Masih sama Linda dan juga Kak Welem ya, yang menemani siang hingga sore hari Anda. Di saat ini ada informasi-informasi yang akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 13. Kita lanjut ya dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, pendengar, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mengapresiasi gerakan nasional Peduli Tetangga yang melibatkan masyarakat dalam pemutakhiran data perlindungan sosial. Wakil Ketua Komisi 3 DPD RI Ahmad Sauki Suratno meminta pembagian peran dan jadwal pelaksanaan gerakan diperjelas. Dan hal ini disampaikan bahwa Gerakan Nasional Peduli Tetangga ini mengajak masyarakat untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan sosial tapi belum terdaftar. Jadi masyarakat bisa membantu ya melalui pendaftaran perlindungan sosial secara digital sebagai agen perlinsos. Dan Menteri Sosial menyatakan bahwa digitalisasi bansos ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi data dan ketepatan sasaran. Gerakan ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membantu warga yang belum masuk dalam data perlindungan sosial. Wow, ini luar biasa ya, gerakan peduli tetangga, gerakan nasional peduli tetangga. Karena kan memang tetangga gitu ya yang paling tahu ya keadaan di sekitarnya itu seperti apa ya, yang secara real, secara nyata seperti apa. Jadi kalau biasanya kan memang ada ya banyak yang kita temui ini sebenarnya pantaslah begitu ya untuk dibantu atau untuk mendapatkan bantuan, tapi kok tidak terdaftar, tapi kok belum bisa mendapatkan bantuannya. Nah sekarang ya sudah ada gerakan nasional peduli tetangga, masyarakat bisa bantu warga yang membutuhkan bantuan sosial tapi belum terdaftar. Jadi bisa membantu melalui pendaftaran perlindungan sosial secara digital sebagai agen perlinsos. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 16 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Wagub Joni Asadoma ungkap anak-anak NTT memiliki talenta hebat. Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional setiap 6 bulan sekali. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya. Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyebutkan generasi muda NTT memiliki talenta dan potensi besar di berbagai bidang termasuk seni tarik suara. Karena itu ruang-ruang kompetisi dan pembinaan perlu terus dihadirkan agar potensi ini dapat berkembang dan mampu membawa nama NTT hingga tingkat nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur NTT saat menghadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Selasa 15 September 2026 malam di halaman depan RRI Kupang. Kehadiran Wakil Gubernur sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap kembangan kreativitas dan kapasitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya. Final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 menghadirkan 12 finalis, masing-masing 6 peserta putra dan 6 peserta putri. Kategori putra terdiri dari Yeter Elon Tafuli, Verseli Julianus N. Konsesau, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isaac Opidaka, dan Mariano Rafim. Sementara kategori putri diikuti oleh Jenny Kase, Listiani Afilia Kapitan, Stefani Alista Isaac, Queen Jaraliwe, dan Kalsa Rensini, dan Yureta Benum. Wakil Gubernur menegaskan pemerintah Provinsi NTT memiliki komitmen untuk mendukung berbagai kegiatan yang memberikan ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan kemampuannya. Dukungan ini tidak hanya ditujukan pada bidang seni, tapi juga olahraga serta bidang lainnya. Ia mengatakan dirinya sengaja mendorong agar pelaksanaan final Bintang Radio digelar di ruang terbuka. Menurutnya konsep ini dapat menghadirkan suasana yang lebih meriah, sekaligus mengembalikan semangat Bintang Radio seperti pada masa lalu ketika ajang ini menjadi tontonan masyarakat luas.
2: Saya sebagai orang tua maupun sebagai pejabat pemerintah tentu sangat senang ya melihat pemuda-pemuda yang bergairah, energik, ya kreatif, penuh semangat di berbagai bidang. Ada yang di olahraga, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, segala macam bidang. Kita pemerintah ini sangat senang akan selalu mendukung tiap kegiatan-kegiatan, ya, gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia NTT ini. Kita kalau tidak ada lomba, ini nanti mereka yang mempunyai potensi itu tidak tersalurkan.
1: Sementara itu Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur NTT yang hadir memberikan dukungan langsung terhadap pelaksanaan Bintang Radio. Ia menilai dukungan pemerintah sangat penting bagi RRI dalam menjalankan peran untuk ikut memajukan NTT. Yusri Darto mengatakan Bintang Radio RRI Kupang selanjutnya akan berlanjut pada tingkat provinsi. Ia berharap finalis terbaik yang nantinya mewakili NTT di tingkat nasional mampu meraih prestasi dan membawa nama daerah semakin dikenal. Keluarga besar angkasawan-angkasawati RRI Kupang bersama pemerhati radio menggelar aksi bersih pantai di Pasir Panjang, Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang pada Rabu 16 September 2026 pagi. Aksi bersih pantai ini merupakan rangkaian kegiatan RRI Kupang dalam rangka Hari Radio ke-81 tahun 2026. Aksi bersih pantai di Kelapa Lima juga diikuti pemerintah RT setempat dan juga masyarakat. Menurut Kepala RRI Kupang, Radit Muhammad Yusri Darto, aksi bersih-bersih pantai merupakan tindakan nyata angkasawan RRI di Kupang. Menjaga lingkungan pantai tetap bersih agar nyaman dikunjungi wisatawan.
3: Teman-teman, aksi bersih-bersih ini bagian dari kontribusi kita RRI untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Bersih-bersih, tadi malam menghibur masyarakat, hari ini bersih-bersih. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang luar biasa. Siang malam kakak dan bapak juga berupaya tur, tidak boleh jadi pemimpin itu hanya nyuruh kanan, nyuruh kiri. Saya ingin juga hadir bersama teman-teman.
1: Mewakili pemerhati RRI, Asar Bekak menyampaikan apresiasi kepada manajemen RRI Kupang melakukan aksi nyata bersih pantai. Menurutnya tindakan nyata ini mencerminkan kepedulian keluarga besar RRI Kupang terhadap lingkungan. Selain itu, melalui aksi ini ingin mengajak masyarakat selalu menjaga kebersihan pantai, membuang sampah pada tempatnya. Pantauan RRI di lokasi pantai Pasir Panjang telah disediakan tempat sampah. Masyarakat atau pengunjung diharapkan membuang sampah pada tong sampah yang tersedia agar lingkungan tetap bersih dan indah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam membangun kemitraan kesehatan dari sekedar memastikan terlaksana program menjadi memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan. Pesan ini disampaikan Gubernur NTT saat menjadi Voice of Beneficiary dalam sesi High Level Dialogue Partnership Impact and Culture Collaboration pada IHPM keempat tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berpusat di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta Selasa 15 September 2026 mengusung tema From Partnership to Impact Mobilizing Strategic Investment for Indonesia's Health Transformation. Forum ini menjadi ruang dialog antara pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan kesehatan untuk memperkuat arah kemitraan dan investasi kesehatan yang lebih terkoordinasi berkelanjutan serta berorientasi pada hasil. Dalam sesi dialog, Gubernur NTT menekankan bahwa bagi provinsi kepulauan seperti NTT, keberhasilan pembangunan kesehatan harus memiliki ukuran yang sederhana namun fundamental. Menurutnya, kepemimpinan dalam pembangunan kesehatan harus dimulai dengan mendengar kebutuhan daerah sebelum merancang program, menyelaraskan dukungan seluruh mitra dengan rencana pemerintah, serta memastikan adanya tanggung jawab bersama setelah program diluncurkan. Gubernur mengatakan NTT memberikan contoh konkret bahwa keselarasan kebijakan pusat dan daerah dapat mempercepat transformasi pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui penerapan integrasi layanan primer yang saat ini telah diterapkan pada 441 dari 446 puskesmas atau mencapai 98,88% di seluruh NTT. Capaian ini menurut Gubernur menunjukkan bahwa ketika arah kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras, transformasi dapat bergerak secara luas hingga ke jejaring pelayanan kesehatan di tingkat daerah. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital. Berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional setiap 6 bulan sekali secara makro, meliputi presentasi penduduk kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan. Data ini tidak menyebut siapa yang miskin karena di mana tempat kemiskinan sehingga Maksud kami, data tersebut tidak menyebutkan siapa yang miskin karena apa, di mana tempat kemiskinan, sehingga angka ini tidak secara langsung ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan sosial. Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik NTT, Demarche Sabuna kepada RRI di Kupang menyebutkan, daftar penerima bantuan sosial sesuai Impres Nomor 4 Tahun 2025, BPS ditugaskan untuk melakukan peningkatan 3 sumber daya yang berbeda, yaitu Kementerian Sosial, Bappenas, dan Data Kemen Perekonomian.
4: Data yang kami rilis ini tidak bisa menyebut siapa orangnya siapa yang miskin di mana, siapa orangnya yang miskin atau siapa di mana tempat miskinnya. Jadi BNBA-nya tidak ada. Jadi itu yang kami hasilkan dari survei rutin BPS. Dan angka ini tidak bisa langsung secara langsung menetapkan atau merupakan daftar penerima bansos. Itu sesuatu hal yang berbeda. Daftar penerima bansos ini sesuai dengan Impres Nomor 4 Tahun 2025, BPS itu ditugaskan untuk melakukan peningkatan data.
1: Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik NTT Demarche Sabuna menegaskan 3 sumber data yang berbeda inilah yang diintegrasikan menjadi satu data kemudian digabungkan dengan berbagai data lain untuk ditetapkan sebagai satu data urutan kesejahteraan di seluruh Indonesia dan bukan data kemiskinan. Pemerintah tengah memperkuat langkah untuk membenahi persoalan agraria yang selama ini tidak kunjung tuntas. Melalui penyusunan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN ingin memastikan reforma agraria tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tapi benar-benar menjadi jalan keluar atas konflik dan ketimpangan penguasaan tanah. Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN OC Darmawan saat membuka konsinyering penyusunan dan pembahasan RUU tentang pengaturan reforma agraria di Jakarta menegaskan bahwa regulasi baru ini harus mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut OC, persoalan agraria di Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar persoalan siapa yang memiliki sebidang tanah. Konflik dapat muncul akibat tumpang tindih kewenangan, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, lemahnya pengawasan hingga kebijakan antar sektor yang belum sepenuhnya berjalan selaras. Karena itu pemerintah menilai RUU Reforma Agraria harus disusun dengan pendekatan yang menyeluruh. Setidaknya terdapat 5 persoalan utama yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Pertama, kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria. Kedua, ketersediaan data spasial serta kelembagaan yang terpadu. Ketiga, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya, pemerintah juga menyoroti pentingnya akses dan distribusi tanah serta penguatan pengawasan dan keberlanjutan reforma agraria. Kelima aspek ini dinilai menjadi fondasi penting agar reforma agraria memiliki kekuatan hukum sekaligus dapat diterapkan secara terpadu di lapangan. Dengan proses pembahasan yang terus dilakukan, pemerintah berharap RUU Reforma Agraria nantinya tidak sekedar menjadi payung hukum baru, melainkan instrumen yang mampu menjawab persoalan nyata di lapangan, menyelesaikan konflik, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memperjelas kewenangan, sekaligus membuka akses masyarakat terhadap tanah secara lebih adil. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, Wagub Joni Asadoma ungkap anak NTT memiliki talenta hebat. Badan Pusat Statistik menghitung angka kemiskinan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional setiap 6 bulan sekali. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero untuk mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kediri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

Iya, selamat siang pendengar, kita lanjut lagi ya untuk rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan juga Kak Welem yang menemani siang hingga sore hari Anda. Saat ini ada informasi-informasi yang dihadirkan untuk Anda sampai di jam 2:30 sore nanti. Ada request and sharing. Oke, seperti biasa ya, request and sharing ini dihadirkan untuk pendengar yang pengen berbagi gitu. Ada satu topik yang nanti akan Linda share. Kita sama-sama sharing ya, berbagi, boleh cerita juga, boleh pilih lagu dan boleh kasih salam, tapi untuk 5 orang ya. Dan request and sharing ini dari 2:30 sampai jam 4 sore bisa gabung nanti.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga

all-you-can-eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Iya, selamat siang, pendengar. Ini informasi yang mau Linda hadirkan untuk Anda. Ini berkaitan dengan beras fortifikasi. Ini lagi rame, betul ya. Benar-benar lagi rame. Dan ya, walaupun udah lewat waktu makan siang sih, tapi kalaupun ada yang baru saja, ya baru saja menikmati makan siangnya, selamat menikmati makan siangnya, ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat. Ya, oke. Nah, bicara tentang beras fortifikasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini membongkar peredaran beras fortifikasi yang diduga itu tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Overclaim ya, katanya Gen Z. Overclaim. Jadi potensi kerugian yang ditimbulkan dari praktik ini diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah. Jadi ada sejumlah merek beras begitu ya yang masuk dalam pemeriksaan. Berdasarkan pantauan ya, ada dari hasil pemeriksaan menunjukkan 25 dari total 27 merek beras fortifikasi ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan dua merek lainnya memang memenuhi ketentuan. Jadi ketidaksesuaian ini berkaitan dengan kandungan gizi pada beras yang ditemukan tidak sesuai dengan yang diklaim oleh produsen begitu. Dan Amran juga menyoroti harga beras fortifikasi yang bisa mencapai Rp57.000 per kilogram. Rp57.000 per kilogram. Waduh. Padahal ya, berdasarkan hitungan harga beras ini seharusnya Rp13.000 per kilogram. Kalau ditambah dengan biaya proses fortifikasi itu hanya Rp1.000. Jadi Rp14.000 lah begitu ya. Nah, bayangkan nih sebenarnya Rp14.000 yang bisa dijual itu harga yang berdasarkan perhitungannya, tapi dijual sampai tertinggi ya. Harga tertinggi itu Rp57.000. Itu berarti ada selisih Rp44.000 ya per kilogramnya. Wow. Ini jadi sudah merugikan sekali. Dan ditaksir bahwa nilai dugaan praktik penipuan terkait beras fortifikasi ini mencapai Rp89 triliun. Oke. Dan ada lagi ya, rata-rata harga jual beras ya, kalau sesuai data BPS itu 39% beras yang beredar premium dan fortifikasi, sekarang premiumnya itu hilang, menjelma jadi fortifikasi. Rata-rata harga jual beras ini adalah Rp23.385 per kilogramnya. Sementara harga wajarnya itu adalah Rp13.689. Artinya rata-rata ada selisih dugaan penipuan itu Rp9.695 per kilogramnya. Ya, beda sampai hampir Rp10.000 tuh. Beda hampir Rp10.000 per kilogramnya. Jadi untuk ya, jadi ada 25 beras fortifikasi yang diduga melakukan penipuan ya, 25 merek beras fortifikasi. Untuk daftar lengkapnya ya, Anda bisa baca ya di detik.com. Dan juga sekarang lagi marak lah beredar informasi berkaitan dengan beras fortifikasi ini. Oke, beras fortifikasi apa sih sebenarnya? Akan Linda hadirkan untuk Anda setelah ini.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Iya, kalau tadi itu teliti penipuan QR code gitu ya, harus lebih teliti lagi. Dan dari tadi yang informasi Linda hadirkan untuk Anda tentang beras fortifikasi, jadi memang harus, kalau sekarang harus lebih teliti ya, bahkan sampai ke beras begitu, sampai ke beras. Ya, jadi pertanyaannya beras fortifikasi itu sebenarnya yang beras yang seperti apa sih begitu ya? Kok bisa sampai semahal itu begitu ya? Dan akhirnya disalahgunakan begitu ya? Oke, ini dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Bali disebutkan beras fortifikasi itu adalah beras yang sengaja. Yang sengaja ditambahkan zat gizi mikro melalui proses teknologi pangan. Proses ini umumnya dilakukan ya setelah padi digiling menjadi beras, lalu sejumlah vitamin dan mineral kemudian ditambahkan untuk meningkatkan kandungan gizi beras yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, beberapa zat gizi yang ditambahkan yang bisa ditambahkan dalam beras fortifikasi itu adalah zat besi, asam folat, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6 dan zinc. Salah satu cara pembuatannya adalah dengan mencampurkan butiran beras khusus yang sudah diberikan vitamin dan mineral ke dalam beras yang biasa. Jadi dengan demikian, beras yang dikonsumsi itu diharapkan tidak hanya jadi sumber karbohidrat saja, tapi bisa juga memberikan tambahan zat gizi mikro. Seperti yang tadi ya, ada zat besinya, asam folat, vitamin B1, 3, dan 6, dan juga ada zinc. Dan kenapa ya beras ini diperlukan? Nah, karena kan kita tahu ya, beras itu kan makanan pokok ya bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang selalu bilang ya, ini kalau misalnya jam segini ditanya udah makan belum? Ya belum ya, belum makan. Kalau belum makan nasi. Padahal walaupun mungkin tadi udah pisang, ada roti dan lain sebagainya yang juga mengandung karbohidrat, tapi kalau belum makan nasi, belum makan gitu ya. Tapi beras putih yang sudah melalui proses penggilingan itu relatif lebih dominan menyumbangkan karbohidrat. Sebagian vitamin dan mineral juga bisa berkurang ya selama proses penggilingan. Padahal tubuh itu butuh berbagai zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, vitamin dan asam folat untuk menunjang kesehatan. Karena itu fortifikasi jadi salah satu cara untuk meningkatkan kandungan gizi ya pada pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Oke. Dan beras fortifikasi juga bisa digunakan dalam program intervensi gizi terutama untuk kelompok rentan. Jadi beras fortifikasi ini sebenarnya diperuntukkan bagi kelompok ya seperti anak stunting, ibu menyusui, hingga balita. Sebenarnya ini penting ya, beras fortifikasi ini sebenarnya penting karena untuk mendukung kesehatan, menunjang kesehatan. Apalagi kita yang makanan pokoknya itu adalah beras gitu. Jadi kalau ada beras fortifikasi ada intervensi gizi di dalam situ, otomatis ya tidak hanya karbohidrat saja yang masuk ya dalam tubuh kita, tapi ada zat gizi mikro juga yang memang diperlukan untuk menunjang kesehatan. Tapi bukan berarti ya bisa dijual sampai semahal itu ya, harga tertingginya bisa sampai Rp57.000 per kilogram, selisih sampai Rp44.000. Wow. Oke, informasi ini dari kompas.com.

0: Ron Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu
3: dan tempe.
2: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin Human Papilloma Virus atau HPV ini bisa menyebabkan seseorang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut WHO, vaksin HPV itu telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006. Dan keamanan vaksin ini sudah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO juga menyatakan tidak menemukan masalah keamanan yang baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV. Dan menilai vaksin ini memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV ya merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0315

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Ya, selamat siang dan tinggi ya untuk yang masih tetap setia sama Lidi di sini di rangkaian Kupang Siang. Ini sesi yang terakhir. Bentar nanti ada request and sharing yang Linda hadirkan untuk Anda. Okay, ini informasi nih karena memang cuaca kita lagi panas ya. Panas, angin kencang bikin jadi mudah apa ya, terasa haus gitu ya. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa kayaknya perlu minuman-minuman yang manis begitu ya, yang buat kita bisa merasa terhidrasi. Nah, ini dokter spesialis gizi klinik dari apa ya, Dokter Putri Sakti yang menilai kafein sampai minuman manis itu ternyata tidak bisa menggantikan ya kebutuhan air putih untuk hidrasi, terutama ketika cuaca lagi panas yang bisa berisiko pemicu dehidrasi. Kandungan kafein pada kopi, teh, ya itu punya efek yang diuretik ringan, yaitu merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin. Kalau minuman manis, ya kadar gula yang tinggi itu bisa menarik ya cairan keluar dari sel tubuh ke saluran pencernaan, sehingga tubuh itu justru membutuhkan lebih banyak air lagi untuk memproses gula, dan rasa haus akan semakin cepat datang. Oke. Jadi disarankan begitu ya untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah dehidrasi dan meningkatkan asupan cairan ya pada saat melakukan aktivitas di tengah cuaca yang panas. Oke. Ya, bisa bawa botol sendiri, tumbler sendiri ya. Bisa bawa minuman sendiri supaya kalau haus tinggal diminum, tapi disarankan minum sebelum haus. Oke. Dan ternyata ya teh, kopi, minuman manis ya itu bisa memicu dehidrasi juga gitu ya. Dan mungkin Anda juga merasakan gitu ya, kayaknya kalau minuman manis ya di saat yang panas-panas gini jadi buat kita tambah haus, merasa tambah haus begitu. Pernah merasa seperti itu atau sementara merasakan? Oke, selamat siang ya, kita masih terus lanjut dan memang ini waktu yang tepat sih sebenarnya untuk istirahat. Kalau punya waktu untuk istirahat bisa digunakan sebaik mungkin supaya aktivitas lepas ini bisa lebih fokus gitu ya, bisa lebih mudah untuk berkonsentrasi karena memang jam-jam segini memang aduh waktu yang apa ya. Agak sulit sih sebenarnya untuk bisa berkonsentrasi gitu kalau misalnya memang harus mengerjakan tugas-tugas yang butuh apa ya full konsentrasi, memang perlu effort lebih deh. Dan kadang-kadang bisa memilih kopi, teh gitu ya, minuman manis sebagai cara gitu ya untuk terjaga. Tapi ya sekali lagi bisa membuat kita menjadi lebih haus lagi. Kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bi langsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, eh? Jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, eh. Kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

0: sis. Nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap

Ya, selamat siang jelang sore pendengar di rangkaian Kupang Siang. Ya, ini sesi yang terakhir dihadirkan untuk Anda, request and sharing. Ya, request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya yang mau berbagi, boleh, bisa juga share tentang sesuatu, bisa pilih lagu dan kasih salam untuk 5 orang. Bisa di line telepon 0380-8431152 dan 8254 3 kali. Lindi hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di jam 4. Oke, sampai di jam 4. Dan kita sementara live TikTok, dia WA boleh ya. Di 0811382094440. Ya, bisa juga di line teleponnya Pro 1. Request and sharing dihadirkan untuk pendengar semuanya di siang hari ini.

0: Iya, dari miliknya Adi Govinda sama Sami Simerangkis, selagi punya waktu ya dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar di rangkaian Kupang, ya ini jelang Kupang sore begitu ya, dihadirkan untuk pendengar semuanya, kita ada di request and sharing. Request and sharing ya, selamat sore ya untuk yang mau bergabung ya, silakan di line telepon ataupun di WA ya, bisa juga di live TikTok.
1: Kupang sore ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile,

0: di request and sharing ya, untuk yang mau gabung ya silakan. Silakan. Dan Linda ingin menyapa. Oh, selamat bergabung nih di request and sharing untuk Om Roy Bulan. Selamat sore. Aidia Bapak Ain, Aidia Crystal, Aidia Jamal. Selamat sore juga Aidia siapa ini? Wati. Ya, yeah, Wati Aprilia. Lalu Aidia Alex. Alex Kapitan 57, lalu ada Jiduton, ya Jiduton Michi Kali, selamat siang jelas sore. Oke, Alex Kapitan 57, selamat siang, udah jam 3 sore, berarti selamat sore ya. Oke, lalu Aiko Nesri. Coconut 5, idea siapa nih? Aaron's, Mr. Bros, okay, Shalom, Alex, okay. Dan Mr. Bros ini salam kenal nih dari RRI Manado, okay. Selamat sore, salam kenal. Okay, salam untuk semua pendengar RRI Kupang. Terima kasih, selamat sore. Dan oke, okay, lalu ada Our NTT. Our NTT, halo, halo. Lalu ada Sum. Sum, Malaysia hadir. Oke, okay, terima kasih sudah hadir. Boleh ya, di yang bergabung di line telepon, yang bergabung di WA-nya Pro 1 di 081-138-209-440 dan juga di live TikTok-nya RR Kupang. Ya, untuk edisi hari ini request and sharing Linda hadirkan untuk Anda. Karena kan jam-jam segini nih, boleh di-share ya, boleh diceritakan nih. Jam-jam segini ya, jam-jam 3 gitu kan, ini waktu sebenarnya waktu yang tepat sih untuk istirahat gitu ya. Memang waktu yang tepat untuk istirahat, tapi kadang-kadang ya apalagi di hari-hari aktif seperti sekarang ini, jam segini masih di jam kerja. Iya, masih di jam kerja. Dan dari teman-teman boleh ya, dari teman-teman boleh kasih ya pendapatnya, apakah teman-teman ini termasuk orang gitu ya yang untuk bisa konsentrasi, bisa tetap terjaga, tidak ngantuk ya, termasuk orang yang minum kopi. Ya, karena tadi sempat Linda bahas ya, minuman teh, kopi, kadang-kadang minuman manis ya buat kita jadi tambah haus lagi, itu kalau memang lagi panas gitu. Tapi kalau untuk supaya tetap konsentrasi, ya apakah termasuk orang yang harus kayaknya harus minum kopi dulu nih, ataukah mungkin ada minuman lain begitu ya? Ada yang harus misalnya minuman dingin atau teh gitu ya, untuk bisa tetap terjaga, bisa konsentrasi, tidak ngantuk di jam-jam segini. Oke, okay, ya, dan selamat sore untuk Mak Miri Duna Kakak, terima kasih. Lalu ada siapa ini? Sofian Burutu. Salam kenal dari Palu Sultan. Oke, okay, terima kasih. Dan kita masih terus lanjut ya, boleh kasih pendapatnya nih teman-teman yang sudah gabung. Yang sudah gabung di live TikTok ya, di request and sharing untuk edisi hari ini. Kalau lagi ngantuk gitu, tapi memang harus ya lagi ngantuk misalnya di jam-jam segini sih, lagi ngantuk tapi harus tetap konsentrasi, harus tetap terjaga, apakah kopi ya yang dipilih untuk bisa tetap terjaga, ataukah ada alternatif lain? Ya, boleh ya, di line telepon boleh. Linda menyapa dulu yang ada di line teleponnya Pro 1. Halo.
1: Halo, siang.
0: Selamat siang, dengan siapa?
1: Jelang sore.
0: Oh, siang sore.
1: Siang jelang sore.
0: Oh, iya. Oke.
1: Mak Mary di Kanaan.
0: Oke, Mbak Mary. Mbak Mary, ini memang kalau jam-jam begini walaupun sudah sore tapi jam rawan ya sebenarnya.
1: Iya, jam ngantuk.
0: Jam mengantuk gitu. Ya. Tapi kalau misalnya masih ada hal yang harus Mbak Mary kerjakan begitu, apakah kopi jadi pilihannya Mbak Mary atau
1: kalau
0: ada cara
1: kopi
0: lain?
1: Tidak, kalau sejam segini tidak kopi lagi.
0: Oh, gitu.
1: Berhenti sejenak. Mm-hmm. Ke kamar mandi, cuci muka.
0: Oh ya, cuci muka. Tapi kalau dingin-dingin jadi tambah mengantuk, Mama.
1: Ah, tidak juga. Tapi lebih segar kan?
0: Segar, iya.
1: Cuci muka,
0: ya,
1: habis tarik-tarik badan. Sudah, konsentrasi.
0: Betul, betul, betul. Iya, betul, betul ya. Cuci muka.
1: Iya, jadi
0: terlupa,
1: sambil
0: ya?
1: Cuci muka itu kan pekerjaan yang kita sementara kerjakan. Itu kita bayangkan. Habis ini apa yang harus dibuat? Setelah cuci muka,
0: iya,
1: bereskan semua pekerjaan supaya sebentar pulang tidak ada beban untuk besok lagi.
0: Iya, iya, apalagi kalau Mbak Mary kan memang dulu-dulu tuh aktivitasnya tuh sibuk-sibuk ya.
1: Betul, justru itu jam-jam padat. Kalau jam yang begini ini jam-jam padat okay.
0: Udah padat, terus mau ngantuk, aduh.
1: Ngantuk, tapi tidak bisa, karena tidak memang bisa. Harus menunggu pelanggan.
0: Jadi untuk mengantuk kayaknya tidak ada alasan ya untuk.
1: Iya, betul. Kalau orang berbisnis, kalau dia lengah sedikit berarti dia rugi banyak.
0: Nah, itu dia, betul. Ya, pengingatlah gitu ya, yang mau berbisnis, mau usaha gitu. Ini dari Mbak Mary yang udah menjalankan bisnis usaha ini setelah sekian lama gitu ya.
1: Iya, jadi memang kita harus rehat sejenak. Rehat sejenak, ambil waktu sedikit, konsentrasi. Kalau memang sudah depan lama komputer, keluar, lihat yang hijau-hijau di luar. Sudah itu cuci muka, sisir rambut yang ini, rapikan diri dulu.
0: Oke.
1: Itu mata terang memang, langsung lihat yang lain-lain, konsentrasi kembali lagi apa yang harus dikerjakan. Kan ini mengingat, jam ini jam, sekarang jam 3. Kalau dulu kan orang pulang kerja jam 4, tapi sekarang jam 5. Jam 5, jadi dia harus berburu. Kira-kira jam sekian targetnya selesai atau tidak.
0: Iya.
1: Iya, jadi memang itu yang harus kita terapkan seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, ngantuk pasti semua orang pasti ngantuk lah, capek pasti
0: betul.
1: Capek lah.
0: Iya.
1: Bangunlah, ambil gerakan sedikit, miring kiri, miring kanan, putar lagu sedikit yang agak enak-enak, punya dayung-dayung kaki sedikit, sudah.
0: Oh iya, putar lagu, cuci muka, gitu ya, jalan. Iya.
1: Betul.
0: Oke, ini banyak tips nih dari Mbak Mary. Oke, Mak. Jadi ini ada lagu Sisi Potret Emau. Ada Kahina Cinta Sendiri ya. Ada Yuka Tamada Dilema Romantika dan Butterfly Maruli dan Raisa.
1: Maruli dan Raisa.
0: Oke. Okay. Yeah. Untuk
1: sebenarnya
0: siapa?
1: Saya mau request lagunya Isak.
0: Seharusnya
1: Isak Octavian. Tapi sudahlah.
0: Nanti lain dicarikan.
1: Karena kita dan kita, jadi sudah lain kali saja.
0: Oke. Untuk siapa,
1: ya,
0: Mama?
1: Kan lain kali kan kita boleh rekrut penyanyi lokal kan?
0: Boleh, Mama.
1: Iya. Sekali-sekali kita kasih tenar anak-anak kita sendiri kan lebih enak kan mendengarkan suara mereka.
0: Iya. Kemarin bahkan jadi lagu.
1: Buat semua saja yang lagi dengar.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Mer, selamat sore. Iya, dari Mbak Mer, memang dia namanya mengantuk manusiawi, apalagi jam-jam gini, jam-jam rawan nih untuk ngantuk. Jadi waktunya istirahat. Kalau memang ngantuk ya ambil waktu dikit untuk istirahat, bolehlah begitu ya. Tapi kalau Mbak Mer, kopi tidak, kopi tidak. Apa ya tadi, cuci muka, jalan-jalan bentar, musik. Oke, kita lanjut lagi di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo. Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa?
2: Ini Mbak Mary Pasir Panjang.
0: Oh iya. Tadi Mbak Mary Kanaan. Ini
2: itu Mbak Mary satu. Ini Mbak Mary dua. Ini Mbak Mary tiga di Osau.
0: Oh. Oke, Mbak Mer, ini kalau jam-jam segini kalau ngantuk, apakah kopi pilihannya atau ada hal yang lain yang bisa?
2: Kalau siang-siang tidak. Baring-baring saja.
0: Baring sah?
2: Baring-baring sambil dengar lagu. Apa, buka-buka HP, scroll apa.
0: Oh, scroll.
2: Iya, orang
0: lihat,
2: punya lihat. Status dong.
0: Kayaknya tambah ngantuk jadinya.
2: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga.
2: Karena saya tidak biasa tidur siang. Jadi kerjanya itu capek nonton TV ya, itu dengar radio.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau minum kopi siang sih tidak.
0: Oh, tidak lagi. Kalau
2: sore,
0: oh, pagi dan sore. Oke.
2: Okay. Karena saya pencinta kopi, jadi tanpa kopi hidup yang
0: kopi wajib berarti, Mama?
2: Wajib, kopi mahal pun saya tetap beli, saya goreng sendiri bersama di pasar.
0: Oh.
2: Kopi jahe.
0: Racik sendiri, Mak?
2: Iya, goreng sendiri.
0: Wow, luar biasa.
2: Dicampur jahe, jadi tinggal minum.
0: Okay.
2: Karena saya tidak bisa minum kopi, harus minum karena itu sakit kepala.
0: Karena apa ya, saking
2: sudah terbiasanya
0: begitu ya,
2: sampai sekarang.
0: Bahkan kalau tidak minum kopi sakit kepala begitu.
2: Iya, betul.
0: Aduh.
2: Sakit pun tetap minum kopi.
0: Aduh. Oke.
2: Jadi kopi harus ada, pagi bangun cari kopi, bukan cari air putih.
0: Nah, bagaimana ceritanya? Karena
2: beda orang beda,
0: beda orang beda ini ya. Oke, jadi Mak Mer lebih ke baring terus dengar lagu terus scroll HP lihat-lihat ya.
2: TV tetap menyala, radio tetap menyala.
0: Oh, TV menyala, radio menyala. Rame sudah rumah, berarti memang son bisa tidur, Mika.
2: Karena memang tidak terbiasa.
0: Oke, iya. Selalu aktivitas terus ya, Mama ya.
2: Ya, biasa begitu.
0: Biasa begitu.
2: Kaki baru sembuh juga.
0: Ya. Oh, iya.
2: Makanya tidak nongol di RRI itu.
0: Nah, itu. Oke, baru sembuh, Mama.
2: Acara, terus tadi ada kerja bakti, saya tidak bisa ikut.
0: Oh iya, padahal kita berkunjung ke Pasir Panjang itu, Mama.
2: Iya, dan depan-depannya saya.
0: Itu. Nah.
2: Pas saya di Tiara Mebel, dong.
0: Oh iya. Oke, Mak. Ya, lain kali masih ada waktu. Iya, masih ada waktu. Ya, Mama, ini ada Maruli Tamu Blon sama Raisa dengan Butterfly. Lalu ada lagu Sesi Potret. Ada Kahitna Cita Sendiri. Ada Yuka Tamada Dilema Romantika. Mau yang mana?
2: Itu yang tadi, yang terakhir.
0: Oke, untuk siapa, Mak?
2: Untuk Mak Mary Detan yang 01. Buat Opa Emi, Bapak Endang, buat Kak Putri Ayu, buat Bunda Natalia. Jangan lupa buat Mak Maria yang di Jakarta, buat Mak Utri, Mbak Butuh, Mbak Emi, Bunda Asmi, dan Bapak Endang.
0: Okay.
2: Mak Imah, aduh jangan lupa Mak Imah ini. Dan Mak Miri, Nom Leni di Ocau.
0: Okay.
2: Salamnya di studio. Makasih.
0: Terima kasih, Mama. Selamat sore. Baik, ya, selamat sore. Oh ya, Mak Mary, informasi ini karena tadi Mak Mary sempat tanya masih ada lomba bintang radio kah? Untuk sebentar itu pengumumannya, ya. Karena kemarin itu kan sempat Lida informasikan juga ya bahwa penilaian untuk teman-teman finalis ini 70%-nya dari dewan juri, 30%-nya itu dari hasil voting. Dan voting itu ditutup ya tadi malam di pukul 23 lebih 59 menit. Dan hari ini ya jam 4 sore nanti itu ada pengumuman ya, acara pengumuman penutupan RFest juga. Jadi acaranya sebentar, itu tidak lomba lagi, tapi pengumuman siapa yang jadi pemenangnya dan penutupan rangkaian RRI Fest 2026 di Studio 1, Mak Mary, di Studio 1. Oke, ya, kita masih terus lanjut ya untuk request and sharing. Ada Butterfly, ini yang dipilih tadi, Mak Mary.

0: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Request and sharing, selamat sore. Dan selamat sore untuk teman-teman yang sudah gabung di live TikTok. Ada Atta Taolin, ada Ivan Nino, ada siapa nih? Jautan Bino ya. Selamat sore, terima kasih. Salam nih buat teman-teman Regu 3 Damkar Kota Kupang yang hari ini sudah turun ke lokasi kebakaran sebanyak 5 kali. Oke. Waduh, ini berarti rentan kebakaran ya. Semangat, tetap semangat ya. Dan sekali lagi untuk berarti untuk masyarakat Kota Kupang harus betul-betul memperhatikan, harus tetap waspada karena angin lumayan masih kencang juga, panas begitu ya. Jadi perlulah diperhatikan hal-hal yang mungkin saja bisa memicu terjadinya kebakaran. Terima kasih untuk Kak Jautan Benu, ini jadi salam sih sebenarnya, tapi jadi informasi begitu ya. Terima kasih. Oke, lalu Mak Mary Detan. Oke. Menyapa dulu nih yang sudah gabung di line teleponnya Pro 1. Halo.
3: Halo, selamat sore Kak Linda.
2: Selamat sore, dengan siapa?
3: Pak Emi di Cirebon, Kak Linda.
2: Oh, Pak Emi. Oke. Oh, Pak Emi, ini walaupun mungkin sudah ya sore lah begitu ya, tapi ya, memang jam-jam segini kadang-kadang jadi jam-jam rawan begitu ya, suka mengantuk. Ya, kalau mengantuk, apakah Opa Emi termasuk orang yang memilih kopi begitu, ataukah?
3: Kalau mengantuk memilih tidur, Kak Linda.
2: Tapi kalau misalnya mengantuk tapi ada yang harus diselesaikan, bagaimana tuh caranya Opa?
3: Oh, kalau itu ya pasti kopi, Kak Linda.
2: Pasti kopi.
3: Iya.
2: Kembali kopi.
3: Iya, kalau memang tidak ada yang harus diitu lagi ya tidur. Iya. Tapi karena masih mengantuk, tapi kalau misalnya ada kegiatan yang belum selesai ya, pasti diatasinya dengan cara apa ya, ngopi dulu.
2: Ngopi dulu, oke.
3: Sambil mungkin bercanda, dengan bercanda itu bisa ngantuk, bisa apa ya, berkurang lah. Begitu, Kak Linda.
2: Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada yang terlalu apa ya, penting-penting amat ya, istirahat ya, gitu ya.
3: Iya, istirahat ya. Oh, itu yang paling aman.
2: Paling aman gitu, sudah begitu. Daripada ya, nanti kalau paksa kerja, konsentrasi buyar ya.
3: Nah, itu sudah. Kadang-kadang kan konsentrasi kadang sudah tidak apa lagi ya, tidak akurat lagi hasil.
2: Betul.
3: Betul, iya.
2: Oke, okay. Ya Opa Emi, ini ada Yukata Maida Dilema Romantika, ada Sesi Potret, lalu Kahitna Cinta Sendiri, ada Marcel Peri Cintaku, mau yang mana?
3: Yang kedua tadi itu apa, Linda?
2: Ya?
3: Yang kedua tadi itu?
2: Sesi Potret, ini salah satu lagu Bintang Radio kemarin.
3: Oh ya, itu sangat
2: itu sah. Oke. Okay. Untuk Sesi siapa, Potret. Opa Emi?
3: Ya.
2: Untuk siapa?
3: Oh ya, yang pertama untuk Mak Mary 01, 02, 03 yang tadi Mak Mary Pasir Panjang, kok Mak Kalinda?
2: Iya, Mak Mary Pasir Panjang, Mak Mary Kuanino.
3: Iya, Mak Mary kena. Jadi kalau dari atas itu 01 di kena, 02 di Pasir Panjang. 03 di Oisau.
2: Berdasarkan letak ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Oke, dari kecara sesuai mantasi. Dari kita ada Bung Ferry di Kampung Amantoe, ada Bang Ferdinda di Maroke, Ferdinda Koko, Bang Andi, Kak Diona di Otak, Bang Sina, Sumasa Kalinda.
2: Oke.
3: Okay. Oh, Bintang Raja selesai tadi malam, Bu Kalinda?
2: Iya, tadi malam tuh final, Opa. Ini hari pengumumannya dan penutupan RRI Fest.
3: Putra Putri 66, Bu Kalinda?
2: Iya.
3: Yang Putra Putri 66, Bu?
2: Iya. Putra 6, putri 6. Totalnya 12.
3: Favorit juara ini siapa ini? Oh.
2: Siapa? Oh, bingung, Opa. Karena oh, bagus-bagus ya, sih.
3: Itu yang, ada putri 6 itu saya prediksi itu yang kakek itu siapa itu namanya itu?
2: Yang mana?
3: Yang marga kakek itu.
2: Oh, Jenny.
3: Iya. Itu kayaknya itu, tapi ya itu kan kembali lagi kepada itu
2: juri ya. Ya. Nah, juri lah. Dan hasil voting.
3: Oh, hasil voting. Mm-hmm. Oh, ada buka live voting juga.
2: Iya. Tapi di website ada website khusus bintangradio.rri.id.
3: Oh iya. Foto bisa. Oke deh, Kak Linda.
2: Oke.
3: Selamat bertugas. Selamat sore, makasih.
2: Terima kasih, Opa Emi. Oke. Dan selamat sore. Ini Linda.

0: pasti Dursa. Tapi kalau misalnya masih ada yang harus dikerjakan, ke mana Sisilia?
1: Kan pekerjaannya diselesaikan dulu ambar tidur.
0: Kerja cepat-cepat begitu supaya cepat selesai.
1: Iya, kalau kerja-kerja capek ya tidur.
0: Capek tidur.
1: Ya itu aja.
0: Supaya jangan
1: terlalu apa ini?
0: Paksa.
1: Iya, paksa diri lah. Soalnya saya di sini kerja cuma sedikit-sedikit saja Kalinda.
0: Oh.
1: Paling di piring, di pasir, itu saja. Nyapu rumah. Pokoknya sama pekerjaan rumah lah aku lakukan.
0: Iya.
1: Jadi tidak perlu lama-lama.
0: Oh, bisa diatur lah, gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Sisilia.
1: Wah.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Kaisna pelagu.
0: Lagunya apa? Sudah tahu atau?
1: Kaisna.
0: Kahitna. Oke.
1: Okay. Salamnya ya. Buat Opa Emi. Dengan ucapan selamat sore, titik salam buat Oma.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga buat semua yang sudah masuk tadi.
0: Ya.
1: Dan selamat buat bintang radio yang akan dengar hasilnya sebentar.
0: Iya.
1: Semoga yang juara satu kita belum tahu siapakah dia.
0: Nanti. Makanya dengar
1: RR. Monitor aja nanti.
0: Iya, monitor. Iya.
1: Oke deh. Makasih Kalinda.
0: Iya. Sama-sama, Cecilia, terima kasih. Ya, makanya kalau penasaran ya monitor dong, ya denger radio ya. Dan kita kan juga nanti live TikTok ya, live YouTube-nya RRI Kupang. Jadi pantau terus ya untuk bisa tahu siapa sih sebenarnya ya yang akan menjadi pemenang untuk tahun ini. Ya, dia akan mewakili RRI Kupang ya untuk tingkat yang berikutnya atau untuk kompetisi berikutnya. Oke. Selamat sore untuk Agus. Agus toh kan tadi sudah ya Linda sudah sampaikan, sudah bacakan salamnya. Dan ada Tarsi salam dari Jakarta. Terima kasih. Ada Bita 55. Selamat sore, salam dari Timor Leste. Terima kasih. Mike yang muter. Ya, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi nih? Yakob Cornelius. Ya. Selamat. Selamat pagi dari Paris. Mau salam buat seluruh teman-teman di Kupang dan di Bipolo. Salam dari Paris. Wow, terima kasih Raya, semangat beraktivitas, sukses selalu. Terima kasih Raya. Si Raini, terima kasih juga sudah gabung. Ya, okay. Ya, thank you. Dan Linda puterin dulu dia yang sudah di request tadi. Ada Yuka Tamaida, Dilema Romantika.

Ya, selamat sore untuk yang baru gabung sama Linda di sini di Request and Sharing ya, dihadirkan untuk pendengar sampai di jam 4 sore. Dan Linda juga informasi ya, sebentar nanti itu monitor saja gitu ya. Dengerin saja RRI Kupang ya, untuk bisa dapatkan info ya, karena hari ini ya, hari ini itu merupakan pengumuman ya, pengumuman untuk hasil final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026, siapakah yang akan menjadi pemenangnya begitu ya. Kalau penasaran dengerin saja RRI Kupang, pantau juga ya, pantau juga media sosial kami, bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube, karena untuk acara penutupan nanti ya, pengumuman nanti juga live YouTube. Oke. Ya, finalnya udah tadi malam, hasilnya hari ini, dan sekalian kita penutupan untuk RRI Fest 2026. Oke. Baik, itu informasinya untuk pendengar semuanya. Dan ya, Linda juga ingin menyapa ya, yang sudah gabung ini di live TK, ada si Rani ya, lalu ada Ayam Sagittarius Nona. Oke, selamat sore. AJ juga, oh punya nama akunnya Acrobat. Oke, selamat sore. Terima kasih. Nah, ini masih tentang alternatif penunda ngantuk ya, penunda ngantuk kalau misalnya masih harus aktivitas, harus kerja, masih ada yang harus diselesaikan nih, aduh tanggung ini gitu ya. Tapi ngantuk, bagaimana caranya? Apakah Anda termasuk yang kopi ya, pilihan gitu, kopi gitu ya, ataukah ada alternatif lain, cara lain? Seperti tadi Mak Mary bilang masuk kamar mandi, cuci muka supaya segar. Supaya segar. Lalu bisa jalan-jalan dikit ya, bisa jalan-jalan dikit ya, supaya agak sedikit mengalihkan pikiran begitu ya. Lalu katanya Mak Mary Pasir Panjang, Mak Mary tuh apa ya? Scroll gitu ya, scroll. Oke. Tapi ada juga, memang tadi sempat disinggung ya Mak Mary ya, beda-beda orang beda-beda cara lah gitu ya, beda-beda orang beda-beda cara. Bahkan ada yang scroll HP itu bahkan bikin jadi ngantuk gitu, bikin tambah ngantuk. Beda-beda orang beda-beda cara. Ya, tapi ada juga sarannya ya, dengar lagu ya, lagu yang mungkin agak ngebeat gitu ya, lagu yang agak ngebeat supaya ikut goyang ya, dengerin lagu kayak ngerasa beatnya lagu, jadi kantuknya agak sedikit beralih begitu ya. Oke, itu beberapa cara sih, beberapa cara yang bisa jadi alternatif ya untuk menghalau ngantuknya ya, menghalau ngantuknya tanpa harus ngopi. Oke. Ya, selamat sore yang sedia gabung, Adia Selfie ini juga selamat sore, dan teman-teman yang sementara juga gabung di live TikTok RRI Kupang bisa kasih komentar, apakah kopi ya jadi alternatif untuk penunda ngantuk, atau ada hal-hal lain gitu ya yang bisa dilakukan untuk penunda ngantuk selain ngopi.

0: Penumpang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, selamat sore dan sesi potret ya dihadirkan untuk Anda dan kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang sore dengan menghadirkan request and sharing. Christian Junior, selamat sore. Thank you sedia gabung. IJ juga demikian. Oke, thank you ya. Dan sekali lagi teman-teman yang gabung di live TikTok ya, Gani Adrian, selamat sore. Oke, yang gabung di live TikTok RR Kupang ya, bisa kasih komentarnya. Mungkin selamat sore. Alternatif ya, penunda ngantuk selain kopi. Ya, alternatif penunda ngantuk selain ngopi apa? Ya, yang biasanya dilakukan. Dengerin lagu ya, ataukah mungkin kayaknya jalan-jalan dulu deh, alihkan perhatian dulu deh gitu ya. Oke, Christian Junior lagi di tempat kerja kakak, tidak bisa gabung. Oke, komennya boleh ya, komennya boleh, komen aja di live TikTok ya, boleh disampaikan apa nih yang jadi alternatifnya gitu ya, selain ngopi. Oke, Ruang Kecil, selamat sore, thank you. Dia gabung nih di live TikToknya RRI Kupang. Oke, Mikan Rihi, selamat sore, selamat beraktivitas, Tuhan berkati, terima kasih. God bless you too. Oke, oke, dan masih ya, terus lanjut ya, sampai di jam 4 sore nanti. Dan sekali lagi, Linda terus sounding nih. Linda terus sounding nih untuk acara bentar nih, karena kita nanti baru akan tahu gitu ya, di pengumuman ya, yang akan dihadirkan dalam pengumuman bintang radio, hasilnya, pemenangnya, dan dirangkaikan dengan penutupan RRI Fest 2026. Linda menyapa dulu, halo.
3: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, request and sharing dengan siapa?
3: Dengan orang Kampung Amanto.
2: Siapa?
3: Dengan Ferry.
2: Ferry. Oke. Okay. Ferry di mana? Iya. Oh, ya Soe tadi ya.
3: Iya. Mhm.
2: Ya, Om Ferry kalau misalnya mengantuk tapi masih harus kerja, termasuk orang yang pilih minum kopi atau ada alternatif lain?
3: Kakak, beta kalau sering minum kopi, itu kotong kayak apa ya? Kaca berat. Itu di dalam rumah semua sudah batu.
2: Begitu?
3: Iya, itu beta dan bepung adik kakak rasanya batu lah.
2: Jadi
3: kalau kapan kopi sudah ada bertarik rokok satu batang aduh dunia itu kotompung semua. Harus minum kopi. Tengah malam beta tidur kesene sonu. Orang bilang ini minum kopi ya, ini apa?
2: Mata terang.
3: Itu orang harus tidur nyenyak. Tapi beta kalau malam sonu beta minum tambah kopi lah.
2: Supaya?
3: Lebih sentau mungkin kecanduan atau apa bisa sentau. Minum sama kopi bukan kopi tugu buaya, kopi asli.
2: Oh, kopi asli.
3: Ya, goreng dan tumbuk sendiri.
2: Diolah sendiri.
3: Iya, jadi itu dia biar hanya setengah sendok aduh. Terasanya nikmat sekali.
2: Begitu.
3: Iya. Jadi bang, pagi-pagi itu kopi dahulu. Aduh. Baru sebentar mau makan nasi goreng, kayak bubur, kayak apa, yang penting kopi dulu.
2: Begitu. Ini berarti ya, kayak setipe dengan Mak Mary di Pasir Panjang ya. Mak Mary di
3: Pasir Panjang.
2: Iya, katanya Mak Mary barusan tadi ya telepon ya, gabung via telepon juga begitu. Katanya Mak Mary itu pagi kopi. Ya, masing-masing beta orang sih ya.
3: Karena tapi kotong beta satu hari 3 kali.
2: Aduh.
3: Pagi, siang, sore. Kopi 3 kali itu beta pun gelas takar pinggang besar dong.
2: Okay.
3: Ukuran gelas kecil mungkin 3 gelas pun itu 1 gelas besar.
2: Kayaknya darahnya bukan merah ya, tapi darahnya hitam ya.
3: Bukan darah merah lah, bukan darah hitam lah, itu orang bilang arang.
2: Aduh, kopi 3 kali sehari dengan ukuran yang begitu banyak begitu ya.
3: Ini bukan bilang bukan omong sombong, tapi dong sudah nasihat beta ulang-ulang, lepun saudara sudah nasihat beta ulang-ulang bahwa beta ini jarang minum air putih toh.
2: Benar.
3: Beta makan makanan pedas karena tetap beta hanya pernah minum air putih.
2: Mm-hmm.
3: Jadi beta tuh kalau kopi oke, tapi kalau air putih jarang beta minum.
2: Sebenarnya harus bergantian itu. Air putihnya yang harus lebih sering dan kopinya yang jarang.
3: Tahu biasanya tahu lah.
2: Kurang tahu ya masing-masing ya, orang ya. Tapi saran kita, saran dari saudara-saudaranya itu baik loh sebenarnya. Saran dari saudara-saudaranya itu.
3: Ini sama saya bilang kejar kematian.
2: Bukan Linda yang bilang ya.
3: Agak berat. Mungkin mau agak berat itu kejar di kota su ini terdokter ini ke zona merah di rumah sakit baru itu baru.
2: Waduh. Oh,
3: ini apa? Dokter bilang kotong harus berhenti ini baru itu pasti berhenti. Tapi kayak, belum dokter tokor ya lanjut terus.
2: Jangan harus sampai ditegur dokter lah gitu. Kalau sudah ditegur oleh saudara-saudaranya ya sebaiknya didengar ya. Nah,
3: cukup,
2: saran ya.
3: Satu kali ini dong bukti kalau itu betul habis itu sudah mutahan lah.
2: Betul.
3: Iya kok tambah sambung sudah nah.
2: Aduh. Tuh,
3: satu kali beta diam. Dua kali beta diam. Hai, maka lu suka 3 kali. Hai, kok lu apa? Lu juga ada peminum kopi. Ju.
2: Ini pasti gara-gara kopi ini.
3: Lu kopi dulu tuh, kok beta.
2: Nah. Oke, aduh. Ternyata kopi menimbulkan kekacauan.
3: Minum kepala sakit.
2: Nah. Oke deh. Ya, Om Ferry, silakan. Ini mau... request lagu, oke, ada Kahitna Cinta Sendiri, ada Isaac Octavian Seharusnya Aku, Marcel Peri Cintaku.
3: Isaac Octavian,
2: yeah.
3: Seharusnya Aku.
2: Mm-mm. Seharusnya Aku untuk siapa?
3: Salam pertama untuk Mameri Pasir Panjang, Mameri Kanan, Mameri Esau, pokoknya tiga trio Mary. Opa Emi, Opa Miller, Bapak Bortus Ella Alak dan Ibu Dewi Dewasa dan Mami Tua Teta. Linda dan siapa di studio?
2: Lindanya sama Kak Welem.
3: Oh, Kak Welem. Salam, selamat bertugas. Dah.
2: Oke, terima kasih. Iya, ini memang apa ya, kayaknya addicted kopi betul-betul gitu ya. Oke, sampai udah ditegur tuh. Ya, lebih baik ditegur saudaranya gitu daripada ditegur dokter. Sampai harus ditegur dokter ya. Oke, baik, kita masih terus lanjut. Dan Cik Kuria di Jakarta, shalom. Lagu nanti pilih ya. Christian, salam untuk semua dari ke Kalimantan Tengah. Oke. Lanjut lagi ada Vipson. Vipson, salam dari Kediri, Jawa Timur. Lalu ada Lisa, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Iya, oke deh. Lalu ada Reti Manen, ya, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Iren ya, thank you udah gabung, ada Roy juga udah gabung di request and sharing. Ya, kalau yang tadi ya seperti Om Ferry ini memang benar-benar apa ya, kalau mau dibilang ini kecanduan mungkin ya, mungkin ya, karena pagi-pagi harus kopi, siang pun begitu sehari 3 kali dengan takaran yang begitu banyak gitu ya, bahkan sampai kalau tidak ngopi pun jadinya pusing gitu ya. Oke deh, dan semoga dibalik gitu ya, air putihnya yang sering, kopinya yang jarang. Saran kesehatan ya, saran kesehatan. Oke, Roy, selamat sore dari di sana sih siang ya. Dari Roy Pastu di Jakarta, mau salam untuk semua keluarga Pastu di Baun. Salam sehat, terima kasih. Linda puterin dulu ya, Kahitna Cinta Sendiri.

Okay, request and sharing dan selamat sore. Kak Jul, selamat sore. Semangat, terima kasih. Sukses ya untuk Kak Jul. Thank you ya. Iya, di final Bintang Radio tadi malam nih di Todong. Panggil dadakan nih untuk Kak Jul. Sukses ya, thank you ya. Sudah berpartisipasi tadi malam nih di final Bintang Radio RR Kupang 2026. Dan kita lagi menanti ya untuk pengumumannya, acara pengumumannya dan juga penutupan RR Fest sebentar nanti. Oke, ada Christian. Buat kawan-kawan semua yang dirantau, bulan Desember kita kumpul kembali kok. Wes, ya Desember memang ya. Pulang waktunya untuk pulang kampung. Ada Marincin dulu. Selamat sore. Terima kasih sudah gabung. Dan ya, untuk teman-teman semuanya thank you ya. Untuk pendengar terima kasih yang sudah gabung di request and sharing. Diakas, Yaya, juga Paul ya. Ada Fitri, thank you. Ya, sekali lagi teman-teman yang sudah gabung di live TikTok di request and sharing, thank you. Linda harus tuntaskan untuk kita lanjut lagi dengan Indonesia Cerdas. Doke, salam, selamat sore kakak, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, Isak Octavian jadi penutup request and sharing untuk edisi hari ini.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Susah untuk terlelap. Ketika ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana.

0: rapat sama sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Whenever you smile, you make me feel some type of high. Whenever you smile,

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya...
3: Ciki, bayar utang, hoi!
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum disebut berencana mencampurkan vaksin ke dalam pasokan atau persediaan air minum, dan WEF ingin memaksakan vaksinasi untuk seluruh populasi manusia. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi WEF berencana mencampurkan vaksin ke pasokan air telah dibantah. Video ini menampilkan Masu Kato saat berbicara dalam konferensi pers peluncuran Komisi Global untuk Ekonomi Air di 2023, Swiss. Video lengkapnya ada di situs resmi WEF. Dalam acara ini, Mariana Mazzucato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Tapi dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND, dan Attambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Rovinus Bula.
2: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personel Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten ND berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di sela kegiatan trauma healing di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten ND. Khusus di wilayah kerja Puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
3: Saya Dian Agung dan teman saya yang di belakang itu ada Mbak Nuni. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten Ende. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di ND, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang...
2: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepala Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten ND mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfinus Vula melaporkan.
1: Wabub, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi yang baik. Berikut laporan Yunia Boling.
4: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
5: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026.
4: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Berikut laporan Vince Zakarias.
6: Pura Kabupaten Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya William Buik, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
7: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
6: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui, 3 orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yakni Aprida Rapi, asal Provinsi Sulawesi, dan 2 orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, William Buik dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
1: Meninggalnya William Buik di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua, serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
8: Keluarga mendiang William Buik ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy, Daniel Buik, mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
9: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka tolong dikembalikan dulu.
8: Paman mendiang William Buick, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
10: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru, tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka kembali ke daerah Rotendao, karena memang hidup mereka sudah terancam.
8: Sementara itu, anggota DPRD Rotendao Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya William Buick. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendao dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendao juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendao yang bertugas di Papua.
11: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua, itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara. Karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
8: Keluarga mendiang William Buick dan anggota DPRD Rotendao Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang William Buick dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan remaja yang terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Petang hari ini saya Sony kembali temani Anda pendengar di Kupang sore ini dan Kupang malam ini sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk malam hari ini pendengar, Anda nanti bisa menyimak Ruang Rindu Berjaringan yang akan dihadirkan di pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, penyebab kebakaran perumahan Dinas TNI Angkatan Darat Kuanino saat ini masih dalam penyelidikan. Informasi dari rri.co.id, penyebab kebakaran terjadi di kawasan perumahan Dinas TNI Angkatan Darat Kuanino, Jalan Swakarya 1, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, di Sabtu 12 September 2026 malam, dan mengakibatkan 9 unit rumah di Barak Sonbai terbakar. Hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Di siaran pers diterima RRI Selasa 15 September 2026, dugaan awal mengarah pada hubungan pendek arus listrik, tapi kepastian penyebab kejadian masih menunggu hasil pemeriksaan pihak terkait. Komandan Koram 161 Wirasakti, Brigjen Hendro Cahyono, yang saat itu di lokasi memimpin penanganan kebakaran bersama unsur terkait. Danrem turut memastikan proses pemadaman berjalan hingga api benar-benar berhasil dipadamkan, serta kondisi di sekitar lokasi aman. Dan tidak terdapat korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pasca kebakaran, Danrem 161 Wirasakti bersama Ketua Persit KCK Korcap Rem 161 Udayana, Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono, didampingi Kasrem dan staf, memberikan bantuan kepada anggota dan keluarga yang rumahnya terdampak kebakaran. Informasi dari rri.co.id, penyebab kebakaran perumahan Dinas TNI Angkatan Darat Kuanino sampai saat ini, pendengar, masih dalam penyelidikan.

0: Raka, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi, pendengar mungkin Anda sering atau juga pakai aplikasi-aplikasi tertentu, termasuk juga pakai aplikasi untuk melihat secara langsung kondisi tanah Anda dan mengecek secara langsung atau memudahkan Anda untuk dapat informasi secara transparan tentang tanah Anda. Nah, ini urusan pertanahan sekarang semakin mudah dipantau melalui telepon genggam aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional ATR BPN berhasil meraih IN Apps Digital Award 2026 kategori aplikasi pelayanan publik. Penghargaan ini diberikan di Nusantara Hall BSD Kota Tangerang. Penghargaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi pengakuan atas upaya digitalisasi layanan pertanahan yang dinilai semakin memudahkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan transparan. Sentuh Tanahku bukan aplikasi baru, platform digital tersebut sudah hadir sejak 2017 dan terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pertanahan. Salah satu fitur yang paling banyak dimanfaatkan adalah cari berkas. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses pemberkasan pertanahan yang sementara mereka urus. Informasi dari rri.co.id, Sentuh Tanahku raih IN Apps Digital Award 2026 dan saat ini masyarakat mudah untuk mengakses informasi. Saya cuplikan untuk Anda informasinya, selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: ada ibu hamil di belakang sana.
1: Aduh, beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
2: Pegang di beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
3: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
4: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT, RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Pendengar Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit KCK Korcaprem 161 Dayana Kartika Adiningtyas dengan rombongan tinjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan Kapsali. Bagaimana pembangunan jembatan yang dibangun di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya ini? Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti untuk pastikan pembangunan kedua jembatan ini. Di lokasi, Danrem bersama rombongan menyerahkan bantuan sembako kepada personil Satgas setempat. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian dukungan moral. Selanjutnya, Danrem meninjau jembatan Kapsali dan melihat langsung kegiatan gotong royong pemasangan bronjong di bantaran sungai yang dilakukan oleh personil Satgas Yonsikom bersama dengan anggota Pos Ramil Manubelon dan juga masyarakat Desa Manubelon. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono mengatakan kegiatan gotong royong menjadi wujud nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam memperkuat infrastruktur sekaligus mengantisipasi ancaman abrasi dan juga derasnya arus sungai khususnya pada saat musim hujan.

Anda, pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

0: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
1: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
2: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
0: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
2: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
0: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
1: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
0: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
2: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
0: Tapi Sel, teman seusiaku, bahkan ada yang lebih muda dari aku. Mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel, sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
1: Yaudah, kamu mau cerita apa?
2: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
0: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu, Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
2: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya nggak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi, aku nggak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
0: Aku juga berusaha, Sel. Tapi, nggak sukses juga.
1: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
0: Tapi kan...
2: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
1: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini nggak berjuang?
2: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda saya cuplikan dari rri.co.id. Ada 14.857 gempa susulan yang tercatat selama gempa utama Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Jumlah gempa susulan mencapai 14.857. Data ini pendengar berdasarkan pemantauan hingga 12 September 2026. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang Arif Tiastawa menyampaikan bahwa ribuan gempa susulan tersebut sebanyak 185 kejadian dirasakan masyarakat. Sementara gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Bro, satu kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya untuk Anda malam hari ini. Bupati Rotendao Paulus Henuk didesak untuk melakukan evaluasi total hingga penonaktifan pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Rotendao. Dari Kupang Tribunnews, informasinya desakan ini mencuat setelah ditemukannya indikasi kuat kejanggalan dalam penerbitan sekitar 350 rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar bagi nelayan sepanjang tahun 2026. Tokoh masyarakat Rotendao Archimedes Mole mengemukakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya lantang menuding praktik mafia BBM di luar, tapi menutup mata terhadap celah penyalahgunaan yang bersumber dari internal birokrasi sendiri. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Kupang Tribunnews.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Hai, aku Daun Kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
2: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3-ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
3: Hai, kami adalah tahu
4: dan tempe.
3: Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
4: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
5: Ternyata, makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang setiap hari.

0: tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama Ju Usi, kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu, Su.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat, Sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, Usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sih manusia, karena ada juga bangsa yang terjadi di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini. Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut, melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, maksudnya. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang terjadi Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibar yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan pelafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
14: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
13: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
15: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
13: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
16: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar Peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan yang dan Kementerian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Titan Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
21: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufunnya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
22: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
23: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran, IKIA An-Najm, Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
24: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
23: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
25: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 karya beliau ada di tempat kami.
23: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
26: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya

0: BSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalan yang udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Pendengar Kementerian Pertanian menyatakan swasembada protein hewan pada 190 juta masyarakat Indonesia dilaksanakan dan ini sudah swasembada ya. Hasilnya ekspor ayam pada semester di tahun 2026 mengalami kenaikan 33%. Informasi dari RRI.co.id, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan pasar Indonesia saat ini cukup besar untuk makanan, terutama untuk 190-an juta ya. Dan kata Makmun, Kementerian Pertanian khususnya di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyediakan atau swasembada protein hewani, sehingga semua masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Kemudian bisa mengkonsumsi protein hewani ini dengan mudah dengan harga-harga yang terjangkau. Dan dari tahun ke tahun terus berkembang ekspornya dan negara terus bertambah. Di samping volume, nilai negara juga tujuannya menjadi semakin bertambah. Informasi dari RRI.co.id, Kementerian Pertanian swasembada protein hewani untuk 190 juta warga. Nanti malam ini pendengar di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: udah salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: The enemy has slain the turtle.
4: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
0: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
4: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
0: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
4: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
0: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
4: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
0: Aduh, pusing sudah mama.
5: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Dengan host Ito Purnamasari dan Yudi Ismail, pendengar, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi Anda bisa simak Ruang Rindu Nasional berjaringan bersama dengan bintang tamu untuk malam hari ini, ada Yana Yudio dan Edi Suryono. Anda bisa simak sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, tetap dengar Pro 1. Satu informasi untuk Anda pendengar, Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan NTT tahan 1,23 ton daging hiu yang hendak dikirim ke Kupang menuju Lombok karena tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina. Kata Ketua Tim Penegakan Hukum Karantina NTT Apriana Santi Suroso bahwa barang ini sejak kemarin sudah ditahan karena tidak ada sertifikat karantina yang bisa ditunjukkan kepada pihak karantina. Untuk selanjutnya barangnya akan diidentifikasi oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui komoditas daging hiu ini dilindungi atau dibatasi pemanfaatannya. Informasi dari Antara News pendengar, karantina NTT tahan 1,23 ton daging hiu tanpa sertifikat. Tetap dengar Pro 1 RRI Kupang sekali lagi nanti untuk pukul 21 nanti Anda bisa simak Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Memori lewat lagu 91,2 FM.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini?
1: Masih
0: lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kejora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Dok.
2: Jadi
1: ini selamat datang Dok di Ruang Rindu Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan Dok.
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Oh.
2: Ya kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok nggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, kok nggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tagih janjinya, Dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar
2: Oktober,
1: biasa.
2: Kan Oktober, sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan Dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
0: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Ya, emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
3: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil.
0: Oh.
2: Nah
0: iya, iya, iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua, gitu.
2: Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya gak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Nah, Mas Nick teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
2: Artis-artis lama ya.
1: Nostalgiaan.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Iya, yeah, iya.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa, 40 tahunnya dia berkarya.
0: Iya.
2: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis. Karena saya ingat.
1: Teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin, akhirnya setelah lagu itu selesai, saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian, udah bilang, Mama aku tuh ini, kok bisa? Gitu, ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya okay, dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Oh, pastinya.
2: Di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, okay, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Selamat malam, Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
4: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya, kalau nggak salah.
0: Iya.
4: Yeah. Pertanyaannya, ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan nanti pertama.
1: Dijawab ya, Bang.
4: Mm-hmm. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
3: berjuang, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Ida, banget.
3: Pak Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap, pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
3: Sorong jauh. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
3: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
0: Okay. Gitu. Siap.
3: Terus udah pun. Aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap, oke ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang
1: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya Bu Ana,
1: salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Kendi. Selamat malam Bang Kendi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Bang Kendi gimana?
5: Alhamdulillah
0: baik. Oke. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
5: juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Okay.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Gini.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke. Ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
5: Iya, saya salam.
1: Boleh,
0: silakan boleh Bang Kendi.
5: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nirnawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Okay. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Nah, oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya. Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya. Jadi makanya, nah makanya ya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda, biasanya saya jarang, ya kan? Jadi saya karena saya
6: emang yang legend, itu, ya,
2: nah legend lah gitu kan. Nah salah satunya Mbak Ita, ya kan?
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu, ya.
0: Kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, Mbak Yasar ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
6: Masih terjangkau
2: sih.
6: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
6: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
0: Boleh silakan.
6: Silakan Bang.
7: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
6: Bang Ori.
7: Iya, boleh tantalan?
0: Silakan, boleh silakan Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Sehat selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
6: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya Mbak ya.
6: Mirip.
2: Nah jadi.
6: Dia nyanyi ini anu mas.
0: Overtune.
2: Terus. Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Nah, udah saya sampaikan. Kang Yana gini nih. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang

0: PH Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, Suryono ya kan biasa untuk Jawa.
1: Iya, iya
0: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten
1: oh.
0: Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
0: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
0: Nah, masih masuk Saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh, alah.
0: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
0: Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana, awalnya gimana? Itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Oh. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
0: Ya, kita sama-sama
1: Gemini. Oke oke oke.
0: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
0: 31 Oktober. Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
0: nah,
2: iya.
0: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
0: Nah, ternyata
2: ada halangan
0: itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
0: 31 Oktober.
2: Oh ya, mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
0: Ada,
2: lebih
0: tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia di Instagram.
0: Instagramnya.
2: Oh,
0: okay.
2: Siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Selamat malam kita.

0: kumahada, Mang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
2: Kang Yana katanya lagi ikut Bintang Radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
0: Aduh, jebolan Bintang itu Radio satu
1: bukan
0: saat
1: Bintang
0: ini.
1: Radio, tapi itu Bintang Radio dan Televisi.
2: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu Bintang Radio dan Televisi ya. Nah, ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
1: Oh gitu.
2: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin Bintang Radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
0: Kenangannya tunggu, apa tunggu, tuh, Kang?
1: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
2: Oh ah, iya.
3: Kang, Kang. Aduh, dia.
2: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
1: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Iya.
1: Ya udah mau cerita apa tadi Bintang Radio?
0: Iya, kenangannya Bintang Radio tentang saat mengikuti Bintang masa Radio itu, Televisi, Kang Yana.
1: Ya itu tahun tunggu ya. 70 loh.
0: Tahun 70. Yang benar kan?
2: Hah? Seriusan.
3: Saya belum lahir.
2: Saya belum lahir, benar.
1: Ya 78 apa 7?
0: No, 78. 78 aku SD.
2: Oh.
1: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, menang gitu.
2: Oh.
1: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
2: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
0: Di Bogor ya, Kang?
1: Iya betul.
2: Oh, iya.
1: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
2: Oh, oke. Okay.
1: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
0: Oke, Kang.
1: Nggak ada yang dorong-dorong tuh nggak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi sih.
2: Oh.
1: kurang ambisi ya.
2: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
0: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
1: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
2: Tapi menang terus dong berarti.
0: Pasti menang terus.
1: Tergantung hadiahnya, gitu kalau hadiahnya bagus menang.
2: Oke. siap.
1: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
2: Oh iya, baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
0: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Itas?
0: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
2: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
0: Idi. Kok kier, Mas?
2: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
0: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Hulio
2: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
0: Iya.
2: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
2: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya, kangen omnya.
4: Orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado gitu.
2: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
3: Boleh.
4: Mas penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
2: Penggiat musik.
0: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya begitu. Ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Itu aja.
4: Iya.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
3: Amin, amin, amin.
4: Semua.
2: Terima kasih.
4: Okay. Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
0: Boleh, silakan.
2: Silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
2: Oke. Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
2: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
2: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
2: Terima kasih ya, Bu Fatmawati.
0: Terima kasih, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
0: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
1: Nah, Dokter Edi suaranya bagus tahu.
2: Iya ya.
3: Aduh.
2: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
0: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
2: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
0: Iya,
2: bulan Februari.
0: Bikin apa single religi dong?
2: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
0: Boleh.
2: Biar dijawab dulu.
0: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi ya, betul Bu. Saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
0: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu saya ngurusin ya kan. Nah, berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Untuk nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang, Kang.
2: Temenang. Ya ya ya ya. Enggak
0: menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
2: Ya, oke.
1: Gitu. Bohong. Menang dia.
2: Menang dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
0: apakah
2: apa
0: jadi satu album,
2: dalam satu kan? Album atau album yang berbeda? Silakan
0: atau
2: diceritakan.
0: Terpisah, Kang?
1: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
2: Yeah.
1: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
2: Sejiwa 2 ya, oke.
1: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya. Itu
2: 80-an
0: itu 80.
2: Kok 79?
3: 89 kali ya.
0: 89 kan tepatnya.
3: Catatan Sejiwa ya,
2: heeh. Catatan Sejiwa 2 ya.
1: Iya. Tahun itu kompilasi soundtrack
2: Iya.
1: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic CD, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
2: Oke. Kalau kehadiran?
1: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
2: Oke.
1: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
2: Oh, okay.
1: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
2: Siap.
1: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
2: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
0: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
1: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya, dari
2: okay. kecil
1: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
0: Piringan hitam.
1: Saya sebutnya pelat gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
2: Oke.
1: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer,
0: berapa hari
1: kemudian udah hafal gitu. Album
0: aduh,
1: album penyanyi Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Oh, jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
0: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul, betul, betul.
0: Hasilnya ya luar biasa.
2: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
0: Mungkin putra putrinya Kang Yana.
1: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
2: Oke.
1: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
0: Yang
1: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron, pernah.
0: Oke,
1: terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
0: juga kan.
1: Iya, dia aktif di musikal. Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
2: Oke.
1: Musikal ya, musikal tuh musikal.
2: Drama musikal ya.
1: Drama musikal.
2: Oh, siap.
0: Terus, yang bungsu Kang?
1: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia mal. Enggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh
0: tiga-tiganya seni, memang semua
1: pada seni yang kuat.
2: Siap semuanya kalau begitu
0: di seni.
2: Oke.
0: Menuruni
1: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
0: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
2: Oke. Ini ada penelpon dari Jember, kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
1: Loh.
2: Oh, gak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
2: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat.
0: Siapa
5: Dokter Edi ya?
0: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
2: Oke.
5: Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
2: Salam
5: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan memusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
2: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
2: Sama Tete Dinda ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
2: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka,
2: merdeka. Oh, ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak
2: dong.
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan. Nah, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
0: Sabtu,
3: ya
0: Minggu
3: kan. Nah, karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
2: Oke, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
3: Ya.
2: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya, Kak. Menunggu pasien datang.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
0: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
0: Masakannya Tania.
3: Rendang
0: ya, pastilah.
2: Rendang ya.
0: Istri tercinta itu dan itu nomor satu. Iya, Kang.
2: Bukan Padang.
1: Toge goreng.
0: Toge. Mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
0: Semua hitsnya, Kang. Semua
2: banyak hits. Gitu maksudnya.
0: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
0: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
1: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
0: Selamanya
1: paling
0: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan pernah
0: film
3: ya,
0: juga
3: yang
0: ya.
3: Sama
0: ya.
3: The Cinnamon itu.
0: The Cinnamon. Iya.
1: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
0: naik lagunya, betul.
2: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
0: ada Bang Leman. Ya.
1: Saya mau tanya Dr. Edi.
2: Silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
0: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
1: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
2: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya.
0: Aku juga bingung loh.
1: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
0: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Kang Yana, nanti dia di Jogja kita.
0: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja. Wow.
2: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
0: Okay,
2: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
0: Siap.
5: Bang Dr. Edi.
0: Dr. Edi.
5: Edi.
0: Edi.
5: Yono. Dan Bang
0: Yana
5: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak Edi.
2: Oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu.
2: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan okay.
5: Itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Oh, siap, ditunggu ya.
0: Nanti salam akan dijawab. Sendiri,
5: salam balik.
2: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Sama Genda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
2: Okay.
5: Makasih, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
6: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Ya. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan
2: ya.
3: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin enggak ya?
0: Mungkin boleh.
3: Jebolan nanti ya. Nah.
0: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oh, oke.
3: Udah lama.
2: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Oh,
3: iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat WO, wedding.
0: Wedding organizer,
3: beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
3: saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
2: siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik. Ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
0: Ini luar biasa ini, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
0: by WhatsApp.
2: By kirim chat WhatsApp ya, gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
0: dari
2: Mbak
0: Cindy
2: Ita dan Bang
0: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
0: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
0: enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Oh Hasrat Cinta. Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
1: dia aja yang nyanyi dokter.
2: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu Dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
0: Iya, ayo Dok. Aku terus memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
0: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah. lupa Kang.
1: Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Terima kasih udah gitu mau undang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: misalnya ini? 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing lagu. Ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak Kang ada, Yana. Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dr. Edi
0: itu. Aduh. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak duet lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Cih, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu. Oh, jadi Singers buat dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak yang beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Dicari oleh fans, Kang.
2: Barengan kita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu loh.
1: Ya. Oh, iya. Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya iya iya.
3: Orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya Kang ya.
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya Kang ya.
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack sinetron
2: yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Mbak Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Mas. Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri. Nanti
0: ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau yang Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin, amin.
1: Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Pak Heri itu mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh
3: bisa juga. Siap. Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum, Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpikir karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu tujuh baik gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya?
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Juga perpaduan dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di Uping Wajan Oktober dari sempur sama makan Abang Edi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayanan penyanyi Bungo. Legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, baiklah. Pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Saya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Nanti. Terus yang apa, Pak Tabnijo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi kita juga dan semua yang mendengarkan proses dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita penyanyi. Sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singer sudah ada nih. Udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Johana. Nah,
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin yang dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa, yang di Kudus ya apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa anak ini gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya.
1: Ya,
0: ada
1: nggak sih? Mas Edi. Dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend.
3: Legend ya. Legend. Jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang
3: masih
1: legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor, ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor
0: ya. Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh.
1: Bogor hujan kan.
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ya, ada
1: boleh,
6: di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Kang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul
6: kan?
3: Ya.
6: Iya
3: kan
6: dari Jawa Barat semua.
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh, Teh. Yes,
3: betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Yang ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri ada, tapi Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan, Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna vokal, apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: Iya, kan ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga
1: Teteh.
6: Yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap, hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun. Selamat malam.
0: Selamat malam Teteh. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang. Over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi Diana. Iya, dari ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Magrindo, Memori Buat Lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Kang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yanul Dino, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Freddy nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy, luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Freddy, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh, terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Pak Dokter Edi.
3: Amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Saya Mbak Dian.
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu. Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih, karena Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers. Jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap. Nanti disampaikan ya.
7: Singers, beda lagi.
1: Iya, udah, iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: terjadi.
1: Duh, memang ya, suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaan.

0: lebih bagus di Alpha Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Alpha Singer. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Alpha Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Hah? Oh, iya ya.
1: Oh. Aku jadi enggak. Serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: ya? Serius, Kang. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya,
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti. Aduh.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, ya,
4: buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Bati.
1: Bati jangan lupa
0: nonton. Bati jangan nanti.
1: 31
0: Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Oh, iya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Iya,
1: nanti sama dokter Bati.
0: Makasih, Bati.
4: Ya, yuk mangga, selamat
1: mangga.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atu?
2: Udah almarhum.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Tentang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Okay. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang Yana.
1: Satu kali lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget ya.
1: Benar,
0: benar. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo, halo. Ya, halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: kira yang gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kak. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Namanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Oh my God. Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena Mas Yudi juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donatnya untung. Cintamu. Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya keren.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
2: Suryono. Bukan untuk Dr. Edi.
0: Hati.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah saya, ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan.
1: Bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget, dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang, supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya
1: okay,
2: dia
1: Kang.
2: Faisla gitu.
0: Siap kalau begitu. Siap, terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor. Terima kasih udah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung. Terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pietro Ait Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu. Itu aja. Jadi
1: ada yang mau disampaikan?
3: Oh iya, jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu ada yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap,
1: gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat laju.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi 2 jam Anda sudah ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Saat ini sudah pukul 23.05 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda bisa simak malam hari ini Renungan Malam Hindu. Renungan akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gusti Ayu Sukarmiasih.

Om Swastiastu, selamat malam pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa karena atas tuntunan Beliaulah hingga hari ini kita diberikan kesehatan. Sebelum mulai aktivitas kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Om Anubhadrah Kertawayantu Wiswata, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar dimanapun berada dan bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan renungan agama Hindu dengan tema Merajut Persatuan Keberagaman dalam Hindu. Keberagaman adalah hakikat dari ciptaan Tuhan. Di dunia ini tidak ada dua hal yang benar-benar sama. Kita berbeda dalam suku, bahasa, adat, hingga cara pandang. Namun, perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah belah. Di dalam ajaran Hindu, keberagaman justru dipandang sebagai keindahan atau sundaram yang patut dirawat dengan ketulusan hati. Di dalam kitab suci Rigveda bab 10 adyaya 191 sloka 2 terdapat sebuah tuntunan leluhur tentang persatuan. Samga chadwam samwa dadhawam samwo manansi janatam dewa bagam yathapurve samjananan upasate. Yang artinya, berjalanlah bersama, berbicaralah bersama, dan selaraskanlah pikiranmu sebagaimana para dewa pada zaman dahulu bersatu dalam membagikan bagiannya. Selamat malam, teman pendengar dimanapun berada, dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudara yang terkasih, sloka ini mengajarkan pentingnya keselarasan langkah dan jalan pikiran untuk menciptakan kedamaian. Persatuan dalam keberagaman dapat kita rajut melalui beberapa pilar, yaitu yang pertama, Vasudeva Kutumbakam. Seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Ketika kita memandang setiap orang sebagai saudara tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan sejati akan tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua yaitu Tatwam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Prinsip empati ini menegaskan bahwa meniti kebaikan untuk orang lain yang pada hakikatnya adalah meniti kebaikan untuk diri sendiri. Menyakiti orang lain sama artinya dengan menyakiti diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, Trihita Karana. Khususnya pada bagian pawongan, yaitu menjaga hubungan yang harmonis dengan penuh toleransi antara sesama manusia. Pendengar dimanapun berada, Bapak Ibu Mats Dharma, saudara-saudari yang terkasih, merajut persatuan tidak berarti menyamakan semua hal, melainkan saling melengkapi dan menghormati perbedaan yang ada. Ibarat sebuah taman bunga, keindahannya tidak terletak pada satu jenis warna saja, melainkan pada keanekaragaman warna bunga yang mekar bersama secara harmonis. Marilah kita jadikan ajaran agama sebagai jembatan persaudaraan, bukan tembok pemisahan. Mulailah dari lingkungan terdekat kita, menjaga
tutur kata kita saling menolong tanpa membeban, membedakan, dan mengedepankan musyawarah dalam setiap perbedaan. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa menganugerahi kita kedamaian, kedewasaan batin, dan semangat kebersamaan demi keutuhan bangsa dan negara. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Dan akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

dan lihat pertanda iblis. Oh Krishna, tak kulihat suatu apapun yang baik dengan membunuh sanak saudaraku dalam perang ini.

tak kuinginkan kemenangan, oh Krishna. Tidak juga aku menginginkan kerajaan ataupun kesenangan-kesenangan. Apakah arti sebuah kerajaan untuk kami, oh Krishna? Ataupun apakah arti dari kesenangan bahkan hidup ini?

setelah membantai putra-putra Dhritarashtra, kenikmatan apakah yang dapat kita miliki, wahai Krishna? Setelah membunuh penjahat-penjahat ini, kita sendiri akan tercemar oleh dosa-dosa ini.

benar bagi kita untuk membunuh saudara-saudara sendiri, yaitu putra-putra Dhritarashtra. Sebenarnya, wahai Krishna, mana mungkin kita akan bahagia dengan membunuh keluarga sendiri?

dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

Dengan hancurnya sebuah keluarga, hancurlah juga semua tradisi-tradisi lama kita, Kula Dharma. Dan dengan hancurnya tradisi-tradisi, larangan, dan segala peraturan-peraturan nenek moyang kita, maka kekacauan akan menguasai keluarga kita semua.

Dan kalau kekacauan ini adharma berkelanjutan, maka wahai Krishna, wanita-wanita dalam keluarga ini akan berjalan serong. Dan kalau para wanita kita telah berlaku serong, oh Krishna, akan terjadi percampuran dalam sistem kasta.

Obamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Kamis tanggal 17 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat pagi pendengar Pro 1. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini yang sudah memulai dengan semua rutinitas Anda. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang lagi streaming ya di RRI Digital. Selamat mengerjakan semua aktivitas yang Anda lakukan di hari ini. Jumpa bersama Beta Funky Delta dan juga ada rekan Rifan. Sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan segmen acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Nanti kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik, disusul ada Warta NTT Pagi. Dua informasi menarik yang kami akan hadirkan, diantaranya Kadin NTT dorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang di Lidarwin. Program MBG di NTT akan diperluas, bagian siap tambah dapur SPPG. Kemudian nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi. Kita akan bahas juga soal Sekolah Keberbakatan Flobamora mencetak atlet NTT menuju PON 2028. Dan nanti di pukul 9 juga kita akan masih bahas topik yang sama soal Road to PON 2028 mencari talenta voli Nusa Tenggara Timur. Dan sampai di pukul 10 di Kupang Siang nanti kita akan bahas soal informasi-informasi menarik lainnya. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salve dan selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita ada di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan kita akan ada dalam Mutiara Pagi Agama Katolik. Sebuah perenungan sebelum melakukan aktivitas untuk menemani kita di pagi hari ini. Kita akan dengarkan sebuah perenungan dengan topik mengampuni karena diampuni, yang akan disampaikan penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sudah hadir ada Pak Zacharias Paustola Esfil yang sudah hadir bersama kita untuk memberikan perenungannya. Selamat pagi Pak Sakri.
1: Selamat pagi Pak
0: Funky. Bagaimana kabar Pak?
1: Kabar baik.
0: Iya, kita akan dengarkan perenungan. Tapi sebelum kita akan awali dengan doa. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Funky, Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mengawali mutiara pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Dan kita akan awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan kepada kami hari yang baru untuk kami nikmati dan kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Kami datang kepada-Mu di awal hari ini, mempersembahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini yang kami awali dengan mendengarkan sabdamu dan merenungkannya. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar dapat menerima sabdamu yang engkau sampaikan kepada kami dan menyadari kehendakmu dalam hidup kami melalui sabda ini, agar dengannya dapat menjadi kompas bagi kami untuk menentukan arah langkah hidup kami agar semakin dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Lukas, bab 7 ayat 36 sampai ayat 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan yang tadi, kita mendengar kisah tentang seorang wanita yang dianggap sebagai wanita berdosa, mengurapi Yesus. Tindakan wanita ini dianggap tidak pantas, karena wanita ini adalah seorang berdosa, dan Yesus adalah seorang yang dianggap sebagai nabi. Setidak-tidaknya, Yesus adalah orang suci, jadi wanita seperti dia tidak layak untuk menyentuh Yesus, apalagi mengurapinya. Pengurapan sendiri dalam tradisi Israel merupakan simbol pengangkatan seseorang menjadi nabi atau raja. Dalam beberapa kisah lain di kitab suci, kita membaca tentang pengurapan Raja Daud oleh Samuel untuk menjadi raja atas orang Israel. Dalam berbagai kisah itu, pengurapan biasanya dilakukan dengan menyiramkan minyak di kepala orang yang diurapi. Namun dalam bacaan tadi, kita mendengar bagaimana wanita ini menuangkan minyak ke kaki Yesus. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa wanita ini mengurapi Yesus? Dan mengapa bukan di kepala? Wanita ini mengurapi Yesus karena dia percaya bahwa Yesus adalah Raja, Nabi, dan Tuhan. Itulah sebabnya dia mengurapi Yesus di kaki. Wanita ini merasa dirinya tidak layak untuk menyentuh kepala Yesus. Dia merasa begitu berdosa, sehingga baginya dia hanyalah seperti debu di kaki Yesus. Kehinaannya akibat dosa yang dilakukannya itu membuat wanita ini merasa begitu rendah, hina, namun dia sadar dia membutuhkan pengampunan Yesus. Setelah mendengar tentang kisah Yesus, dia percaya bahwa dirinya bisa mendapat pengampunan dari Tuhan. Jika kita membaca kembali secara lebih teliti bacaan tadi, kita dapat melihat bahwa perempuan ini disebut sebagai pendosa oleh masyarakat sekitarnya. Apa dosanya? Apa yang dia lakukan sehingga disebut sebagai pendosa? Tidak diketahui. Di sini penginjil Lukas mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini, seringkali kita menilai orang lain tanpa mengetahui dengan jelas kebenarannya. Seringkali kesalahan orang lain dibicarakan bukan karena dia benar-benar melakukannya itu, tetapi karena kabar burung atau gosip yang disebarkan dari satu orang ke orang lain. Dan seringkali, apa yang disebarkan jauh lebih besar dan mengerikan daripada apa yang sebenarnya dilakukan. Hal yang sama juga berlaku dalam pola komunikasi di media sosial kita dewasa ini. Komentar-komentar yang diberikan sungguh sangat mengerikan dan jauh dari pertimbangan rasa dan keadilan. Di dunia bermedia sosial zaman ini, setiap orang merasa dirinya berhak mengadili orang lain dan menjadi penilai baik buruknya seseorang hanya berdasarkan apa yang mereka lihat dari postingan orang lain dan bukan dari pembuktian mereka sendiri. Dan akibatnya, penilaian kita yang tanpa dasar itu lantas menjadi penilaian umum masyarakat. Disinilah dosa sosial masyarakat kita terbentuk. Dosa menghakimi dan menilai secara salah. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan kita pada hari ini, sebagaimana tadi disebutkan di awal, adalah mengampuni karena diampuni. Judul ini mau menggambarkan yang terjadi dalam bacaan tadi dan dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus mengajarkan kepada para murid dan orang yang mengikutinya dalam makan bersama itu tentang kekuatan mengampuni. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa dan dosa kita banyak. Untuk terbebas dari dosa itu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan bersyukurlah kita bahwa kita memiliki Allah yang begitu maha rahim dan penuh kasih, sehingga rela mengampuni segala dosa kita, sekalipun kita tidak memohon ampun dan terus berbuat dosa. Atas dasar kesadaran itu, kita perlu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita secara terus-menerus, tanpa syarat apapun. Jika kita sadar akan realitas ini, kita tentu tidak akan sulit mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan akan paham serta memaklumi kondisi orang yang berbuat salah kepada kita. Namun sayangnya, kemampuan kita untuk mengampuni masih jauh dari yang diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam mengampuni sesama, ada banyak perhitungan yang kita buat. Misalnya, seberapa parah kesalahannya, apakah bernilai material atau tidak, perlu ganti rugi atau tidak. Selain itu, kita mengukur seberapa sakit hatinya kita. Kita mengingat setiap air mata yang kita teteskan karena kesalahan orang tersebut. Kita juga mengukur dari kedekatan atau kebermanfaatan orang yang melakukan kesalahan tersebut. Jika orang itu dekat dengan kita atau sering membantu kita, maka pengampunan dapat dengan mudah kita berikan. Namun sebaliknya, jika tidak, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Dari semua persyaratan yang kita buat dalam proses mengampuni sesama ini, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita masih belum mampu mengampuni dengan tulus, sekalipun kita mampu melakukannya. Dengan kata lain, bagi kita, pengampunan itu sangat erat hubungannya dengan kehendak baik kita. Mau mengampuni atau tidak. Semua syarat yang kita ajukan hanyalah kata ganti untuk ego kita saja. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Berbuat salah itu manusiawi, tetapi mengampuni itu ilahi. Ketika kita menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus mampu menghidupi kebajikan mengampuni. Kita lantas perlu berkaca bahwa kita hidup sampai saat ini karena belas kasih Tuhan. Karena jika Tuhan mengingat salah dan dosa kita, maka kita akan binasa. Namun karena Dia penuh kasih, maka selamatlah kita. Selayaknya lah kita pun turut serta menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan itu melalui sikap kita yang mengampuni dan memahami keadaan sesama kita. Mengampuni itu bukan melupakan, tetapi mengingat tanpa menyesali. Menerima dengan berjaga-jaga, membuka hati dengan berhati-hati. Selain itu, kita pun hendaknya tidak menjadi hakim yang seakan-akan paham keadilan Allah. Kita sering menilai dan memutuskan dalam tanda kutip siapa yang layak diampuni dan siapa yang tidak. Siapa yang menderita karena dosa dan siapa yang menderita karena berkorban. Siapa yang hidup sejahtera karena hidupnya berkenan pada Tuhan dan siapa yang karena memuja setan. Sama seperti orang-orang yang duduk makan dengan Yesus, yang mengeritik wanita yang membasuh kaki Yesus itu, seolah-olah mereka peduli akan orang miskin atau orang berdosa. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus dan berpikiran positif. Kita belajar menghargai usaha seseorang untuk bertobat dan memperbaiki hidup, dan bukannya menertawakan dan mengeritiknya dengan sikap sinis kita. Karena bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Semoga.
0: Ya umat Katolik dimanapun Anda berada, kita bersyukur hari ini kembali kita diingatkan untuk mengampuni sesama. Siapa sih yang tidak pernah bersalah di muka bumi ini? Yang pastinya ketika ada satu perenungan yang tadi disampaikan Pak Sakri bahwa ketika kita mengampuni, itu berarti kita membuka hati kita untuk ya mengampuni sesama dan juga berhati-hati untuk jangan sampai tersakiti lagi. Nah karena itu kami ajak Anda pendengar yang ingin sharing ya di pagi hari ini terkait dengan renungan yang disampaikan Pak Sakri, boleh Anda gabung bersama kami di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa 0811-3820-9440. Baik Pak Sakri, luar biasa perenungannya Pak Sakri, bahwa memang benar bahwa seringkali kita manusia ini lebih mengingat-ingat kesalahan orang daripada perbuatan baik yang sudah dia lakukan kepada kita. Semua kebaikan-kebaikan yang dia berikan itu seolah-olah musnah ketimbang satu

0: dan bahkan sesudah dalam penampakan-penampakannya kepada para rasul selalu mengajarkan tentang mengampuni.
1: Iya.
0: Bahkan bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui tindakannya. Kita ingat dengan sangat jelas apa yang diucapkannya di atas kayu salib ketika dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Setelah berjam-jam dihina, disiksa, diludahi dan sebagainya, dia masih memiliki kata maaf. Dan untuk ini kita mengingat satu hal yang berbeda, membedakan antara kita dengan Tuhan Yesus adalah ketika dia mengampuni, dia tidak berada dalam kapasitas atau dalam posisi sebagai orang berdosa.
1: Mm-hmm.
0: Artinya bahwa Yesus mengampuni sebagai orang yang suci. Sedangkan kita adalah orang yang berdosa. Seharusnya keinginan dan kehendak untuk mengampuni itu jauh lebih besar.
1: Yeah.
0: Sama seperti ketika kita memiliki utang kepada orang lain. Kemarin dalam bacaan itu, bacaan liturgis Gereja Katolik, kita mendengar tentang bagaimana seorang raja yang mengampuni seorang hamba yang berutang ribuan dinar. Mm-hmm. Dan ketika hamba ini telah dibebaskan dan diampuni, dia keluar dan mencekik temannya yang hanya berutang beberapa ribu dirham saja. Dan ini menimbulkan perbandingan yang besar antara kita dengan apa yang dialami oleh kita sendiri sebagai orang berdosa. Terkait pertanyaan Pak Fongki tadi tentang apa tantangan, saat ini setiap orang memiliki referensinya sendiri.
1: Iya.
0: Media sosial menyajikan kepada kita begitu banyak pertimbangan, seolah-olah benar, seakan-akan tepat untuk kita menentukan siapa yang harus diampuni, siapa yang tidak.
1: Mm-hmm.
0: Dan lantas kita melupakan pertimbangan yang pertama dan terutama, yaitu ajaran Yesus sendiri yang ada dalam kitab suci.
1: Iya.
0: Kita harus akui bahwa semua yang ada dalam media sosial seolah-olah mencaplok ayat ini, mencaplok ayat itu, mengambil kata motivasi ini, mengambil kata motivasi itu, hanya untuk membenarkan apa yang ingin dibenarkan.
1: Mm-hmm.
0: Bukan apa yang Tuhan ingin dibenarkan. Dalam arti bahwa tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita kembali kepada kitab suci dan juga ajaran Yesus tentang apa yang sesungguhnya dan sebenarnya perlu kita gunakan sebagai referensi kita.
1: Yeah.
0: Dalam pengampunan. Kalau pengampunan itu tanpa syarat dan tanpa batas, 70 kali 7 kali, begitulah sudah seadanya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada pertimbangan lain.
1: Iya.
0: Tidak ada begini atau begitu, tidak.
1: Apalagi suruh bikin video klarifikasi.
0: Iya, itu lagi.
1: Oke, Pak Sakri, ada yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Fongki, selamat pagi Pak Satri.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan Opa Emiko?
2: Bukan, dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Bung Endang, pagi ini suaranya menggelegar gitu ya.
2: Baru bangun, jadi ikut dulu.
1: Baik Bapak, silakan.
2: Oke, okay. Topiknya mengampuni dan diampuni ya. Oke, ada dua hal dalam mengampuni dan diampuni ini. Kalau kita diampuni oleh Tuhan Yesus karena kita berdoa memohon ampuni kesalahan kita, itu Sang Pencipta yang mengampuni. Tapi yang kedua, manusia dengan manusia. Manusia mengampuni misalnya teman kita bersalah, itu adalah sebagai manusia. Besok lagi dia berbuat lagi. Jadi dia ibarat seperti daun kayu yang gugur di tanah sehingga nanti tuan rumahnya menyapu, kumpul, lalu dibakar. Nanti besok lagi begitu demikian.
1: Mm-hmm.
2: Hanya tujuannya itu kita harus giat minta ampun dan mengampuni karena tujuan kita untuk memiliki surgawi.
1: Yeah.
2: Nah, apabila kita sudah, Tuhan sudah panggil, di saat Tuhan panggil kita, segala dosa-dosa pengampunan kita sudah tidak ada lagi berarti itu yang terakhir pemilihan Tuhan. Apabila kita meninggal, malaikat yang datang jemput kita. Tapi di saat Tuhan panggil

0: kita masih dalam, tidak ada pengampunan, berarti iblis yang mengambil kita, milik dia itu, nyawa kita. Jadi saya, pertanyaan saya, Bapak Satri, tolong beri pencerahan bagi kita bahwa bagaimana kita harus menghadapi pengampunan ini sampai Tuhan memanggil kita.
1: Okay.
0: Karena dia tidak bisa hari ini mengampuni, besok sudah habis. Tidak, pasti ada lagi. Karena iblis itu selalu licik untuk mengambil umat manusia untuk masuk ke dalam neraka. Jadi untuk menghindari iblis ini, bagaimana caranya, Pak Satri? Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
0: Iya. Selamat pagi, shalom.
1: Selamat pagi, cuci muka gitu ya. Terus lanjut aktivitas. Ada yang sudah bergabung lagi kok. Di line telepon yang satu tadi ada dering-dering ya. Oke, sambil menunggu itu Pak Sakri, ini sudah disampaikan. Oh ya, itu baru bilang. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Ada marah HP kok?
2: Ya.
1: Ada marah HP kok?
2: Ini ada tenis. Ini tinggal yang
1: kata. Oke, kabar baik kok, Pak.
2: Selamat pagi, Kak Pongki. Selamat pagi, Bapak Sakri.
3: Selamat pagi, Opa.
2: Iya, ini firmannya menarik. Mengampuni karena diampuni. Ya, memang kita wajib mengampuni sesama kita, karena kita sudah menerima pengampunan terlebih dahulu daripada Tuhan. Doa Bapak kami, Bapak Sakra.
3: Iya, betul sekali, Opa.
2: Iya, yang menariknya ini bagi saya ini adalah tentang perempuan berdosa yang menyakiti kaki Yesus.
3: Iya.
2: Ya, di rumah Simon ya, ini pengurapan ini mungkin ada di empat Injil, mungkin ada yang berbeda-beda, tapi yang saya ingin ada di sini adalah bahwa di dalam firman tadi itu menyebutkan bahwa ketika Simon orang Farisi itu mempertanyakan kenabian Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus tahu, langsung Tuhan Yesus menyodorkan sebuah perumpamaan, dua orang yang berhutang dengan hutang yang berbeda, lalu kemudian mereka dibebaskan, siapa yang memperoleh kasih yang terbesar, mungkin seperti itu barangkali saya tidak salah tangkap. Nah begitu, yang saya ingin tanyakan ini adalah bahwa itu perempuan perempuan berdosa itu dosanya diampuni karena ia melakukan perbuatan kasih kepada Yesus, yaitu membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyeka dengan rambutnya, meminyakinya dengan minyak yang sangat mahal. Dosanya diampuni karena ia melakukan perbuatan kasih, dosanya yang besar ya, karena melakukan perbuatan kasih. Yang ingin saya tanyakan Bapak adalah, apakah semua perbuatan kasih itu, dapat menghapus dosa? Misalnya, kadang-kadang ada orang melakukan perbuatan kasih karena acara-acara tertentu.
1: Baik.
2: Menjelang apa?
1: kami sudah menangkap apa pertanyaannya.
2: Oke,
1: Opa.
2: Semua terbukti dapat menutupi dosa. Mungkin itu saja, Bapak. Salam, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ada sedikit, boleh kok?
1: Masih. Waktu kita, Bapak. Karena.
2: Oke. Saya tertarik dengan Bapak Sakri pun karena satu ilustrasi itu, Bapak. Berburu di tengah malam itu. Bagus sekali, terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak. Ini kayaknya Bapak Sakri harus kasih ilustrasi terus menerus ya nantinya kalau di perenungan berikut. Pak Sakri, waktu kita memang sangat terbatas ya Pak Sakri ya. Mungkin bisa disingkatkan saja untuk dua pertanyaan ini. Bagaimana cara kita mengampuni orang sampai maut memisahkan begitu ya. Kemudian untuk Opa Eni, apakah dengan kita berbuat kasih itu sudah menghapus dosa kita? Nih, silakan Pak Sakri.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Endang yang pertama. Ilustrasinya bagus. Hari ini seperti pohon daun kering itu, kita hari ini kita pungut, besok kita sapu lagi. Saya punya opa dulu satu yang begitu.
1: Yeah.
3: Dia tiap hari dia melakukan itu sampai kemudian dia sampai dia menutup mata dia meninggal. Ketika saya katakan, opa kenapa tidak tampung saya sampai besok?
1: Mm-hmm.
3: Dia bilang ini bukan persoalan daun yang saya pungut. Persoalan daun ini membantu saya untuk berolahraga.
1: Mm-hmm.
3: Kalau tidak ada daun yang kotor pagi ini, saya rasa badan saya pegal.
1: Karena
3: duduk-duduk saja di rumah. Jadi dalam pengampunan kita tidak hanya melihat soal siapa yang diampuni dan kenapa dia diampuni. Tetapi kita juga melatih, ada batas kesabaran yang kita dilatih. Terus ada berkat yang kita terima. Jadi kita melihat sebuah kebajikan yang kita lakukan, itu punya manfaat yang banyak.
1: Mm-hmm.
3: Dan kita belajar dari situ. Mungkin ketika kita mengampuni, orang itu kemudian bisa mengampuni orang lain. Dan terus menerus melakukan itu. Jadi kunci ketika kita untuk bisa melakukan terus perbuatan mengampuni, yang pertama adalah tentu dekat dengan Tuhan.
1: Mm-hmm.
3: Yang kedua adalah tentu kita belajar untuk memberikan kacamata lain dari setiap perbuatan pengampunan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang
1: apakah dengan berbuat baik, ya, berbuat kasih itu dapat menghapus dosa kita?
3: Ya, kalau kita lihat dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bagaimana wanita ini datang dengan menangis dan kemudian mengurapi Yesus. Itu bukan perbuatan kasih biasa, tetapi ada intensi yang dia inginkan.
1: Hmm.
3: Bahwa dia tahu bahwa tidak ada cukup kata maaf, tidak ada cukup kata mohon ampun yang bisa dia katakan untuk membuat Yesus mengampuni kesalahannya.
1: Yeah.
3: Sehingga dia harus melakukan sesuatu lebih, yaitu dengan mengurapi kaki Yesus, meminyakinya dan kaki dengan minyak wangi supaya mungkin bisa menjadi tambahan untuk dengan kata-kata ampunan, mohon ampun yang dia ucapkan itu bisa kemudian memudahkan jalannya untuk bisa mendapatkan pengampunan. Kalau kita lihat lagi di dalam bacaan, Yesus katakan, sebab ia telah banyak berbuat kasih.
1: Mm-hmm.
3: Tentu kita tahu Yesus paham betul. Kalau dia bisa membaca hati Simon ketika dia berkata dalam hatinya, dia juga tentu tahu wanita ini sudah banyak berbuat kasih selain yang dia lakukan kepada Yesus hari itu.
1: Yeah.
3: Jadi, Yesus paham betul bahwa ada hal-hal lain yang telah dilakukan wanita itu untuk kemudian layak untuk membuat dia mendapatkan pengampunan.
1: Mm-hmm.
3: Kita pun demikian. Tidak semua perbuatan kasih yang kita lakukan ataupun yang orang lain lakukan atau siapapun lakukan di muka bumi ini layak mendapat pengampunan. Semuanya tergantung dari motivasi kita untuk melakukannya itu untuk apa.
1: Hmm.
3: Kalau kita ingin untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan, maka tentu kita akan mendapatkannya. Tetapi kalau motivasi kita lain, kita tentu akan mendapatkan apa yang kita inginkan itu.
1: Hmm.
3: Jadi perbuatan kasih terlebih di saat ini, seringkali dimodifikasi dan kemudian kalau kita tidak mau katakan sebagai dipelintir untuk menjadi kendaraan bagi kepentingan-kepentingan terselubung.
1: Mm-hmm.
3: Dan itulah kemudian membuat sekarang perbuatan kasih itu dianggap aneh kalau dibuat tanpa ada keinginan terselubung. Orang bilang, ini lu maksud apa nih? Sampai buat. Nah itu yang itu sesungguhnya adalah sebuah ironi dalam kehidupan kita. Ketika orang mempertanyakan sebuah perbuatan kasih yang dilakukan secara tulus. Betul kok kakak Son ada apa-apa, kakak Son minta Son deh.
1: Mm-hmm.
3: Nah itu yang kemudian membuat kita menjadi miris bahwa sekarang perbuatan kasih seolah-olah ada keinginan
1: ada
3: di belakang.
1: Ada iming-imingnya.
3: Ada iming-imingnya.
1: Mm-hmm.
3: Dan inilah yang kemudian Yesus ingin katakan bahwa kalau motivasi kita baik, murni untuk melakukan perbuatan kasih, maka pengampunan dan dosa itu akan bisa diampuni. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengingat ada sebuah hasil penemuan terkait dengan seorang ibu, untuk semua ibu, ketika mereka mengandung, itu ada satu sel dalam tubuhnya yang terbentuk. Dan ketika dia melahirkan, sel itu tidak keluar mengikuti anaknya yang dilahirkan, tetapi tetap tinggal dalam tubuh ibu ini.
1: Ibu.
3: Dan ketika ibu itu sakit, sel ini akan datang dan mendekat ke wilayah yang sakit itu dan menyembuhkan area yang sakit itu dengan sel itu. Dan itu dianggap dalam kacamata para peneliti dan para dokter yang memahami itu bahwa itu sebagai efek positif dari setiap proses kehamilan dan juga penderitaan seorang wanita ketika melahirkan. dan itu yang kemudian ada dalam setiap ibu sampai akhir hayatnya. Ini mungkin bisa kita ambil contoh bagaimana Tuhan menciptakan begitu banyak kesempatan bagi kita untuk mengampuni. Dan setiap kita mengampuni, kita menciptakan sel baru yang melindungi kita. Untuk kemudian nanti kalau ada orang yang melakukan kesalahan yang sebesar apapun, kita mampu dengan ikhlas menerimanya.
1: Yeah.
3: Tentu kita pernah mengalami, ada banyak orang yang kita bilang, ini bisa buat lu begitu dan lu santai-santai, Sani. Soalnya kita biasa, Sa. Dan itu bukan lahir dari kemampuan dia untuk menyerap semua perbuatan buruk itu. Tetapi karena dia terbiasa untuk memaklumi dan mengampuni.
1: Iya.
3: Nah, kalau kita pun terbiasa begitu, kita akan mampu menerima setiap hal buruk. Sama seperti Yesus yang mampu mengampuni orang yang menyiksa dia dari atas salib.
1: Oke, baik. Pak Sakri, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya dari pertanyaan Opa Eni dan juga Bung Endang. Nah, sebelum kita mengakhiri Mutiara Pagi saat ini, boleh disampaikan statement penguatnya dan ditutup dengan doa. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Fongki. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah dan kita diselamatkan menjadi anak-anak Allah ketika kita dalam keadaan berdosa, bukan karena kita orang kudus. Dan Yesus pun datang ke dalam dunia ini menyentuh hidup kita masing-masing karena kita orang berdosa, bukan karena kita orang benar. Karena itu sudah selayaknya lah kita pada kesempatan hidup ini untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dengan demikian, kita melakukan dua hal. Yang pertama, menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Dan yang kedua, menjadi penyembuh untuk luka-luka batin kita sendiri. Mari kita belajar untuk mengampuni. Sakit memang, sulit memang. Tetapi dengan rahmat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, maka semua sakit dan kesulitan yang kita alami itu akan disatukan dengan penderitaan Kristus di atas salib. Dan itu menjadi persembahan yang kita berikan kepada Kristus dan akan dia bawa menjadi persembahan bagi kita, bekal bagi kita untuk kehidupan yang akan datang. Mari kita akhiri Mutiara Pagi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Marilah berdoa, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau mengasihi kami dan engkau telah mengajarkan kami melalui putramu untuk terus mengampuni dalam setiap kesempatan kehidupan kami. Kami mohon ya Bapa, pandanglah dengan rela kami anak-anakmu yang lemah, yang sulit untuk mengampuni karena kami tidak mampu memaklumi kesalahan orang lain dan sulit untuk memaafkan. Berikanlah kami hati yang lapang, berikanlah kami hati yang ikhlas untuk bisa mengampuni sesama yang bersalah kepada kami. Dan utuslah Roh Kudus-Mu dan jamahlah hati kami yang terluka dan yang sakit yang mengalami luka batin ini agar dapat Engkau sembuhkan dan Engkau bersihkan sehingga kami kembali menjadi utuh dan mampu untuk kembali mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, sebagaimana engkau sendiri telah mengampuni kami dengan tiada hentinya. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan, semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala aktivitas kita sepanjang hari ini, semua usaha kita untuk terus mengampuni dalam hidup kita ini, semua orang yang kita kasih, seluruh anggota keluarga kita, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Pak Sakri dan terima kasih Pak pendengar Pak. Untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selamat memulai aktivitas Anda. Tuhan berkati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kami akan mendukung sepenuhnya sebagai mitra strategis pemerintah untuk kebangkitan ekonomi NTT dalam mendorong kawasan Free Trade Zone.
2: Prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kesehatan, membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul dibuktikan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Kamis 17 September 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang Dili Darwin. Program MBG di NTT akan diperluas. BGN siap tambah dapur SPPG. Inilah warta berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama. Kamar Dagang dan Industri atau KADI Nusa Tenggara Timur dorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang Dili Darwin sebagai segitiga ekonomi lintas batas Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Selengkapnya, reporter Alfred Sengge melaporkan.
4: Menjadi gerbang barat Indonesia untuk dunia internasional, maka dia dapat menjadi gerbang timur Indonesia untuk dunia internasional.
5: Kamar Dagang dan Industri Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong terbentuknya segitiga ekonomi Kupang Dili Darwin yang menghubungkan Indonesia, Timor Leste, dan Australia. Gagasan ini diarahkan melalui pengembangan Free Trade Zone atau investasi lintas batas, industri pengelolaan, hingga logistik ekspor dalam ruang Focus Group Discussion yang menghadirkan Kadin Kepri dan tenaga ahli BP Batam bersama pelaku bisnis lainnya Selasa 15 September 2026 di Kupang. Kadin menilai posisi geografis Nusa Tenggara Timur sebagai pintu gerbang selatan Indonesia perlu diubah menjadi nilai ekonomi nyata, bukan hanya menjadi jalur perdagangan dan transit barang. Dari forum bisnis di Kupang, Kadin NTT menawarkan konsep pengaman ekonomi lintas batas dengan menjadikan Kupang Dili Darwin sebagai satu ekosistem perdagangan, investasi, dan industri. Ketua Umum Kadin Nusa Tenggara Timur Bobby Lianto mengatakan kedekatan geografis Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste dan Australia merupakan keunggulan yang perlu dimanfaatkan untuk mendorong lompatan ekonomi daerah.
6: Dalam waktu dekat kita berharap ada penandatangan MOU. Penandatangan MOU antara Wali Kota Darwin dan atau Mayor of Darwin dengan Wali Kota Kupang. Ya, kami sedang menginisiasi ini dan dalam waktu dekat harusnya kita akan menerima tamu Wali Kota Darwin. Nah, ini salah satu yang kita dorong. Sama seperti dulu kami dorong buka penerbangan langsung dari Kuala Lumpur, Air Asia, ke Labuan Bajo, ya, dan hari ini kita lihat dampaknya luar biasa. Nah, Kadin terus bekerja untuk bisa membuka komunikasi antar dunia.
5: Ketua Umum Kadin Kepulauan Riau, Nur Mustafa, membawa pengalaman Batam sebagai salah satu referensi pengembangan Free Trade Zone atau FTZ.
7: FTZ harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di NTT yang menciptakan investasi industri, perdagangan, lapangan kerja, transfer teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu, tenaga ahli BP Batam, Billy Mambrasar, menilai persoalan utama Nusa Tenggara Timur bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan rendahnya value capture atau nilai tambah yang bertahan di daerah. Menurutnya, aktivitas perdagangan lintas batas perlu diikuti pembangunan produksi, processing, packaging, hingga logistik ekspor.
8: Batam dan NTT punya comparative advantage yang berbeda. Kalau Batam sukses karena kedekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan juga international logistics, maka NTT punya banyak hal yang Batam nggak punya.
5: Konsep Kupang Dili Darwin diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lintas negara yang mampu menarik investasi, menciptakan industri, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dukung pengembangan Free Trade Zone NTT Timor Leste untuk mendorong pengembangan dan perdagangan lintas batas dan membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kepala Baperida NTT Teresia Maria Florencia menyambung amanah Gubernur NTT pada kegiatan FGD yang digelar Kadin NTT pada Selasa 16 September 2026 di Wisma Ala Kota Kupang, menilai posisi strategis NTT sebagai wilayah perbatasan ditambah kedekatan historis dan sosial dengan Timor Leste menjadi modal penguatan kerjasama ekonomi kedua negara.
9: Berita Econ berhenti sebagai sebuah wacana. Kita ingin gagasan ini terus dikaji, dirumuskan, dan dipersiapkan dengan baik sehingga pada waktunya dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi NTT dan kawasan perbatasan.
3: Pengembangan Free Trade Zone diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas NTT, memperluas pasar, menarik investasi, serta membuka peluang bagi UMKM dan masyarakat perbatasan. Pemprov NTT bersama Kadin dan Bappenas mendorong kajian Free Feasibility Study sebagai dasar penyusunan konsep FTS yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Kita beralih ke informasi lainnya. Program makan bergizi gratis di NTT akan diperluas. BGN siap tambah dapur SPPG. Delvin Wandi selengkapnya melaporkan.
10: Badan Gizi Nasional atau BGN memastikan Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian dalam perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mendorong pembukaan dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah NTT, terutama daerah yang masih menghadapi tantangan pemenuhan gizi masyarakat dan wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Sudaryono menyebut, saat ini sekitar 27 ribu dapur SPPG telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, sekitar 60% dapur masih berada di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas layanan MBG ke wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT. Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mengatakan, selain memenuhi kebutuhan gizi, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan pangan lokal sebagai bahan makanan.
11: Saya tadi sudah janji dengan Pak Gubernur, angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah stunting tinggi dan sangat tinggi ini menjadi prioritas untuk kemudian dibangun dapur-dapur baru di bulan September ini kita sudah mulai untuk pembukaan atau aktivasi dapur-dapur baru di daerah 3T dan stunting yang tinggi.
10: Sementara itu, Gubernur NTT, Melkiades Lakalena, menilai sektor pertanian memiliki peran penting dalam mendukung program MBG sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mengatakan, dengan potensi pertanian yang dimiliki NTT, penguatan produksi pangan lokal dapat menjadi bagian penting dalam memenuhi kebutuhan program MBG.
12: Kami pastikan bahwa pertanian di NTT bukan lagi sebagai bagian dari proses pembangunan, tapi pertanian di NTT adalah penentu masa depan pertumbuhan ekonomi dan inklusivitas ekonomi NTT. Sektor pertanian memiliki peran penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan perekonomian di daerah seperti daerah Flores yang terlibat tempat.
10: Pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat koordinasi dengan BGN dan kementerian terkait agar kebutuhan pangan untuk program MBG dapat semakin banyak dipenuhi dari produksi lokal. Bagi NTT, perluasan MBG sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menyebutkan bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis merupakan tender politik yang telah dimenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu tahun 2024. Berikut laporan Aris Lake.
13: Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Sudaryono mengatakan program makan bergizi gratis sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kepala BGN ini menilai salah satu kebutuhan yang kini diprioritaskan pemerintah adalah sektor pangan, sehingga masyarakat perlu berpartisipasi dalam program tersebut. Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat pelantikan DPD HKTI NTT periode 2026-2031 di Kupang, Rabu 16 September 2026.
12: Dan kita juga sudah sepakat bahwa pelaksanaan MBG ini penting, karena ini adalah tender politik yang sudah kita laksanakan di pemilu, dan kemudian tender itu sudah dimenangkan oleh pasangan 02 yaitu Pak Prabowo dan Pak Gibran. Yang artinya kalau kita tidak ikut program ini udah pasti keliru. Kok NTT tidak ikut-ikut urusan pertanian udah pasti keliru. Karena program, anggaran, dan semua itu salah satunya difokuskan pada sektor pangan. Itu Pak Kadis.
13: Lebih lanjut, Sudaryono mengakui pendidikan menjadi bagian upaya dari pengentasan kemiskinan, namun kebutuhan akan makanan sehat juga harus dipenuhi. Sementara itu, Ketua DPD HKTI NTT, Fernando Suarez menyampaikan, ia bersama anggota akan terjun langsung ke 22 kabupaten kota di NTT untuk mendengarkan keluh kesah petani serta memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi.
14: HKTI NTT akan keliling 21 kabupaten dan kota Kupang untuk menjadi mata telinga, untuk hadir di tengah-tengah petani, mendengarkan keluh kesah mereka, dan akan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi oleh petani di Nusa Tenggara Timur.
13: Fernando juga menyampaikan apresiasi kepada Ketum HKTI yang selama ini telah mendukung petani NTT melalui bantuan alat mesin pertanian, bibit, serta sarana pertanian lainnya selama menjadi Wamen Pertanian. Ia berharap bantuan tersebut terus berlanjut demi mendukung kerja petani di NTT untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPJS Kesehatan merupakan asuransi sosial dengan peserta hampir mencapai 285 juta jiwa dengan UHC sebesar 98,6%. Sementara keaktifan mencapai 80,6% atau hampir mencapai 81%. Saat ini BPJS Kesehatan sudah membangun kerjasama dengan 23.000 klinik, 3.200 rumah sakit, dan sebagian besar adalah rumah sakit swasta, mencapai 2.100 rumah sakit. Selengkapnya, kita akan dengar laporan dari Alotani.
2: Begitu besarnya, sehingga BPJS itu bekerja sama dengan 23.000 klinik dan 3.200 rumah sakit, sebagian besar rumah sakit swasta.
15: Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Prihatin Pujawaskito mengungkapkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN dalam media workshop BPJS Kesehatan yang berlangsung secara virtual pada Rabu 16 September 2026. Menurut Dr. Pujawaskito, dari jumlah 285 juta jiwa peserta JKN se-Indonesia, menghasilkan transaksi kesehatan setiap hari mencapai 2 juta jiwa, menghabiskan kurang lebih 500 miliar rupiah.
2: Saya ingin menyampaikan yang dihadapi oleh semua asuransi di dunia adalah banyak layanan ini ditanyakan bagaimana outcome-nya dalam melakukan kontrak tadi, lalu mengedepankan tiga hal yaitu membuka akses, menjaga mutu, dan proteksi finansial. Sehingga kita harus memastikan bahwa prosedur pelayanan kesehatan itu harus menghasilkan dampak kesehatan yang terukur, bukan hanya sekedar banyaknya kegiatan membiayai volume, tetapi outcome-nya harus betul-betul buktikan bahwa ini memang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pasien dengan tepat sasaran.
15: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan capaian program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sangat signifikan atau sangat baik walaupun masih terdapat kekurangan. Menurutnya, BPJS Kesehatan terus berbenah di tengah keterbatasan terutama tunggakan iuran atau keaktifan peserta JKN melunasi kewajibannya.
16: Produk reformasi yang menurut saya sangat signifikan ya ini gitu ya, jaminan sosial yang memang tentunya sekarang masih terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau dibilang sempurna mungkin menurut saya tidak akan pernah Pak, tapi akan terus meningkat ya. Nah tetapi dalam kondisi saat ini memang perlu dukungan pemerintah. Nah ini yang menjadi persoalan kan tadi disebutkan oleh Pak Dirut bagaimana cash flow gap itu. Jadi kalau defisit dengan surplus itu ada Pak di undang-undang. Tidak berbicara untung atau rugi, tapi dia surplus atau defisit, tapi ada cash flow gap.
15: Peserta JKN, Yeni Aryadi Nugraha, menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang terus meningkatkan pelayanannya kepada peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan berbekal kartu JKN BPJS Kesehatan, ia tertolong di rumah sakit ketika sakit jantung dan harus menjalani operasi. Ia pun mengajak masyarakat aktif menunaikan kewajibannya membayar iuran JKN, terutama peserta mandiri, karena ketika sakit, maka pasien mudah tertolong di rumah sakit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Di Lantas, Polda NTT gelar bakti sosial pemberian bantuan sembako kepada ojek pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang, bantu masyarakat yang membutuhkan jelang hari ulang tahun Polantas Bayangkara ke-71. Venja Sakarias melaporkan.
17: Polisi hadir di tengah masyarakat untuk memberi rasa aman, menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan dalam berlalu lintas di jalan raya. Hal itu disampaikan di Lantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia usai menggelar bakti sosial memberi bantuan kepada para pengemudi ojek online dan ojek pangkalan di Kota Kupang pada Rabu 16 September 2026 di seputaran Jalan Pemuda Kuanino, Kota Kupang. Bakti sosial ini adalah salah satu bentuk kepedulian Satlantas Polda Nusa Tenggara Timur kepada para pengemudi ojol yang membutuhkan bantuan di masa-masa sulit seperti ini, sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polantas Bayangkara ke-71. Untuk itu, Kombes Pol Eva Guna Pandia mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang selalu taat dalam berlalu lintas.
18: Nah, ada beberapa kegiatan teman-teman semua, baik itu ke Pantai Asuhan, terus ke tempat-tempat ibadah, ke teman-teman ojol, dan juga ke masyarakat yang terdampak, yang membutuhkan. Jadi polisi hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dari lantas, untuk tempat aman dan nyaman, dan menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, ayo kita sama-sama menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
17: Lebih jauh tegas Dirlantas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Eva Guna Pandia, selain kegiatan bakti sosial kepada pengemudi ojol dan ojek pangkalan, juga akan dilakukan kegiatan bakti sosial lainnya seperti berkunjung ke panti asuhan, membersihkan tempat ibadah, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dengan kehadiran polisi di tengah masyarakat, bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
3: Palang Merah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur diperhadapkan dengan tantangan tidak tersedianya pendonor akibat gempa susulan di Pulau Flores. Ana Lopo selengkapnya melaporkan.
19: Sejauh ini kebutuhan darah, khususnya di wilayah Flores, 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor.
20: Untuk wilayah Flores, baru tersedia unit donor darah di 7 kabupaten terdampak gempa yang berkolaborasi dengan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Sementara untuk wilayah Sumba hingga saat ini belum tersedia unit donor darah. Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Harun, dalam wawancara per telepon kepada RRI menegaskan tantangan terbesar yang dihadapi petugas PMI di Flores pada pasca gempa bumi adalah ketiadaan pendonor. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan dari masyarakat karena gempa susulan yang terus-menerus terjadi.
19: Untuk di wilayah Flores, saat ini sudah tersedia dari Kabupaten Manggarai Barat sampai Kabupaten Sika di 7 kabupaten terdampak bencana ini sudah memiliki unit donor darah berkolaborasi dengan rumah sakit tempat, baik rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Sedangkan untuk 7 kabupaten terdampak gempa bumi Flores ini masih cukup aman. Memang tantangan utama kita itu adalah terkait dengan ketersediaan pendonor, karena memang mungkin kurangnya istirahat karena gempa susulan terus dan ada ketakutan dan kecemasan, sehingga ketika screening selalu menjadi tantangan tersendiri.
20: Izin legalitas kelembagaan sarana transfusi darah dan sumber daya manusia ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Ruth Laiskodat, menjadi syarat penting terutama ruang donor, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyimpanan darah, serta fasilitas pendukung yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan.
21: Harus ada peralatan yang memenuhi standar. Jadi peralatan itu untuk mengambil, memeriksa, mengelola
0: menyimpan dan mendistribusikan darah yang harus sesuai standar, dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi secara berkala. Jadi alat itu dikalibrasi untuk meyakini bahwa alatnya itu sesuai dan boleh digunakan. Yang kelima, standar operasional prosedur. Setiap tahapan pelayanan harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambil darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen darah, penyimpanan sampai dengan distribusi.
20: Setiap tahapan pelayanan ditegaskan, Kepala Dinas Kesehatan Ruth Laiskodat harus memiliki SOP, mulai dari seleksi pendonor, pengambilan darah, pemeriksaan laboratorium, pengelolaan komponen, penyimpanan, hingga distribusi darah ke rumah sakit. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, LPP RRI Kupang gelar aksi bersih-bersih pantai di Pasir Panjang. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
21: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 LPP RRI Kupang menggelar aksi bersih-bersih pantai Pasir Panjang Rabu 16 September 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian insan RRI bersama pemerhati terhadap kebersihan lingkungan sekaligus menjaga masyarakat menjaga kawasan pesisir. Aksi bersih pantai ini melibatkan pegawai dan keluarga besar LPP RRI Kupang serta pemerhati RRI. Pantai Pasir Panjang dipilih karena menjadi salah satu ruang publik dan destinasi yang banyak dikunjungi masyarakat Kota Kupang. Ketua pemerhati LPP RRI Kupang, Asher Emmanuel Bekak, menilai aksi bersih-bersih ini menjadi contoh nyata kepedulian terhadap lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat dan pengunjung pantai Pasir Panjang untuk bersama-sama menjaga kebersihan kawasan pantai.
22: Kegiatan hari ini sangat bermanfaat dan memberikan banyak kontribusi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Kupang. Ini menjadi satu contoh yang nyata bagi penduduk yang sekarang berdomisili di pinggir pantai Pasir Panjang yang merupakan salah satu pantai yang terindah.
21: Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menegaskan, aksi bersih-bersih merupakan bagian dari kontribusi RRI untuk terus melakukan kebaikan di tengah masyarakat.
23: Teman-teman, aksi bersih-bersih ini bagian dari kontribusi kita RRI untuk selalu melakukan kebaikan di muka bumi ini. Tadi malam menghibur masyarakat, hari ini bersih-bersih, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang luar biasa.
21: Setelah menghibur masyarakat melalui berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 RRI, keluarga besar RRI Kupang melanjutkan semangat tersebut dengan aksi nyata menjaga lingkungan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dorong insan pers memahami mekanisme memperoleh dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Salah satu wartawan mempertanyakan posisi wartawan dalam mekanisme sengketa informasi publik. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai perbedaan mekanisme bagi wartawan yang membutuhkan informasi untuk kepentingan jurnalistik di tengah masyarakat umum. Brunis menyoroti adanya perbedaan pemahaman antar badan publik mengenai informasi yang dapat diberikan dan informasi yang dikecualikan. Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Provinsi NTT, Yosef Kolo, menjelaskan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada seluruh warga negara, termasuk wartawan, untuk memperoleh informasi publik. Menurut Yosef, ketika informasi yang dimohonkan tidak diberikan, permohonan dapat menempuh tahapan keberatan hingga mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi.
24: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesungguhnya sangat mendukung kerja teman-teman wartawan di lapangan untuk bagaimana teman-teman ketika mengalami kendala di lapangan, ketika misalnya wartawan dihalang-halangi karena alasan bahwa mereka tidak punya hak untuk mengakses informasi. Padahal amanat daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan hak sepenuhnya kepada seluruh masyarakat. Jadi penekanannya adalah kepada seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bagaimana menggunakan hak konstitusionalnya untuk ini kan dijamin oleh Undang-Undang Pasal 28F tadi. Sehingga teman-teman wartawan juga sebagai warga negara Republik Indonesia sekalipun diatur di dalam Undang-Undang.
3: Yosef menjelaskan permohonan informasi terlebih dahulu disampaikan kepada badan publik. Badan publik memiliki waktu sesuai ketentuan untuk memberikan tanggapan. Jika jawaban tidak diberikan atau tidak memenuhi permohonan, pemohon dapat mengajukan keberatan. Kita beralih ke informasi di Sumba, di mana Disdik Sumba Timur dorong 73 sekolah tingkatkan mutu pendidikan. Yunia Boling melaporkan.
1: Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Immanuel Takanjanji, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan terhadap pembangunan sekolah nasional terintegrasi di daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menghadirkan sarana pendidikan yang representatif, tetapi juga memastikan peserta didik belajar dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan layak, serta memberikan ruang yang lebih baik bagi guru dalam menjalankan proses pembelajaran.
4: Terkait dengan sekolah nasional terintegrasi, jadi ini saya pikir kita perlu menyambut baik ini dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena mereka cukup memperhatikan semua kabupaten yang di Indonesia termasuk Sumba Timur. Jadi sekolah terintegrasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan tidak hanya kita memperbaiki gedung, tapi jauh lebih dari itu untuk memastikan bahwa anak-anak kita itu betul-betul mereka datang ke sekolah dengan perasaan aman, nyaman, dan layak. Demikian juga dari guru-guru, dengan sekolah yang betul-betul representatif, kondusif, guru-guru juga enak di dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah.
1: Immanuel menyatakan setelah pembenahan sarana sekolah dilakukan, perhatian berikutnya terus diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan. Dari 73 sekolah yang telah mendapatkan program tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pembelajaran, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi yang masih menjadi tantangan. Ia berharap sekolah-sekolah penerima program mampu menunjukkan nilai tambahan dan memberikan layanan pendidikan yang semakin berkualitas bagi peserta didik. Dari Wengap, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kadin Nusa Tenggara Timur mendorong pengembangan konektivitas ekonomi Kupang di Lee Darwin. Program makan bergizi gratis di NTT akan diperluas. BGN siap tambah dapur SPPG. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pak Tono mandi di kali. Selamat pagi. Ya, jumpa lagi bersama Beta Funky Lete yang kembali menggelegar di udara ya, untuk Anda pagi ini yang lagi dengarkan di FM 94,4 MHz. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi nonton kami juga di TikTok RRI underscore Kupang, selamat pagi, selamat berkarya hari ini. Juga pendengar, untuk Anda yang pagi ini lagi dengarkan kami di RRI Digital, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini berkatnya lancar. Semoga hari ini Anda makin sehat gitu ya. Semoga hari ini semua pekerjaan Anda tak ada yang terganggu ya. Semoga jualan Anda hari ini laku kuat gitu ya. Amin, amin, amin. Jadi memang pagi ini kotong harus apa ya, memberikan semacam ya perkataan untuk alam bawah sadar kita supaya itu terbawa hal-hal positif ya, biar kita makin semangat lagi menjalani hari-hari dengan baik. Yang pastinya pendengar, kami ajak Anda juga untuk bisa kasih informasi ya, informasi cuaca di wilayah Anda. Seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda? Apakah hari ini berangin? Apakah hari ini baik-baik saja? Ataukah hari ini ya agak sedikit mendung ya, ataupun apa nih, gimana cuacanya, gimana arus lalu lintasnya di pagi hari ini, pagi-pagi di Jalan Tompelo, anak-anak sekolah dong supi sekolah dibantu oleh orang tua gitu ya, yang membawa kendaraan bermotor. Hati-hati di jalan, jangan sampai ngebut dan pada akhirnya terjadi hal-hal yang sonde diinginkan. Juga ya, untuk Anda yang tahu harga-harga di pasaran, boleh kasih info kok. Kayaknya harga bawang merah ini dipung harga 15.000 ya. Bagaimana dengan ikan? Harga-harga ikan aman-aman kok. Kakak Linda Idris, selamat pagi. Katanya di Ternate pagi ini anginnya bertiup sangat kencang. Wih. Kalau kotong di Kota Kupang, siang-siang sadiki dolo baru dipu angin mulai foe. Selamat pagi, Kak Fongki, pung shining like a sunshine. Ini pengaruh apa ya, filter kakak. Ada kakak Delon Manane, selamat pagi kakak Fongki, puji Tuhan baik. Sebaliknya kakak bagaimana, puji Tuhan sehat juga nih. Beta masih temani Anda pagi ini. Untuk informasi, kotong bahas juga ya soal jaminan keamanan ASN di wilayah Papua ya. Jadi memang pendengar, kerja jauh dari kampung halaman ini bukan hal yang gampang . Apalagi kalau tugas itu harus kotong jalankan di wilayah yang sedang ya terganggu keamanannya. Nah, DPRD Rotendao meminta pemerintah untuk jamin keselamatan warga negara, termasuk kotong pung ASN asal Rotendao yang bertugas di Papua. Nah, permintaan ini disampaikan setelah mendiang William Buick meninggal dunia akibat tindakan kelompok kriminal bersenjata saat menjalankan tugas di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Nah, anggota DPRD Rotendao, Yunus Pani, menyampaikan bahwa ini kejadian jangan sampai membuat hubungan antara masyarakat dengan masyarakat Rote dengan masyarakat Papua jadi rusak ya. Yang harus dikecam itu adalah oknum-oknum yang melakukan tindakan melawan hukum, bukan masyarakat ya, bukan seluruh masyarakat Papua. Yunus juga tegaskan bahwa ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat. Karena itu pelayanan memang harus tetap berjalan, tapi keselamatan dan kenyamanan mereka juga harus jadi prioritas dari pemerintah dan juga aparat keamanan. Nah, Pak Saudara, menurut Anda bagaimana? Kalau warga ataupun juga ASN yang ditugaskan di daerah-daerah yang punya resiko keamanan tinggi, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya mereka tetap bisa bekerja dan pulang dalam keadaan selamat? Jadi untuk para ASN yang bertugas ataupun juga menjalankan pelayanan publik jauh dari kampung halaman, tetap semangat begitu ya, doa-doa
doa supaya Anda selamat dalam menjalankan tugas. Karena ini pengabdian ya bagi bangsa dan juga negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika su menangis, bilang sung kasih HP biar kode diam.
0: Oh eh, jadi yang temani makan tuh itu HP, bukan Mama Cika.
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah sa.
0: Awena, Mama Cika eh, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hari ini yang gabung di TikTok Bepung Basodara dong yang ada di Tanah Rantau ya. Beta menyapa tadi ada yang ada di Meksiko. Ini sama Kakak Espiritu Santo. Jadi Kakak Espiritu Santo ini ada di Meksiko ya, yang sementara merantau di sana dalam aksi religius. Kemudian ada Kakak Al-Kadri juga asli Makassar gitu ya, tapi sementara merantau di mana ya tadi, di Jepang gitu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada Kakak Puja juga di Bintuni Papua yang menyampaikan informasi cuaca di sana. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Kakak Bunok Puro yang ada dari Timor Leste. Hari ini Bepung tamu dong, banyak semua dari luar negeri. Ya, selamat pagi juga Kakak Evan, selamat beraktivitas. Semoga sukses hari ini. Semua yang dikerjakan berjalan dengan lancar begitu ya. Beta terus temani Anda berdengar di pagi hari ini buat Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi cuaca seperti apa, boleh disampaikan. Ada yang menyampaikan selamat pagi Kakak, untuk cuaca kami juga sementara angin kencang ya. Kalau boleh tahu ini wilayah mana nih, boleh disampaikan gitu ya, supaya kita bisa tahu nih wilayah ini sementara cuacanya angin kencang begitu ya. Beta juga masih temani Anda pendengar dengan informasi-informasi lainnya. So tetap bersama kami di FM 94,4 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Oke, selamat pagi. Itu dia lagu dari Marcelo Tahito dengan Anugerah Terindah yang Pernah Kumiliki. Semoga lagu ini berikan semangat baru ya untuk Anda yang pagi ini baru saja turun dari tempat tidur. Juga untuk Anda yang pagi ini sudah bersiap-siap begitu ya. Hari ini tanggal 17, kita lihat banyak yang pakai baju korpri gitu ya. Jadi semangat untuk Anda yang sebentar akan lagi, akan ada lagi, akan ikut ikut apel ataupun upacara nasional ya hari ini tanggal 17. Kakak Raung Segoro, selamat pagi. Request lagunya Silaun Seven, Melompat Lebih Tinggi ya. Beta di Oisapa pagi ini panas dan juga kering ya. Terima kasih Kakak Raung Segoro pagi ini sudah bergabung menyampaikan informasi cuaca ya di wilayah Oisapa. Ya, pendengar, Koton juga masih bahas begitu ya soal duka dan ya duka yang menimpa Koton punya saudara yang ada di Rote ya, ASN yang meninggal di Papua. Nah, jadi pendengar, ketika seorang berangkat kerja dari jauh dari rumah, tentu yang Koton harapkan adalah bisa menjalankan tugas dengan aman, lalu bisa kumpul kembali dengan keluarga. Tapi bagaimana kalau tugas negara harus dijalankan di daerah yang punya risiko keamanan tinggi? Anggota Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 3 ASN dan warga sipil di wilayah Pegunungan Papua, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Menurut Winston bahwa para ASN datang ke Papua bukan untuk berperang, tapi untuk kerja, jalankan tugas negara dan juga melayani masyarakat. Nah, Winston meminta kasus ini diusut secara menyeluruh, transparan dan juga profesional. Siapapun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Di sisi lain, Winston juga mengingatkan masyarakat NTT agar kemarahan atas tragedi ini jangan berubah menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua secara keseluruhan. Kelompok ataupun juga oknum yang melakukan kekerasan tidak bisa disamakan dengan seluruh masyarakat Papua. Nah, karena itu negara punya tanggung jawab memberikan rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang kerja di wilayah-wilayah yang resiko keamanannya tinggi ya. Jadi ya, kita berharap untuk kita jangan satu hal Koton pukul rata semua ya. Termasuk yang tadi ditegaskan sama Pak Winston bahwa jangan sampai karena oknum tertentu Koton juga benci masyarakat Papua, seluruh masyarakat Papua. Padahal ada oknum-oknum yang sebenarnya itu mereka lakukan begitu ya. Nah, ini ada juga yang disampaikan Kak Rawung bahwa beta pernah bertugas di Papua kakak. Info bahwa banyak ada basis-basis juga ya yang termasuk darah KKB itu. Kakak Rawung Segoro juga mengatakan bahwa harus berpikir positif dan baik sekali dalam segala hal. Terima kasih untuk komentarnya di pagi hari ini. Dan nanti di pukul 7.30 Koton dengar bersama pendengar gitu ya, bahwa kan memang NTT itu di tahun 2028 Koton akan jadi tuan rumah PON begitu ya. Dan pastinya bahwa para pengurus di masing-masing cabang olahraga ini sudah bersiap-siap begitu ya untuk menyiapkan atletnya dalam mempersiapkan diri mengikuti PON 2028 ya, karena memang dari pemerintah NTT sendiri berharap untuk di PON kali ini NTT bisa masuk dalam raihan medali terbanyak ya, 10 besar peraih medali terbanyak gitu ya. Nah, karena itu dari hal ini yang pastinya atlet-atlet dari masing-masing cabang olahraga sudah mempersiapkan diri secara matang. Ada yang mengikuti kejurda, ada yang mengikuti iya semacam training gitu ya, supaya membuat semangat, membuat kemampuan mereka lebih terasah lagi. Karena itu menurut Anda pendengar, apa yang harus dilakukan sekarang untuk para atlet kita supaya mereka bisa sukses dalam prestasi di PON tahun 2028 mendatang? Silakan Anda bisa kasih komentar di WA juga boleh, di telepon juga boleh.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Oke, pendengar Kota masih lanjut terus pagi ini dalam rangkaian informasi, dan Beta ajak Anda buat yang ingin berbagi informasi seputar cuaca, kemudian informasi lalu lintas, harga pasar. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan satu informasi sebelum Kotoar ada di wawancara Kupang Pagi, di mana pendengar Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan bahwa Kemendagri siap mengawal rencana pengalihan tata kelola P3K guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Salah satu pertimbangannya adalah distribusi guru yang belum merata dan kemampuan keuangan setiap negara yang tentunya beda-beda, begitu ya. Kalau ini rencana berjalan, pemerintah pusat nanti punya peran lebih besar dalam menata kebutuhan dan distribusi guru secara nasional. Namun, pengalihan ini masih membutuhkan aturan dan juga mekanisme yang jelas supaya pemerintah daerah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Jadi pemerintah juga akan bahas penataan P3K guru termasuk P3K paruh waktu serta kesempatan bagi P3K guru untuk ikut seleksi CPNS. Nah, jadi kebutuhan guru ASN secara nasional juga disebut akan dipenuhi secara bertahap melalui formasi CPNS dalam 3 tahun. Jadi pendengar, kalau guru bisa ditempatkan lebih merata sampai ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga pengajar, tentu yang paling penting adalah ketumpung anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat memulai aktivitas Anda. Di pagi ini kita akan ada dalam wawancara Kupang Pagi. Jadi pendengar, olahraga bukan hanya soal menang atau kalah. Di balik seorang atlet yang berdiri di podium, ada proses panjang latihan yang disiplin, pendidikan, dan juga dukungan yang terus diberikan sejak usia muda. Nah, NTT juga terus berupaya melahirkan talenta-talenta olahraga yang mampu membawa nama daerah ke tingkat nasional. Salah satunya melalui Sekolah Keberbakatan Olahraga atau SKO Flobamora NTT. Yang tentunya menjadi ruang bagi para pelajar berbakat untuk mendapatkan pendidikan sekaligus pembinaan olahraga secara terarah. Lalu pendengar, bagaimana proses menemukan dan juga membina bibit-bibit atlet muda kita? Kita akan bahas bersama dengan Pak Hieronymus Pati, Kepala Sekolah SKO Flobamora NTT, yang sudah bergabung via telepon pagi ini. Selamat pagi Pak Andris.
1: Selamat pagi Kakak Fongki.
0: Kabar selamat sehat kok Bapak.
1: Puji Tuhan, sehat selalu Kakak Fongki.
0: Terima kasih sudah luangkan waktu pagi-pagi di program 1 RRI Kupang. Baik, Pak Andris, boleh disampaikan Pak terkait dengan topik kita di pagi ini, di mana Sekolah Keberbakatan Olahraga Flobamora cetak atlet NTT menuju PON tahun 2028. Seperti apa sih Pak progresnya untuk ya menemukan bibit-bibit muda yang dikelola oleh SKO Flobamora NTT ini Pak?
1: Baik, terima kasih Kakak Fongki. Sebelum saya menyampaikan satu dua hal terkait dengan tata kelola SKO Flobamora atau Kupang, izinkan saya untuk menyapa pemirsa dan pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga.
0: Jaya.
1: Jaya. Ya. Baik, berbicara tentang tata kelola SKO, tentu saya mengajak seluruh pemirsa masyarakat NTT, tentu kita bersyukur sekali dengan kehadiran satu-satu sekolah khusus olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Yeah.
1: Sejak berdiri dan beroperasi dari 2016 hingga sampai saat ini, tentu banyak atlet-atlet hebat yang dilahirkan oleh SKO Flobamora atau Kupang yang sudah membaktikan diri bukan hanya untuk sekolah saja tetapi untuk nama besar Nusa Tenggara Timur, bahkan nama besar Indonesia.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu tentu SKO ini kan sekolah dengan layanan yang sangat holistik, sangat komplit di sana. Berbeda dengan sentra pembinaan atlet lainnya, ada kebutuhan akademik terlayani di sana dan juga kebutuhan prestasi olahraga pun dilayani di sana.
0: Yeah.
1: Dalam pengelolaan sampai sejauh ini, seperti yang saya gambarkan terdahulu bahwa atlet-atlet hebat banyak dilahirkan dari rahim SKO dan berkecimpung di kecabangan olahraga masing-masing. Dan sudah berprestasi baik di kancah nasional bahkan internasional. Siap.
0: Iya, luar biasa sekali ya. Jadi tadi disampaikan bahwa banyak atlet-atlet dari NTT itu lahir dari rahim SKO. Nah, sejauh ini Bapak, terkait dengan PON yang akan kita lakukan di tahun 2028 ini, tentunya atlet-atlet kita ini apakah memang banyak juga dari SKO nih, Pak?
1: Baik, Kakak Fongki,

0: menyiapkan diri dengan baik, dan ini menjadi dharma bakti bagi provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi salah satu tuan rumahnya. Saat ini yang kami lakukan adalah kami telah menginventarisir atlet-atlet yang lahir dari rahim SKO. Kami sudah 8 angkatan SKO ini. Dan sudah melahirkan 520 atlet.
1: Luar biasa ya.
0: Yang tersebar di seantero Indonesia. Dan dengan hasil penelusuran kami, ini menjadi langkah awal juga untuk bagaimana mempersiapkan atlet-atlet ini, Cak Pongki. Jadi setelah kami telusuri, kurang lebih ada 108 atlet yang sekarang masih aktif. Sedangkan yang lainnya itu mungkin karena tuntutan pekerjaan, karena banyak anak-anak kami ini, alumni ini ada tersebar di TNI Polri. Jadi dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Jadi 108 ini yang kami pastikan masih aktif berlatih dengan giat sebagai atlet-atlet hebat ini. Dan bukan hanya di NTT, tapi banyak juga ada di luar NTT. Nah ini kami inventarisir ini supaya menjadi database kami yang kami akan supply ke Pemprov Kecabangan. Karena kontestasi PON ini gawenya adalah di Pemprov Kecabangan. Kami SKO sendiri, tugas kami adalah mensuplai saja. Ya, kemenangan selanjutnya itu ada di Pemprov Kecabangan. Jadi 108 atlet kami sudah data dengan baik. Untuk kami informasikan, kami sampaikan ke Pemprov Kecabangan agar mereka memanggil kembali apabila masih berada di luar daerah. Dan juga bisa dilakukan pemusatan latihan, pelatihan, dan seterusnya. Dan perlu saya informasikan bahwa SKO sejak berdirinya sudah 2 kali event PON terlibat. PON Papua waktu itu SKO baru berapa tahun? 4-5 tahun berdiri? 4 tahun ya? 4 tahun berdiri. Itu kita mengirimkan 5 atlet berkontestasi di PON Papua dan puji Tuhan pulang bawa medali semua. Dan kemarin PON Aceh itu naik signifikan. Dia dari 5 naik ke 93. Jadi dua PON ini SKO sudah menunjukkan bahwa sebagai ikon olahraga di NTT dan juga rumah atlet pelajar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Dan kita tahu
0: kami menyiapkan dengan menyambut PON ini, tentu kami juga menyiapkan roadmap kami tersendiri. Untuk peta jalan untuk menghadapi PON. Dari yang kami sudah petakan ke dari 3 tahun terakhir ini, 2026, 2027, dan 2028. Jadi ini persiapan-persiapan kami untuk melangkah ke PON. Dan kami juga membentuk tim sport science dan LTAD di sekolah. Itu dalam konteks pembinaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak konvensional lagi, kita sudah mengarah ke situ.
1: Nah, jadi dari apa namanya, atlet-atlet yang dibina di SKO gitu ya, cabang olahraga apa saja Pak yang menjadi fokus pembinaan di SKO Volubamora?
0: Baik, jadi kami kemudian melakukan klasifikasi. Kami hanya dua kategori. Super prioritas dan juga prioritas. Jadi saat ini yang menjadi super prioritas itu kempo, kriket, itu olahraga yang sudah mendulang prestasi di atletik. Tiga itu olahraga super prioritas yang sudah malang melintang di kancah internasional. Di kancah internasional ketiga cabur ini. Dan cabur-cabur yang lain itu berada di kategori prioritas. Jadi saat ini kami sedang membina 10 cabang olahraga.

0: Oke.
1: di SKO. Kami lagi menyiapkan diri untuk melakukan telaan staf lebih lanjut untuk persiapan salah satu cabur lagi adalah bola voli. Kami mau mau masukkan lagi untuk persiapan PON.
0: Baik, jadi Pak memang untuk mendapatkan sebuah prestasi memang harus di apa lakukan yang namanya pencarian bibit-bibit begitu ya Pak ya, supaya yang terlahir dari SKO ini benar-benar berkualitas seperti itu. Nah, bagaimana menyeleksi anak-anak yang memiliki bakat olahraga untuk bisa apa namanya masuk ke SKO, karena pastinya dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, yang kelas 3 tamat dan lain sebagainya. Ini bagaimana menjaring supaya apa prestasi yang sudah dibangun dari beberapa tahun yang lalu itu terus gemilang nih Pak, sampai ya dengan prestasi yang luar biasa nih.
1: Baik, Kak Fongki. Jadi SKO ini zonasinya itu seluruh kabupaten kota di provinsi NTT. Jadi sangat luas zonasinya. Berbeda dengan sekolah reguler lainnya yang hanya dalam lingkup kecamatan.
0: Iya.
1: Nah, dengan zonasi yang begini luas, maka animo juga sangat tinggi dari seluruh kabupaten kota ketika dia lonjakan prestasi mulai meningkat. Sehingga SKO itu saya biasa katakan bahwa masuk sulit, keluar gampang. Ya. Nah, karena berkompetisi yang begitu alot. SKO punya standar seleksi. Tidak seperti sekolah reguler lainnya. Ya. Jadi tentu kami sosialisasi pendaftaran ya. SKO seleksi atlet itu lewat online karena di zaman teknologi sekarang dan juga dalam aspek efisiensi ya kita sebarkan informasi lewat online, kemudian kita surati Pemprov kecabangan agar informasi dilanjutkan ke Pengcap, kemudian kita bermitra dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota, kita informasikan agar mereka merekomendasikan untuk atlet-atlet di daerah mendaftarkan diri dengan portal atau link yang kami siapkan. Setelah itu kami lakukan verifikasi administrasi dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Kalau lolos administrasi verifikasi baru kami panggil ke Kupang untuk kami melakukan seleksi.
0: Oh, masih ada seleksi lagi.
1: Ya, karena kami panggil untuk melakukan seleksi karena kami dengan skema-skema yang pertama itu ada jalur afirmasi telescouting ini.
0: Iya. Yeah.
1: Dengan melihat event-event yang ada, misalnya ke Jurda, itu ada tim-tim khusus yang melakukan telescouting. Jalur regulernya itu adalah kita melalui skema ini rekrutmen atlet ini. Jadi mereka setelah verifikasi lolos administrasi dipanggil ke Kupang. Di Kupang ini kan berbagai macam item tes sangat-sangat selektif, sangat selektif. Tes fisik umum dengan berbagai macam item indikator tesnya. Kemudian ada tes kecabangan olahraganya. Nah, ini menjadi standar. Kemudian ada kesehatan. Kesehatan itu banyak kategori. EKG, KBSAG, dan juga antropometri dan lain sebagainya. Ada banyak-banyak item tes yang ada di dalam. Sampai dengan akademik, wawancara, psikologi, psikotes, kita tes semua.
0: Yeah.
1: Dan supaya objektif dan transparan, kita libatkan mitra. Jadi kami ada konsultan olahraga yang kami ambil dari akademisi dari Undana. Mereka akan berproses bersama tim yang ada agar tidak terkesan ada subjektif dalam rekrutmen ini, betul-betul objektif melihat dari kualitas-kualitas atlet yang ada.
0: Baik.
1: Jadi memang masuk SKO sangat-sangat sulit.
0: Iya.
1: Karena animo tinggi, maka kami harus menyeleksinya dengan Baik.
0: Betul, karena memang sekolah ini apa untuk menyiapkan atlet-atlet gitu ya, supaya mendukung prestasi di bidang olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dari persiapannya sudah dilakukan seperti itu, bagaimana dengan kualitas pelatih dan program latihan? Apakah ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan misalnya pada pon-pon di masing-masing daerah seperti itu, atau bagaimana nih, Pak?
1: Baik, jadi kalau tentang sumber daya pelatih, tentu kami punya yang sangat tinggi. Pelatih-pelatih ini juga kami rekrut melalui proses open bidding.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dengan standar lisensinya wajib standar nasional. Nah, bahkan ada yang internasional yang ada di SKO. Dengan di bawah pimpinan konsultan olahraga, kami selalu mengupdate kemampuan pelatih-pelatih kami terkait dengan kompetensi mereka untuk melatih dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi yang terprogram secara baik. Dan hal ini tentu menjadi langkah strategis untuk menyiapkan kompetensi atlet yang sudah, kompetensi pelatih yang sudah memadai, akan melahirkan atlet-atlet juga yang potensial.
0: Iya.
1: Karena profesional pelatih.
0: Pelatih.
1: Nah, jadi untuk kompetensi, ya, kualitas pelatih-pelatih di SKO memang standarnya sangat tinggi, tidak diragukan lagi.
0: Ya, ya. Oke, berarti memang ini sangat mendukung juga dengan fasilitas-fasilitas gitu ya, Pak ya. Nah, sejauh ini apakah memang ada tantangan yang dihadapi, Pak, untuk mencetak atlet NTT yang mampu bersaing secara nasional ataupun juga secara internasional dengan talenta-talenta yang mereka miliki nih, Pak?
1: Baik, jadi memang di tengah efisiensi, kemudian kita ditantang untuk menata PON dengan panca sukses, ya. Tentu ada pergumulan tersendiri,
0: yeah,
1: dari SKO ini dalam menghadapi PON ini. Yang tantangan yang pertama itu kan adalah bagaimana dukungan sarana prasarana. Ini menjadi penting, ya. Ini menjadi, bagi saya, ini standar ini sangat penting karena daya dukung sarana prasarana itu sangat penting.
0: Yeah.
1: Apalagi dalam menghadapi event besar ini, tentu intensitas kegiatan latihan itu tinggi. Karena ada program-program dengan target-target tertentu, ya. Maka harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Nah, saat ini karena efisiensi dan juga standar kondisi fiskal kita, maka kita masih berkutat di kekurangan sarana-prasarana. Dan juga Kakak Fongke, kita tahu bahwa atlet ini dilatih kemudian harus ada uji coba atau tryout-nya.
0: Iya, iya.
1: Ya, supaya kita bisa lihat bagaimana peningkatan performanya. Nah, kita dibentur dengan kondisi keuangan sehingga juga belum bisa melakukan tryout baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, ini yang menjadi kendala. Sedangkan hal-hal lain sejauh ini berjalan dengan lancar dengan dukungan yang ada, walaupun tidak seperti di SKO-SKO lain, tetapi prestasi atlet di SKO tetap ada.
0: Yeah.
1: Ya, puji Tuhan, tetap ada. Saat ini atlet ada yang ada di Vanuatu, kemudian ada yang ada bersiap-siap mau ke luar negeri, ke Dubai.
0: Keren.
1: Siap-siap.
0: Baik, terima kasih. Terakhir nih, Pak, kalaupun PON di tahun 2028 nanti menjadi target begitu ya, ini apa kira-kira target dari SKO sendiri seperti apa nih untuk atlet-atlet yang akan dipersiapkan dalam PON 2028 nih?
1: Baik, jadi dalam roadmap kami ini, kami punya ekspektasi yang tinggi ini. Dalam target kami ini, karena memang kami SKO ini kan atlet pelajar ya.
0: Iya.
1: Persyaratan PON ini kan dengan kategori usia-usia tertentu di masing-masing cabur.
0: Betul.
1: Maka kami tidak bisa menargetkan 100%. Tetapi bagi kami, 70% atlet masuk pelatda NTT. Itu dalam target kami. Kemudian sesuai dengan roadmap yang kami desain. Kemudian 50% atlet menjadi kontingen PON. Itu 50% atlet dari jumlah yang ada ini.
0: Yeah.
1: Kemudian minimal 25% atlet itu raih medali di PON. Itu sesuai dengan peta jalan yang kami desain untuk menghadapi PON ini. Karena seperti tadi, ada cabur-cabur tertentu yang dengan standar usia. Yeah. Karena berbicara tentang sentra pembinaan atlet SKO, itu kan sentra pembinaan atlet pelajar. Ya. PON-nya SKO itu kan sebenarnya ada di POPNAS. Ya, POPNAS. Tetapi SKO tidak ketinggalan kereta. Dia harus punya komitmen yang tinggi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik agar bisa berkompetisi di PON NTT ini, yeah, 2028 ini, dan ini bagian dari dedikasi terbaik karena pemerintah provinsi sudah memberikan kemudahan layanan dengan apa ya, operasional yang telah diberikan untuk atlet-atlet SKO selama dalam masa pembinaan 3 tahun di
0: sekolah ya,
1: sentra pembinaan.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Hieronymus, Pak Andre sudah bersama kami di program Satu RRI Kupang. Kita doakan terus atlet-atlet muda kita untuk terus berjaya. Dan ya, mereka yang masuk nanti di PON tahun 2028, mereka bisa persiapkan diri secara matang. Terima kasih ya Pak, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sukses terus Pak, selamat pagi.
1: Terima kasih. Terima kasih Kakak Fongki, salam hormat buat semua kru di RRI Pro 1 Kupang. Dan juga semua pemirsa pencinta olahraga di mana berada, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya. Berikan demikian Pak Hieronymus Pati atau biasa disapa dengan Pak Andris, Kepala Sekolah SKO Pelopor NTT yang sudah berbagi cerita dan informasi bersama kita di hari ini.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana saya kutip informasinya dari info BMKG NTT. Edisi hari ini Kamis tanggal 17 September 2026. Di mana pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan tebal. Demikian pun untuk malam hari sampai dini hari cerah berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan di wilayah Ruteng. Sementara untuk suhu udara di NTT berkisar 19 sampai 33 derajat Celcius, suhu udara di Manggarai, Ngada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya ini mencapai 13 sampai 26 derajat Celcius. Angin bertiup dari timur menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 10 sampai 50 km/jam. Dan ada pun peringatan dini yang dikeluarkan BMKG untuk Anda masyarakat di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Saburai Jua untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah tersebut. Demikian pendengar informasi perakiraan cuaca Provinsi NTT yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini.

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai mendengarkan permohonan bantuan pelibatan Danantara.